0: Dan budaya literasi kepada seluruh siswa. Menurutnya, kemampuan literasi berperan penting untuk membentuk karakter, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak. Karena itu, sekolah terus mendorong siswa untuk aktif berkarya melalui berbagai kegiatan membaca, menulis hingga membuat puisi dan cerita. Prestasi yang diraih Azam sekaligus menjadi bukti siswa dari daerah juga mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional. Mereka berharap bisa menginspirasi pelajar lainnya di Kutim agar terus belajar, berani menunjukkan kemampuan dan tidak ragu mengembangkan potensi diri. Informasi ini menutup jumpa kita di Warta Kutim Pagi edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
6: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
6: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
7: Serem juga ya.
6: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
7: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali untuk pendengar yang terus bersama kami di pagi hari ini. Ya, kita sudah di jam 8 lewat untuk hari Senin kali ini. Selamat pagi semuanya, tetap semangat untuk menjalani sepanjang hari ini. Dan walaupun juga pagi-pagi sudah hujan ya. Kalau panas bilangnya udah panas, kalau hujan bilang dingin gitu. Ya, tapi dinikmati aja apapun yang ada setiap harinya. Dan bersyukur pastinya karena kalau kita lagi sehat gitu ya. Sudah ada Pingkan Mambo, Kasmaran. Lagunya spesial buat yang lagi kasmaran untuk hari ini. Oke, dan juga jangan lupa karena lagi hujan jangan ngebut-ngebut di jalan. Khususnya yang lagi berkendara pastinya baik roda 2 maupun roda 4. Oke, dan bakal terus menemani Anda hingga di jam 9 pagi hari nanti. Kali ini akan ada Andin bernyanyi untukmu.

99.4 FM. Ya, kita melihat perkiraan cuaca dulu di pagi hari ini. Seperti suasana alias cuaca hari ini lagi hujan. Dan perkiraan cuaca hari ini rata-rata diperkirakan hujan ringan dan berawan saja. Oke, jadi dimulai dari Kecamatan Morancalong, hujan ringan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius. Disusul ada Kecamatan Morawahau, Muara Bengkal, Sangatta Utara, Sangkulirang, Busang, Telen, kemudian juga Kombeng. Tersisa hanya Kecamatan Sandaran, kemudian ya ternyata hanya Kecamatan Sandaran yang berawan hari ini. Dan selebihnya di 17 kecamatan lainnya diperkirakan hujan ringan. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin lagi off hari ini atau shift ya, over shift, yang lagi istirahat di rumah, pas banget dan cocok banget untuk istirahat panjang hari ini. Tapi jangan bablas gitu ya, harus tetap bangun makan, kemudian juga mandi pastinya. Dan pastinya di jam kerja harus bangun ya, jangan sampai kebablasan tidur lupa pergi kerja. Sebagai informasi lainnya, informasi berita kehilangan kartu tanda penduduk dengan nik 33 di depannya, kemudian belakangnya 01 atas nama Lisdin Nurianto yang diperkirakan hilang atau tercecer sejak April 2025 di Sangatta Kutai Timur. Bagi Anda yang menemukannya dapat menghubungi 0813-2788-2602 atas nama Lisdin Nurianto atau datang langsung ke studio RPD Kutim pada saat jam kerja. Sudah lupakan masalahmu. Informasi selengkapnya, kehilangan STNK motor Yamaha dengan nopol KT2778RDG atas nama Eka Kristanti yang diperkirakan hilang atau tercecer di sekitaran Bontang sejak bulan Maret 2026. Bagi Anda yang menemukan berkas ini, boleh menghubungi 0821212143 atas nama Eka Kristanti atau bisa diantarkan langsung ke studio RPD Kutim. Tetaplah di Morning Show untuk 21 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Jangan lupa untuk tersenyum.

Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri.

0: membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
1: Harus pergi dulu ya.
2: Hati-hati di jalan. Jangan ikut pergaulan macam-macam. Jangan pakai narkoba.
1: Pa, papa juga hati-hati di jalan ya. Jangan ikut-ikutan korupsi. Korupsi, korupsi, besi.
3: Jangan racuni anak-anak kita dengan uang hasil korupsi. Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Jadi, gimana mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini, ada amplop. Kalau kurang, ya mas bilang aja.
5: Gimana ya mas? Sebenarnya susah sih. Tapi kalau nilai cukup, ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
6: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi. Tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
4: Mas, mas, jadi gimana mas?
5: Maaf mas, saya nggak bisa terima.
4: Loh, kenapa mas?
5: Nggak bisa mas, ini namanya korupsi.
7: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.
8: Sembilan sembilan empat FM RPDQ Team.

Tim 99.4 FM Wisuda Legacy Training Program Cetak Tenaga Kerja Kompetensi dan Siap Kerja, di mana pemerintah Kutai Timur nih juga bersama perusahaan mitra melaksanakan kegiatan Wisuda Legacy Training Program, di mana hal ini sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal. Ya, jadi baru saja dilaksanakan nih ya, pendengar, Wisuda Legacy Training Program di Kutai Timur yang merupakan sinergi antara pemerintah daerah dan dunia industri untuk SDM unggul dan siap kerja. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat dan diikuti oleh para peserta pelatihan yang telah menyelesaikan program pembinaan dan pelatihan kerja. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia industri, di antaranya PT Pama Persada, KPC, serta mitra lainnya, dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, produktif, dan siap bersaing di dunia kerja. Nah, dalam kegiatan wisuda ini, para peserta menerima sertifikat sebagai tanda kelulusan dan juga apresiasi atas keberhasilan mereka mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mendorong generasi muda agar terus meningkatkan keterampilan dan kompetensi sesuai kebutuhan dan industri. Oke, untuk diketahui, melalui Legacy Training Program diharapkan tercipta tenaga kerja lokal yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

Ya, pendengar, seputar dunia kerja alias lowongan kerja nih, di mana diterima walk in interview at Finance Sangatta, alias Wow Finance Sangatta itu menerima pekerja gitu yang ditempatkan sebagai marketing officer dan juga collection officer Sangatta, di mana klien mereka salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia saat ini sedang membutuhkan kandidat dengan kualifikasi sebagai berikut nih. Yang pertama, minimal pendidikan D4 atau S1, SMK atau SMA, atau sedang berkuliah dipersilakan melamar. Harus memiliki motivasi, jujur, bertanggung jawab, dan interpersonal yang baik. Bersedia bekerja di lapangan dan memiliki kendaraan pribadi serta slick bagus. Adapun benefitnya nih teman-teman, gaji pokok standar UMK, BPJS kesehatan dan tenaga kerja, insentif tak terbatas, tunjangan hari raya serta pelatihan dan juga jenjang karir. So, batas pengiriman berkas 26 Mei. Wah, terakhir besok guys ya untuk melamar, dan silahkan scan barcode-nya. Ya, jadi teman-teman nanti bisa buka ya di Snaker Transkota Timur atau di Instagramnya @disnaker atau di @blkkutim. Ya, scan lamarannya di barcode tersebut dan kirimkan CV terbarunya ke 0838-5629-1500 melalui WhatsApp faldo@samarinda@gmail.com. Yang terbaik yang ya, itu aja. Oke, dan sekali lagi pendaftarannya itu ditutup alias terakhir besok, so berlomba mulai dari sekarang. Siapakah kira-kira di antara kalian yang bakal menjadi marketing officer dan collection officer Sangatta?

0: Joana Pote FM é o Pericutim.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Hai Lin, dari mana nih?
6: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
5: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
6: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
5: Jangan khawatir, Fit. Kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
6: Apa tuh?
5: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
6: Oh, gitu ya. Terus, selain itu apa lagi?
5: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu, lebih baik mencegah daripada mengobati.
7: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
8: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
9: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
10: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
11: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
12: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
13: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.

tim 99.4 FM. Ya, sebuah informasi terkait di mana pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Demikian informasi juga yang dapat kami sampaikan untuk pagi hari ini. Dan ada satu persembahan dari Cirox dengan Falling in Love yang bakal menjadi lagu pamungkas kita di Morning Show kali ini. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila.

0: bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial.
1: Informasi pribadi kita
0: mereka
1: bisa diretas.
0: Mereka diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, berjumpa kembali pada program Halo RRI edisi hari ini Senin ya, 25 Mei 2026. Bersama saya yang bertugas Rizky Multinata dan juga rekan kami Deni Ketikasari dan juga Bung Nopem Budi. Kita akan mengawal nanti di Halo RRI hingga merapat pukul 10 nanti. Ya, kita sebagainya menerima saran masukan dari masyarakat bagaimana pelayanan publik yang tak kunjung diperbaiki dari pemerintah. Bagaimana saran masukan Anda di line telepon kami 0541743495 atau di 0541743656. Anda bisa juga aktif juga di Google Form yang sudah kami sediakan di media sosial kami di RRI Samarinda. Anda bisa sumbang saran di sana mulai Google Form di keluhan Halo RRI. Dan dari masyarakat juga di line WhatsApp kami 0811-5544976, Anda bisa berkomentar di sana mulai ketikan Anda di sana tulisan Anda. Nah, yang sudah terhubung ya di masyarakat kita di Halo RRI ini ada Bung Ridwan. Isi kabar nih.
1: Alhamdulillah Bu Wen. Iya, ya, walaupun kondisi kurang sehat.
0: Apa meriang nih?
1: Iya, meriang-meriang merindukan kasih sayang dari RRI.
0: Iya.
1: Kasih sayang acaranya kan karena enggak tayang di sini gitu. Maksudnya aku enggak nerima kan enggak pakai digitalnya enggak ke download itu. Aku nyambungnya kemarin Mas.
0: Iya.
1: Sih, Mam Rizky. Jadi ketika kita mau melapor itu kan ada yang kubilang online, offline itu kan ada tiga kemarin itu yang bersama abang siapa dari ombudsman itu gitu kan. Nah, karena saya melaporkan ini melalui telepon kan berarti kan IT. Nah, maksud saya orang-orangnya itu hadir dong seperti itu. Seperti yang kemarin ombudsman hadir. Dari Kominfo hadir, dari IT hadir, jadi tim itu hadir, dari BSN hadir. Terjawablah itu selain memang tim-tim RRI juga datangin gitu kan, atau menelpon kalau mereka tidak datang. Yang sekarang kan sudah canggih melalui telepon ini gitu. Nah, tadi 100 ribu menunggu nih YouTube, 200 ribu lagi menunggu, 100 ribu lagi menunggu. Nggak hoax itu. Satu lagi menunggu, dua lagi menunggu, satu suka. Ini ku buka kok nggak live-nya, live caption YouTube-nya Bang Rizky. Iya, dua aja nih yang menunggu saya, berarti kan termasuk kan satu suka. Nah, tadi saya salah mengatakan, jadi saya harus jujur mengatakan, kalau dikatakan 100 ribu kan, kalau subscribernya ya 500 ribu lebih, tapi pagi ini satu orang sedang suka nonton live YouTube kan, dua lagi menunggu gitu kan.
0: Kalau aduannya kita, Pak Ridwan mohon izin, yang konteks kita di Halo RRI ini apakah apa selain siaran kita yang tidak diterima, namun kan sempat kami bacakan bahwa pemancar relay Tanah Gorok itu mengalami laporan. Ada petugas TVRI sana yang standby yang mengalami kerusakan. Nah, apa kira-kira yang bisa dimasukkan kita di sini?
1: Ya, kemarin kan Mas Fadil yang jelaskan itu dekodernya. Mas Junaidi juga sempat ke rumah menceritakan hal seperti itu gitu kan. Nah, kalau itu dekodernya, Om Wandi kan bilang di Jakarta sana kan banyak duit. Kalimantan juga banyak duit. Berapa sih dekodernya itu? Itu pertama, kalau terkait dengan teknis. Kedua, dijaga nggak operator situ. Kebetulan aku kalau sudah pensiun, bisa aku kalau nggak digaji, aku stay di situ.
0: Oke, Pak. Aku. Itu mengenai teknis lah, Pak, ya. Kalau keluhan Pak Ridwan, kayak sempat Pak Ridwan berujar daerah drainase sempat, itu sudah diperbaiki atau belum ya di daerah sana Bapak sendiri yang bermukim itu, karena itu kan banjir katakan Pak Ridwan kala itu.
1: Iya benar. Nah, jadi gini, ya oke, saya nyambung ke situ ya yang enggak usah ke teknis. Kebetulan kalau di drainase di rumah saya ini sampai sekarang masih perbaikan rumah saya, makanya saya enggak fokus ke rumah saya. Alhamdulillah drainase itu memang drainase di paret saya aja. Kalau dari apa jalanan dari atas sana yang sampai 20 rumah itu sampai ke rumah saya itu belum. Jadi setiap rumah itu, properti itu, paret yang harusnya dibuat oleh properti itu harusnya sejak 2010 itu kan dibangun kan muka belakang. Ini ya properti sendiri, setiap rumah sendiri memperbaiki. Nah karena rumah saya itu lama saya tinggal, banjir lah, habislah dokumen saya, jendela saya dicongkel semua, baju-baju apa segala, pokoknya untung dokumen-dokumen kepegawaian itu yang fotokopian aja. Banyak juga lemari saya dicongkel semuanya itu. Nah, sebentar, jangan dulu sedikit. Jalanan juga saya laporkan hari itu kan. Nah, kalau jalanan ada berapa meter itu belum dibaikin sampai sekarang. Mengeluhlah karena saya COD. Apa makanan saya diantar nih, tadi pagi sudah diantar nih. Mereka ngeluh jauh, yeah. Bang. Jalanannya rusak, Bang. Tolong tambah 20.
0: Kalau jalan rusak di daerah mana, Pak? Mohon izin.
1: Union, belok kanan mau ke Pondok Karet. Nah itu di Desa Jone, Union itu perumahan sebenarnya. Itu sudah saya sampaikan sama Pak Junaidi. Itu ada beberapa meter aja. Nah terpaksa mereka harus beralih lagi gitu kan. Itu kalau dia lurus itu terus nanti kalau ke bandara sana. Nah saya belok kanan mau ke itu. Itu separuh di situ rusak jalanan. Baik. Itu sampai sekarang masih belum diperbaiki.
0: Gitu. Baik, terima kasih Pak Ridwan, mohon izin, mohon maaf kita sudah tangkap yang Bapak jelasin jalan rusak yang di Desa Jone ya. Ya, kita akan teruskan ke Pemkab Pasir karena kita mempunyai kontributor di sana ya. Terima kasih Pak Ridwan. Kita berbagi juga kepada penelpon yang lain yang ada di belakang Pak Ridwan. Ada Bung Arman. Selamat pagi Bung Arman.
2: Selamat pagi Bung Rizky. Saya dua hal ingin saya sampaikan di sini Bung Rizky. Tapi bukan berarti apa itu, hanya sekedar masukan aja, usulan Bung Rizky. Pertama tentang kan darurat narkoba. Kemudian tentang data orang miskin. Yang pertama tentang narkoba, yeah. Bung Rizky, kan darurat narkoba Kaltim ini sudah. Saya berharap kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang nuansa narkoba untuk dapat menguji tes urin setiap ke RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa, kemudian dari kelurahan itu kan ada juga itu pegawai-pegawainya tes urin. Kalau perlu tes darah sekalian, nanti akan terjaring itu. Ya insya Allah akan ketemu nanti itu. Ya. Jadi nanti dia dapatnya dari mana barang itu, apakah via online, via kurir, atau dia beli langsung di tempat. Nah, tolong didalamin itu. Ini tip dan trik caranya untuk membebaskan Kaltim dari narkoba. Sehingga jaringan-jaringan yang mengolah dan apa segala macam itu akan terjaring semua. Kemudian yang membackupnya, yang membackingnya, barang dari mana keluar masuk, itu akan ketahuan semua, Bung Rizky. Nah, yang kedua, ini tentang data orang miskin nih. Saya berharap BPS ke depan kan datanya 2026 ini kan dilangsungkan nih.
0: Sensus ekonomi ya.
2: Ya, itu. Saya berharap jangan melewati RT, langsung aja. Karena RT itu nggak ngunjungin rumah-rumah warga yang memang hak berhak itu. Kadang pilih kasih mereka. RT kan dipilih itu, Bung Rizky. Nah, jadi mereka balas dendam itu. Kau kan nggak milih aku. Nah, kayak gitu prinsipnya. Dia kan nggak ngomong, tapi batinnya seperti itu, Bung Rizky.
0: Tapi tidak kebanyakan RT seperti itu ya, Pak?
2: Ya, tidak kebanyakan. Cuma ya kita antisipasi untuk BPS ke depan nih, pegawainya kan outsourcing kah apa itu, karyawan kontrak gitu ya, yang dikerahkan. Nah itu mendata sedetail-detailnya, pokoknya belusukan kemana-mana jalan, pokoknya masukin gang-gang, pelosok-pelosok, kampung-kampung itu, agar supaya data masyarakat Benua Hitam ini terdata semua. Seperti itu Bung Rizky, sehingga yang berhak itu memang berhak dia dapat, dan yang tidak berhak itu yang tidak berhak. Nah jadi kong kali kong, manipulasi data atau karena hubungan kekerabatan dan bla bla bla itu nggak ada lagi, Bung Rizky. Seperti itu. Dan satu lagi, Bung Rizky, saya berharap kepada Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada RT-RT, kepala-kepala dusun, kepala-kepala desa atau lurah atau pegawai lurah, agar supaya melakukan kunjungan ke warga-warganya. Apa ada yang dialami oleh warganya, entah BPJS-nya, entah kesehatannya, entah cek gratisnya, entah beasiswanya dan lain-lain, akan tercover semua ini, Bung Rizky.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Terima kasih Pak Arman. atas partisipasinya di Halo RRI Sumatera pagi hari ini. Satu penelpon ada Bung Hanye. Selamat pagi Bung Hanye.
3: Selamat hambat Bang Rizky.
0: Iya, hambat.
3: Saya minta ini ada respon lah dari Balai Jalan. Kebetulan ini ada kegiatan proyek pembangunan parit drainase di Jalan Narasguna. Nah, ini mereka ini menumpuk. Ini kan pihak ketiga, Bang Rizky.
0: Iya.
3: Kontraktornya dikontrakkan lagi. Mm-hmm. Itu kalau bisa tolong tumpukan-tumpukan batu dengan pasir itu, karena tumpukannya memakan jalan, Bang Rizky.
0: Di daerah mana, Pak? Nah, mohon izin.
3: Di Jalan Narasguna.
0: Narasguna ya.
3: Iya, dekat simpang ke SMA dan dekat SMA Negeri, simpangan SMA Negeri 2 Sendawar.
0: Oke.
3: Di daerah Simpang Raya. Itu kan berbahaya kalau malam. Nah, karena di sini ini tidak ada lampu penerangan jalan kalau malam, Bang Rizky. Itu. Nah, terus yang kedua saya mau tanya. Nah, mau tanya ini boleh tidak kan, ke Balai Jalan, ke Balai Jalan Nasional. Kenapa berapa biaya pembangunan jalan rigid dalam 1 kilometer?
0: Oh, pembiayaannya.
3: Terus aspal berapa? Nah, kalau menurut kami
0: spesifikasinya ya maksudnya ya.
3: Iya, untuk 1 kilometer itu berapa? Nah, kalau aspalnya berapa? Karena kalau aspal saja kalau kami lihat tidak kuat, tapi kalau rigid ya tahanlah. Itu aja Bang Rizky. Paham aja kita nih kalau singkat-singkat itu. Makasih.
0: Selamat bisukan untuk Bung Hanye. Terima kasih Bung Hanye atas kebersamaannya kita di RRI. Tadi ada yang bertanyakan oleh Bung Hanye adalah perbaikan drainase ya di Jalan Narasguna di dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar. Karena di titik ini tidak ada penerangan jalan, bahkan material ya yang dikatakan Bung Hanye tadi sangat membahayakan bagi pengguna jalan ya, khususnya roda 2 ya. Dan beliau mempertanyakan juga berapa pembiayaan atau spesifikasi jalan dalam 1 km yang ini semuanya dipertanyakan kepada kontraktor dari Balai Besar.

0: Bahkan ada satu juga penggerebekan di Kampung Narkoba Samarinda dari Bareskrim Polri juga turun langsung ya di pusat transaksi narkoba di Gang Langgar di Kota Samarinda yang sindikat terorganisir ini memiliki omset fantastis mencapai 200 juta rupiah per harinya. Bahkan home industri sabu jaringan Malaysia juga di Narkoba Polda Kaltim berhasil membongkar industri rumahan buatan Kota Balikpapan yang pasokan bakunya dikirim langsung dari Malaysia. Nah, ini jadi atensi juga dari Bung Arman. Karena Bung Arman menginginkan bahwasanya harus ada pihak yang berkompeten untuk tiap kepala desa, bahkan RW hingga masyarakatnya untuk dilakukan tes urin. Nampaknya kalau tes urin hampir banyak ini agak berbiaya juga, namun ya daerah-daerah yang tengarai langsung lah bisa untuk mengantisipasi apa namanya yang disebutkan Bung Arman tadi, darurat narkoba. Kita jeda sejenak guna mendengarkan iklan layanan masyarakat berikut ini.
1: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
2: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
1: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
2: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
1: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
2: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
1: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
2: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
1: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
3: Leh, ayo kita pergi.
4: Oh yaudah, saya ambil dulu handphonenya ya.
3: Saya tunggu.
4: Bentar, tunggu bentar.
3: Ngapa leh?
4: Ke kamar bentar.
3: Alamkah kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
4: Iya, tunggu.
3: Ngapain leh?
4: Jadi gini, itu
3: ada. Ada apa di kamar itu?
4: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
3: Emang kayak mana posisi charger itu leh?
4: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
3: Cabut aja leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
4: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Ya, masih bersama dengan Halo RRI, bersama yang bertugas Rizky Multianata, Mbak Deni Kartikasari, dan juga Bung Nopem Budi, dan juga pengarah sekaligus produser di kesempatan pagi ini adalah Marga Rahayu. Tadi terkait Bung Arman, sudah kami teruskan ya ke pihak BNN Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana tanggapan atau langsung terkait darurat narkoba tadi, sudah kami teruskan. Dan kami juga ingin bacakan bagaimana ketersediaan ya minyak kita yang diproduksi oleh pemerintah dalam hal ini yang sulit sukar sekali karena MBG yang sedang masif-masifnya membuat apa namanya masakan di dapur MBG membuat ditengarai lah minyak kita ini sedikit agak kosong ya di berbagai daerah. Ini juga masukan dari masyarakat di kesempatan pagi ini kita bacakan dari WA. Dan juga ingin bacakan juga dari WA terkait apa namanya Ikatan Dokter Anak Indonesia ya yang mengkritisi petunjuk teknis program makan gizi gratis yang memfasilitasi distribusi susu formula bagi bayi tanpa didasari indikasi medis yang ketat. Namun IDA juga menilai praktik ini berisiko menjadi disrupsi terhadap angka keberhasilan ASI eksklusif serta mendistorsi pemanfaatan pangan lokal yang selama ini menjadi fondasi utama penanganan stunting berbasis bukti tentunya. Melalui Ketua IDAI Pusat Dr. Piprim ya yang menyampaikan IDAI sepenuhnya mendukung upaya pemerintah memperbaiki gizi nasional. Namun sebagai dokter spesialis anak, IDAI memiliki kewajiban moral dan ilmiah untuk mengingatkan bahwa kebijakan distribusi susu

0: formula untuk dalam apa yang masuk dalam MBG terus dijaga ya kualitasnya. Ya, untuk menjawab masukan Bung Arman terkait darurat narkoba yang kepada masyarakat juga yang diharapkan tes urin di tiap kepala desa bahkan RW hingga ke masyarakat, kita sudah terhubung dengan penyuluh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Ada Bang Fadoli di kesempatan pagi ini yang sudah meluangkan waktunya kepada RRI kesempatan pagi. Selamat pagi Bang Fadoli.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa BNN dalam sepekan terakhir kemarin apanya banyak sekali ya temuan-temuan yang dilakukan oleh pengungkapan besar ya dari BNN bahkan di Kutim di Samarinda. Namun ada masukan dari masyarakat nih Bang Fadoli bahwasanya bisa tidak tes urin dilakukan di tiap kepala desa bahkan RW/RT-nya hingga masyarakat untuk mengungkap rentetan kasus-kasus besar yang ada di wilayah apa istilahnya narkoba ya yang ada di Kalimantan Timur ini. Silakan Bang Fadoli, mungkin ada tanggapannya gini.
1: Baik, sebenarnya usulan warga terkait dengan screening tes urin untuk di tingkat RT maupun kelurahan dan desa ini malah sebenarnya kami mengharapkan itu. Maka tempoh hari kami sempat berkomunikasi dengan asosiasi perangkat daerah ya se-Kalimantan Timur itu yang kepala desa itu memang kami menghimbau supaya pengarus utamaan pencegahan narkotika itu harus dimulai dari level terbawah yaitu kelurahan dan desa. Bahkan dari program itu kita bentuk yang namanya kelurahan maupun desa bersinar. Nah dari situ memang kita breakdown yang lain, tidak hanya terkait dengan tes urin, justru upaya pencegahan itu harus kita mulai dari lingkup kelurahan dan desa dan harus dimulai dari keluarga. Nah maka itu ketua RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, lurah, kepala desa, babinsa, babinkamtibmas itu menjadi garda terdepan dalam penanganan narkotika ini.
0: Oke. Bang, ini kan ada modus baru terkait zat bahkan kimia alternatif seperti vape ya. Ini kira-kira ada tidak dari BNN ini sendiri mendeteksi maraknya peredaran rokok vape ini yang disalahgunakan menjadi liquid mengandung zat berbahaya lah istilahnya. Kalau dari kawan-kawan BNN seperti apa ini Bang?
1: Kami sebenarnya secara nasional yang mengusulkan untuk pelarangan vape itu adalah Kepala BNN. Jadi Kepala BNN Pak Suyudi Arisepa itu mendorong supaya negara kita Indonesia itu juga sama dengan negara-negara tetangga kita Singapura, Thailand dan sebagainya untuk melarang vape. Nah, ini tentu pasti ada pro dan kontra. Kenapa kok vape ini sampai dilarang? Karena sebenarnya yang salah kan bukan vape-nya, kan begitu alasannya kan begitu kan? Yang salah bukan vape-nya, yang salah adalah penyalahgunaannya. Nah, terkait dengan metode penyalahgunaan yang hari ini dimediai oleh vape ini, ini adalah jenis zat baru etiomidit, ini jenis zat untuk anestesi ya. Ini yang oleh Kemenkes melalui Badan Penggolongan Narkotika ini mulai mulai November 2025 kemarin itu sudah masuk dalam lampiran Undang-Undang Narkotika. Ini maksudnya di Permenkes nomor 15 tahun 2025 kalau nggak salah ya. Ini masuk narkotika golongan 2 dan tentu ini ada pidananya jika menyalahgunakan jenis etiomidit ini.
0: Ya. Jika masyarakat ingin mengadukan mungkin daerah mana saja yang di Tengare ada sindikat itu bisa kami tampung di Alho RRI Bang dan kita sampaikan langsung oleh BNN Kalimantan Timur Bang Fadoli.
1: Oh boleh, silakan saja. Artinya justru kami berharap keterlibatan aktif masyarakat dan tidak hanya melaporkan tindak pidana ya. Kami berharap masyarakat itu sudah secara mandiri membangun sistem, membangun sistem di lingkungannya masing-masing. Tidak hanya lingkungan, bahkan mulai keluarga, jadi orang tua, Jadi apa namanya, harus ada jam malam untuk anak-anaknya dan sebagainya. Ini bagian dari itu tadi, upaya
0: preventif ya,
1: yang preventif yang harus kita lakukan. Jadi jangan nunggu kemudian sampai ada transaksi dulu baru lapor ke BNN. Kami justru mengharap melalui perangkat daerah, perangkat desa ini sudah secara mandiri melakukan upaya-upaya pencegahan di lingkungannya masing-masing.
0: Baik, terima kasih Bang Fadoli. Selamat bertugas kembali, sehat selalu untuk kawan-kawan BNN Provinsi Kalimantan Timur. Dan itulah Bang Fadoli selaku penyuluh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Bang Fadoli ya, sehariannya ya luar biasa sekali beliau bagaimana dan menanggapi masyarakat, dan salah satunya Bung Arman ya di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Bang Fadoli. Ya, kami ingin bacakan juga dari masyarakat ya yang sudah berpartisipasi di line telepon kami juga atau di WhatsApp kami tadi terkait tanggapannya minyak kita yang agak sedikit kosong di masyarakat ya. Khususnya di kawasan di Kota Timur, mungkin di daerah-daerah lain, karena banyak sekali penggunaan minyak kita ini karena banyak digunakan untuk sarana masak untuk MBG. Nah ini jadi tengari, dan kita sudah teruskan dalam pihak terkait, dalam ini Dinas Perdagangan Provinsi, dalam ini yang dikepalai oleh Bu Heni Purwaningsih. Terima kasih atas masukannya di sana WA ya, kesempatan pagi hari ini di telepon kami. Dan tadi sudah diteruskan ya Pak Arman, semoga ini jadi jawaban. Dan untuk sensus ekonomi tadi Pak Arman tadi sudah kita teruskan oleh BPS ya. Saat ini mohon maaf karena kita ingin jawaban langsung tadi kayak Bang Fadoli, karena BPS ini rata-rata ya instansi vertikal maupun horizontal ini rata-rata ada rapimnya Bung Arman. Nanti kita akan tindak lanjutnya di kesempatan lain lagi. Nah, tapi sudah kami teruskan ke jajaran atau dari Badan Pusat Statistik ya Kalimantan Timur. Ya, Samarinda, mohon maaf. Ya, kita ke Jalan Pemuda, kita jalan ke Pemuda ya. Ada Bung Budiman Arif ini. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Baik, semangat pagi saudaraku sebangsa tanah air. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai dan kita sayangi, yang kita diberi secara nyata oleh Allah dengan sepenuh hati Allah untuk bangsa Indonesia. Semangat pagi, saudara-saudaraku
0: ya,
2: yang bangga
0: pagi
2: membangun Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Saya akan mengutarakan dua persoalan. Memang cukup prihatin ya, saudara kita ada berbuat yang tidak profesional, tidak berpendidikan, terjadinya sesuatu pembegalan. Di mana ini kelemahannya? Di mana yang salah? Nah, saya sudah utarakan beberapa hari yang lalu untuk Pak Wali Kota Andi Arun ataupun Wali Kota Balikpapan atau Kepala Daerah, berikan satu RT itu satu handphone itu untuk inventaris untuk para RT. Jadi RT itu kita bisa checking, kita cek, karena mobilisasi yang sistemnya kita cek, kita kontrol dari markas besar itu, yang pengurus itu kita bisa menjamin keamanan dan ketentraman di daerah kita. Sehingga kita mau membangun secara bersama itu pasti terjadi, karena terkontrol. Ini. Kenapa tidak? Berapa sih harta HP itu? Katakan HP center, tapi itu ada capnya miliknya inventaris RT. Kita hubungi. Jadi kita beri dia per 2 bulan, katakanlah untuk pulsa mereka 20 ribu.
0: Tujuan HP ini apa, Pak? Spesifik, Pak, untuk apa gitu, Pak?
2: Ini untuk dihubungi supaya RT selalu siap menjamin dengan lingkungannya. Apa saja tanggung jawabnya di lingkungan tersebut di Kalimantan Timur ini. Keamanan, kesehatan, itu kita cek. Dan dia bisa menjamin. Kita takut seperti yang di Balikpapan itu, bukan warga situ yang melakukan. Bukan warga RT setempat. Mungkin orang luar atau bagaimana. Makanya sering keterlambatan mengantisipasi kejadian ini. Kita ambil lagi yang lebih cepat, yaitu kita selalu standing dengan perangkas kita. RT harus cek secara cepat lingkungannya. Berapa pemuda-pemudinya, apa kegiatannya. Dikasih tahu, ada gotong royongnya, posyandunya. Itu dihimbau. Jadi kepala daerah yang ada di sini, ini sehubungan loh, kita sekarang sudah ibu kota. Kita harus siap, kita tidak seperti Jakarta. Kita harus standing, kita harus waspada. Sebelum hujan, sedia tenda, bukan payung. Ini. Karena apa? Dengan adanya urbanisasi, adanya ibu kota, banyak saudara-saudara kita dari luar daerah datang. Silakan datang, silakan bekerja, silakan membangun, silakan beraktivitas, tapi berbuat baiklah untuk bangsa dan negara dan di daerah ini. Untuk supaya dia berbaik, RT kita beri tugas. Jadi, semua terdaftar dan dia jelas. Tepat. Begitu.
0: Baik.
2: Saya sudah katakan. Jadi, saya pernah kerja di perusahaan multi. Apa yang bikin sukses perusahaan itu? Ternyata Motorola. Komunikasi, alat komunikasi.
0: Baik, terima kasih sudah kami tangkap. Mohon izin Pak Budiman Arief di Jalan Pemuda Samarinda. Kita juga ingin berbagi statement waktu juga ya di telepon pagi hari ini. Ada Bung Nugrah. Selamat pagi Bung Nugrah.
3: Pagi Bang, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ini bebas kah atau apa ini?
0: Ya ini solo apa bisa terkait pelayanan publik juga, bahkan ada berita kehilangan Anda bisa suarakan di Halo RRI karena suara Anda ya solusi bersamalah di kesempatan pagi hari ini.
3: Iya, ya, tadi kan bahas narkoba ya, kita apresiasi ya pas Kapolri datang ya. Karena memang pas tahun lalu itu pas Kapolri datang itu saya juga agak menyindir lah sama teman-teman yang lain di medsos itu kan, kok Kapolri datang tapi narkoba di Samarinda nggak diberesin gitu kan. Itu tahun lalu tuh saya komentari di medsos lah. Ya mungkin terbaca sama tim Kapolri, jadi begitu datang langsung di action gitu kan. Mudah-mudahan lah di sidang masuk ini. Kalau nggak salah 2 bulan lalu tuh kan ada juga penggebrekan ya di daerah Lampung ya kalau nggak salah ya. Sekitar berapa orang gitu. Nah itu pertanyaan saya, apa sudah di proses kah itu, udah masuk pengadilan kah atau gimana gitu kan. Itu mudah-mudahan jangan sampai pencitraan aja gitu Bang Bung Rizky ya, Bang Rizky.
0: Siap.
3: Itu kemudian yang kedua terakhir, bulan lalu kan saya sarankan itu yang hasil pengolahan minyak di Balikpapan RDMP itu ya kalau bisa untuk wilayah Balikpapan, Samarinda dan sekitarnya itu dipotonglah kos transportasinya sehingga harga BBM di Samarinda Balikpapan yang produknya keluar dari RDMP atau refinery Balikpapan itu lebih murah. Jangan sampai disamakan dengan harga di Papua, di Medan yang memang kos transportnya memang jauh gitu kan. Rugilah kita kalau kita disamakan pengolahannya di sini, sebagian sumber gas dan sumber minyak mentahnya sebagian dari sini gitu kan, pengolahannya juga di sini. Jadi kita dikasihlah special price gitu kan, dan itu harus ya gubernur bicara sama ketua DPRD provinsi sama wali kota Balikpapan, bicaralah ke SDM pusat, ke Pak Bahlil gitu kan. Itu sudah berapa kali sih saya usulkan. Ya rugi kita sebagai orang Kaltim ini dapat harga yang sama dengan harga di Papua sama di Medan. Padahal truknya cuma ngantar berapa kilometer doang kalau kayak ke Balikpapan gitu kan sama ke Samarinda. Otomatis murah dong biaya transportnya. Jangan disamakan dengan ngantar pakai vessel kapal LCT itu ke jauh-jauh sana. Nah itu pembodohan sebenarnya. Dan lucunya sih kok nggak ada yang ngomong sih tokoh-tokoh di Balikpapan di Kaltim. Itu aja Bang Riz.
0: Baik, terima kasih Bang Nugrah.
3: Terima
0: kasih Bung Nugrah di Samarinda ya, kesempatan pagi ini tadi terkait ya fasilitas-fasilitas ya minyak ya harus ditengarai, harus berimplikasi untuk rakyat karena kita ketahui bersama RDMP sudah ada di Balikpapan, tentunya distribusi kuota BBM kita ya harus terfasilitasi ya untuk kuota-kuota minyak kita yang ada di Kalimantan Timur. Terima kasih Bung Nugrah di kesempatan pagi ini terkait masukannya di suara Anda solusi bersama. Dan bagi masyarakat yang ingin bergabung juga bisa via Google Form dan ada juga tautannya ya di Instagram RRI Samarinda dan juga ada di tautan YouTube RRI Streaming kami yang kami lakukan saat ini. Dan Anda tidak hanya mengadukan pelayanan publik saja ya para pendengar, namun Anda bisa melakukan berita kehilangan dan Anda bisa suarakan di Halo RRI kesempatan pagi hari ini. Seyogianya kita akan secara langsung bagaimana tanggapan dari tim wali kota untuk akselerasi pembangunan, namun kita perdengarkan belum. mungkin ada siaran indikasi ya Bung Nopem, ada di sempatan pagi ini belum ada Bung apa Imran ya. Oh, belum ada Bung Imran, sebagainya kita akan siaran sindikasi di sempatan pagi ini terkait keluhan warga Mahulu ya, terkait di jalan lintas Kabupaten Menuju Kubar yang masih berlubang ya, yang ditanggapi Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur. Namun kita tadi sudah kami teruskan ya Pak Budiman Arif terkait RTRW yang bagaimana melaporkan pertanggung jawabannya mulai harus adanya handphone masing-masing. Nanti sudah kami teruskan sama dengan tim wali kota untuk akselerasi pembangunan yang diketuai oleh Bapak Syafruddin yang sudah kami hubungi. Namun karena ada sudah rapat, karena rata-rata rapat ya di Senin pagi ini, namun kita belum bisa apa namanya akomodir ya di, untuk jawabannya di kesempatan di Halo RRI. Namun kita akan perdengarkan lebih dahulu bagaimana jawaban dari Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Timur Bang Ekti Emanuel terkait keluhan warga Mahulu ya terkait jalan lintas kabupaten menuju Kubar yang masih berlubang karena beliau ini merupakan dapilnya dari kawasan Kabupaten Kutai Barat. Berikut ini kita perdengarkan.
4: Iya, jalan Kubar Mahulu segmen 1, 2, 3 dan 4 sudah selesai ya. Dalam proses dan tentu yang sisa adalah kewenangan daripada APBN yang kurang lebih ada 30 kilo sisa ya yang belum terlaksana. Tapi itu sudah masuk di dalam rangkaian proyek MYC ya APBN. Dan diperkirakan 2027 selesai. Jadi
5: Pak, itunya kan yang di segmen 1, 2, 3, 4 itu 20 hektar. Selepasnya apakah ditutup tinggal atau nanti ada tambahan sendiri?
4: Jadi yang sisa segmen 1, 2, 3, 4 itu ada sisa sekitar 7,5 kilo ya. Kemarin 7,5 kilo. Dan itu akan dikerjakan di tahun 2026. Akan diselesaikan. Apari Long Pahangai ke Long, Ujo bilang Long Long Pahangai, Long Pahangai, Long Apari. Nah ini kan proses kalau di kerjasamakan dengan anu itu kan APBN ya yang mengerjakannya. Sampai sekarang tentu kita berproses terkait dengan jalan Teringu Jo Bilang ini kalau sudah selesai dari provinsi itu baru bergeser ke Long Bagun, Long Pahangai. Long Pahangai baru ke Long Apari seperti ini. Kalau progres ya, tentu progres semua udah jalan ya, terutama jalan-jalan ini kan
0: banyak. Ya itulah apa ya jawabannya untuk masyarakat dari warga Wahulu. Dalam hal ini Pak Laurentius Ding dari Ujung Bilang yang mempertanyakan jalan lintas kabupaten menuju Kubar ya yang masih banyak berlubang. Dan ini terus diupdate terus oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kalimantan Timur Bang Ekti Emanuel bagaimana jalan lintas tersebut terus apa namanya diperjuangkan lah dari wakil rakyat ya di wilayah Kutai Barat bersama Bang Ekti Emanuel. Namun kita jeda terlebih dahulu guna menarikkan ya iklan layanan masyarakat berikut ini.
6: Ma, Gus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
7: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
8: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
7: Pa.
8: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
9: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
7: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ya, masih di Halo RRI edisi Senin 25 Mei 2026 bersama saya Rizky, Mbak Dini Kartikasari, Bang Bung Nopem. Kita akan update mungkin terkait laporan terkini kita atau reporter kita yang ada di Sendawar Kutai Barat terkait Kejaksaan Negeri Kutai Barat saat melakukan eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang yang ada di sana. Bersama dengan Bung Andreas Trisno berikut ini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, Bung Andreas, bagaimana terkait eksekusi terhadap terpidana kasus yang langsung Anda laporkan dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat? Silakan laporan Anda.
2: Rizky dan pendengar Pro 1, salah satu saat ini saya tengah berada di RT 04 Kampung Ngenyanasa, Kecamatan Barontongko, Kabupaten Kutai Barat, bersamaan dengan tim eksekutor dari Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang saat ini tengah melakukan eksekusi penahanan terhadap salah satu terdakwa terpidana kasus penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan pertambangan batu bara, tepatnya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang sudah berkekuatan hukum tetap atau INKRA melalui putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat maupun putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dalam amar putusannya, pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dan terpidana Budi Permanto, warga Kecamatan Bentian Besar, Kampung Dila Putih, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penghalang-halangan terhadap kegiatan perusahaan yang memiliki izin resmi IUP maupun IUPR dari pemerintah. Putusan ini sudah dijatuhkan atau vonis ini sudah dijatuhkan sejak akhir Desember 2025 lalu, namun hingga saat ini terpidana belum ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Dalam amar putusannya, pengadilan menjatuhkan vonis 5 bulan penjara terhadap Budi Permanto karena dia dinilai bersalah melakukan tindak pidana penghalangan terhadap kegiatan perusahaan yang sah. Setelah 5 bulan putusan tersebut dijatuhkan, pihak Budi Permanto maupun Kejaksaan Negeri Kutai Barat sempat mengajukan banding, dan di putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga amar putusannya tetap dengan hukuman 5 bulan penjara serta ditahan. Namun belum dilakukan eksekusi tahan oleh Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan berbagai pertimbangan. Nah, eksekusi ini sendiri ini menjadi yang kedua kalinya setelah pertama di tanggal 21 Mei 2025, 2026 kemarin. Namun gagal dilaksanakan karena yang bersangkutan menolak atau keberatan ditahan dengan berbagai alasan. Sementara itu pihak Kejaksaan Negeri Kutai Barat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi ini akhirnya melakukan eksekusi ulang pada pagi hari ini, dan saat ini tengah dilakukan negosiasi dengan dua pengacara dari terpidana Budi Permanto yang menilai bahwa penahanan ini tidak sesuai dengan KUHP yang baru, dan menurut mereka penahanan ini sudah lewat atau kedaluwarsa mengingat putusan pengadilan sudah lebih dari 5 bulan, sementara eksekusi untuk terpidana baru dilakukan pada saat ini. Dan saat ini masih terus dilakukan negosiasi dengan para pengacara karena terpidana sendiri menolak bersama dengan keluarganya sendiri. Turut hadir dalam eksekusi pagi hari pihak kepolisian dari Polres Kutai Barat, aparat TNI dari Kodim 0912 Kubar, serta pengadilan dan Kejaksaan Negeri Kutai Barat. Nampak kami lihat ada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kutai Barat, Diki Rahman Perdana, bersama tim Kejaksaan saat ini tengah membacakan amar putusan kepada terdakwa dan terpidana. Namun masih dilakukan negosiasi alot karena yang bersangkutan masih menolak untuk ditahan. Untuk diketahui Bung Rizky dan pendengar, kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kutai Barat ini sering sekali terjadi. Di rata-rata masyarakat banyak mengalami tindak pidana atau bahkan ada yang dipenjara karena mempertahankan hak-hak mereka. Dalam catatan RRI, setidaknya dalam 31 tahun terakhir, 6 bulan terakhir ini saja, sudah ada sekitar 8 kasus yang mengakibatkan masyarakat harus berurusan dengan hukum karena mempertahankan hak-hak mereka. Salah satunya di PT Tepian Indah Sukses atau PT TIS yang saat ini akhirnya harus melakukan eksekusi penahanan terhadap warga padahal putusannya hanya 5 bulan. Sebelumnya 2 warga dari Kecamatan Mukmanur Bulan juga bermasalah dengan PT Bisen yang berkaitan dengan lahan di perusahaan tambang batu bara. Di hal yang sama juga terjadi di PT Kedap Sayak Tua di Kecamatan Tering yang juga melibatkan sejumlah warga dan saat ini sudah akan segera ditahan mengingat putusan pengadilan juga sudah berkekuatan hukum tetap yang juga berkaitan dengan sengketa lahan. Rupanya sengketa lahan ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum maupun lembaga adat di Kabupaten Kutai Barat. Mengingat ini juga akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat, di tengah berbagai problema yang terjadi, sehingga isu soal sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan ini harus menjadi atensi dari pemerintah daerah maupun para pihak yang terkait. Demikian, Bung Rizky.
0: Baik, Bung Andreas, terkait Kejaksaan Negeri ya, saat ini melakukan tindak eksekusi terhadap terpidana kasus lahan tambang ya, sudah masif-masifnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri dari Kutai Barat, dari laporan Andreas Tresno di kesempatan pagi hari ini.
1: Laporan terkini.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI.
0: Ya, masih ada tersisa kebersamaan kita hingga rapat pukul 10 nanti ada 8 menit. Namun kita akan bacakan bagaimana suara Anda, solusi bersama. Anda juga bisa bergabung di Google Form yang sudah di tautan di IG RRI Samarinda tentunya, dan juga di tautan YouTube RRI yang kami lakukan streaming saat ini. Dan tidak hanya aduan pelayanan publik, namun masyarakat atau masyarakat sekalian atau pendengar kami juga bisa mengutarakan dari sounding berita kehilangan ya, yang bisa Anda suarakan di Halo RRI. Anda juga bisa berpartisipasi pada Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Di Halo RRI Anda bisa menyuarakan aduan Anda di pelayanan publik maupun berita kehilangan ya, tentunya. Dan ini untuk Anda juga sekalian. Ya, mungkin Anda masih ada tersisa. Terima kasih juga kepada penelpon kami, Bung Ridwan di Pasir, terkait keluhannya, terkait menjawab keluhan masyarakat atau pemancar kita yang seyogianya ya sudah kami teruskan ke pihak-pihak manajemen bagaimana sudah ditangani lah, karena pemancar relay Tanah Grogot dari laporan petugas TVRI yang mengalami kerusakan sudah dilakukan pertengahan bulan April itu mengalami kerusakan yang diakibatkan terkena radiasi petir dan semua perangkat pemancar mati total. Nah, inilah kok dijawab langsung oleh kepala tim Teknik Media Baru Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan dari Bung Arman juga terkait darurat narkoba ya, yang berharap pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan tes urin ya. Ini sudah bagai gayung bersambut oleh Bang Fadoli, sudah dari penyuluhnya BNN Provinsi Kaltim sudah akan melakukan tindak lanjutnya. Terkait juga Bung Hanye terkait perbaikan drainase di Jalan Narasguna dekat simpang SMA Negeri 2 Sendawar, karena kita akan hadirkan ya apa yang dipertanyakan oleh BNN, maksud kami dari Bung Hanye. Terkait juga Bung Budiman Arif tadi sebagainya sudah kita teruskan TWAP Kota Samarinda, dan juga Bung Nugrah terkait RDMP yang ada di Balikpapan dan harga minyak yang saat ini kuotanya harus tercukup ya untuk wilayah Kalimantan Timur. Dan selain ini Pak Ridwan, kami akan tindak lanjuti, bakal kita telepon tim dari Teknik Media Baru yang diketuai oleh Nurmawan, ya. Kita akan menelepon Pak Ridwan lebih lanjut. Mungkin kita cukupkan dulu untuk Halo RRI di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah berpartisipasi di Halo RRI di via telepon maupun WA. Tadi sudah kami sampaikan bagaimana keluhan-keluhan Anda. Tidak hanya keluhan pelayan publik, Anda juga bisa menyuarakan dari berita kehilangan tentunya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky dan juga Mbak Dini Kartikasari, ada Bung Nopen dan juga produser pagi ini ada Mbak Marga Rahayu undur diri. Berjumpa lagi pada Halo RRI di hari Rabu dan juga Jumat, kesempatan yang berbeda dengan topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Timor.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama Radio Host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Wisnu. Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama, kita awali informasi dari LPPL, Radio Gemaranik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana. Dengan berita raih kategori AA, sangat memuaskan, Musi Banyuasin jadi daerah tata kelola kearsipan terbaik nasional. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meraih penghargaan kearsipan dan arsip nasional Republik Indonesia. Penghargaan kategori sangat memuaskan diserahkan langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito di Jakarta Selatan 20 Mei 2026. Wakil Bupati Muba Abdul Rahman Hussein mengatakan capaian ini menempatkan daerahnya di jajaran terbaik nasional. Dan penghargaan ini menempatkan Muba sebagai salah satu daerah dengan tata kelola kearsipan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan atas komitmen kuat dalam pengawasan kearsipan, pelaksanaan pemusnahan arsip, serta keaktifan dalam pengelolaan tata kelola naskah digital. Wakil Bupati Muba juga menegaskan capaian ini bukti nyata tata kelola pemerintahan yang bersih. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Muba, Dr. Haji Azmi juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengawas kearsipan dan OPD terkait atas keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2026. Demikian saya Lisi Nenai dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk berita Indonesia Live.
0: Baik rekan Elisa Anwiana, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Henti Ludiana, yang akan mengabarkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman. Silakan rekan Hendi Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo mengatakan, ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini mencapai sekitar 4.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Selain sapi, DPP Kabupaten Ngawi juga memastikan ketersediaan kambing maupun kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Populasi ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan, sektor peternakan di Kabupaten Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Selain menjaga ketersediaan, DPP juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala dan menyeluruh. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pun DPP Kabupaten Ngawi telah menerjunkan petugas kesehatan hewan ke seluruh wilayah kecamatan. Petugas tersebut bertugas melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan dilaksanakan masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti Ludiana, selamat bertugas kembali.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera

0: pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio, Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Baik, Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan dengarkan Persada ID Talk dengan informasi implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Informasinya akan disampaikan oleh Dedi Satria dan Ratna. Silakan rekan Dedi Satria dan Ratna.

0: Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Saat ini saya Ratna bersama dengan rekan saya Dede Satria sudah bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas tentang Raditya wujud pelayanan inklusif dan adaptif di Kota Denpasar sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Silakan rekan Dede.
1: Pak Dr. Otos Kuswandaru ya. Jadi bagaimana peran Raditya dalam mendukung implementasi tersebut di daerah? Silakan Bapak.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Ya, terima kasih. Bli Dede ya, saya panggilnya ya.
1: Iya.
2: Iya, Bli Dede. Iya. Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira Radio Raditya ini kalau dilihat secara sekilas memang ini radio seperti pada umumnya. Artinya kalau bicara inklusif, suara itu adalah inklusif.
0: Betul. Betul.
2: Bisa didengarkan oleh siapapun kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya.
1: Yeah.
2: Tetapi yang membedakan dari radio yang lain, saya kira Raditya ini memberikan akses pelayanan kepada seluruh warga, baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu perempuan, bahkan saya lihat tadi juga anak-anak juga banyak sekali yang mengakses pelayanan ini. Ini yang menurut saya membedakan dari radio yang lain. Itu beli siapa namanya tadi?
1: Dede ya. Iya, betul sekali. Berarti memang perbedaannya cukup besar ya, artinya aksesibilitas diutamakan ya.
2: Betul, betul. Karena ini penting sekali memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
1: Betul sekali. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Raditya memang betul-betul berfungsi ya. Jadi masyarakat rentan ataupun disabilitas juga dapat menikmati aksesibilitas maupun pelayanan yang diberikan seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau kepada Bapak

0: sangat merasa istimewa radio kita ini dikunjungi oleh bapak-bapak yang selama ini memang mengampu evaluasi tata kelola layanan publik di semua daerah, khususnya daerah-daerah yang berpacu dalam inovasi.
1: Ya, betul, Pak.
0: Raditya ini muncul sebagai salah satu inisiasi besar untuk menghadirkan tidak saja inovasi, tetapi bagaimana layanan untuk semua.
2: Iya, iya.
0: Dan Astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah, Raditya ini dicintai oleh masyarakat karena hadir sebagai pusat informasi dan memberi akses untuk semua komunitas, khususnya disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan seterusnya dan seterusnya. Harapannya ke depan pemerintah kota bersama Bapak Deputi tentunya, radio ini berkelanjutan, ya, sustain. Radio ini berkelanjutan, sustain, dan terus mencari hal-hal baru untuk dilakukan layanan di radio ini.
2: Iya, betul.
0: Jadi pengembangan inovasi itu harus terus muncul di setiap tahun, sehingga nanti tidak stagnan.
1: Betul.
0: Program-program yang dilakukan dalam penyiaran Raditya ini. Selamat dan sukses untuk semua adik-adik yang berkarya di Raditya ini.
2: Baik.
0: Mudah-mudahan dedikasi ini betul-betul memberikan sekali lagi kemanfaatan untuk layanan publik Kota Denpasar. Selamat pagi. Sukses untuk semua.
3: Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga harapan yang sudah diberikan, ya. Mudah-mudahan juga nanti Raditya bisa sustain terus, dan pastinya semua layanan yang diberikan tetap terus ada tersalurkan seperti itu, ya. Jadi mudah-mudahan juga Raditya tetap berinovasi dan pastinya aksesibilitas semakin dimajukan lagi.
2: Betul. Terima kasih Bapak sudah hadir.
1: Mungkin sebelum saya akhiri juga ada beberapa catatan sedikit, ya.
3: Iya, silakan.
1: Terutama kaitannya dengan Radio Raditya. Ini memang Radio Raditya ini mungkin salah satu unit organisasi pelayanan publik yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pan-RB, bagaimana pelayanan publik itu wajib mendorong untuk dilakukan secara inklusif. Artinya bahwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terbuka dan seterusnya. Saya kira ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pan dan RB, nomor 11 tahun 2024. Dan saya kami memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda di sebelah kiri saya yang ganteng ini. Saya kira luar biasa ini, Pak. Kami akan sangat senang apabila apa yang dicita-citakan terus berkembang ini menjadi bagian yang tidak pernah padam. Terutama bagaimana kita terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi adalah bara api yang terus menyala untuk memuaskan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya kira itu, Pak.
2: Baik, luar biasa. Terima kasih, Bapak. Ya, suatu kebanggaan sekali untuk Radio Publik Kota Denpasar sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan semoga tentunya nanti program Raditya ini bisa menjadi berkualitas lagi, ya, untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
3: Iya, betul sekali.
2: Terima kasih. Iya, Astungkare. Dan selamat kembali untuk melanjutkan agenda selanjutnya mungkin di Denpasar dan di Bali pada umumnya.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih.
4: Demikian pendengar, saya Ratna melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
5: Demikian pendengar Indonesia Live, Persada ID Talk, implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Bersama reporter Dede Satria dan Ratna.
6: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
5: Pendengar berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan pelantikan pengurus PWRI Kota Tegal. Wali Kota Dedi Yon harapkan semakin solid. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
7: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono berharap kepengurusan Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Kota Tegal masa bakti 2025-2030 dapat semakin solid.

0: aktif dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Tegal yang lebih maju, berdaya saing, dan juga sejahtera. Hal itu disampaikan Dedi Yun saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Persatuan Wreda Tamar Republik Indonesia Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu. Pemerintah Kota Tegal juga senantiasa membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk PWRI, dan terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat pengabdian yang tidak pernah padam dari para Wreda Tamar menjadi kekuatan moral yang sangat berarti bagi kemajuan daerah. Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWRI untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Tegal periode 2025-2030, Sumarsono, menyampaikan bahwa PWRI merupakan wadah silaturahmi sesama anggota dan mendukung kegiatan pemerintah yang terkait lansia. Pengurus baru diharapkan mampu berperan bekerja keras, ikut membangun dan mendorong program bagi lansia di Kota Tegal. Hendro Martojo, pengurus PWRI Provinsi Jawa Tengah, mengutarakan bahwa anggota PWRI berusia rata-rata 70 tahun. Dan pada saat ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI Kota Tegal sebelumnya atas kerja keras dan pengabdiannya. Dalam kegiatan itu hadir pula Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah beserta OPD terkait. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
2: Wakil Bupati Mapi secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Mapi. Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Kanisius Hakusiri dan almarhumah Aprosia Sunahagi. Santunan diterima langsung oleh ahli waris atas nama Hubertus Hakusiri dan Domingus dengan nilai masing-masing Rp42 juta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Mapi serta pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa santunan jaminan kematian ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang memiliki resiko dalam perjalanan keseharian. Menurutnya, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja agar keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian dan santunan. Haji Sanusi juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan di Kabupaten Mapi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan aktif mendaftarkan diri agar memperoleh jaminan perlindungan apabila terjadi risiko kerja maupun musibah lainnya. Pemerintah Kabupaten Mapi selanjutnya akan terus mendukung program-program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas komitmennya dalam mendukung perlindungan bagi pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa santunan jaminan kematian yang diberikan merupakan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan.
3: Tengah menyimak berita Indonesia. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diawali dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bersama reporter Julia Prabowo, dengan berita perkuat ekonomi kerakyatan, Pemkab Malang dukung peran strategis BPR-BPRS. Silakan Julia Prabowo laporannya.
4: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifah Sohib menghadiri upacara peringatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor BPR Arta Kanjuruhan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis 22 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan di daerah. Wakil Bupati Malang Latifah Soeib menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPR dan BPRS yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hari BPR-BPRS Nasional menjadi momentum refleksi atas peran strategis BPR dan BPRS dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, keberadaan BPR dan BPRS terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pedagang pasar yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Wakil Bupati Malang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPR-BPRS dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia Prabowo. Selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan. Bupati Blora tegaskan pendidikan nonformal jadi solusi entaskan kemiskinan. Silakan rekan Susan Andika.
5: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar karya pendidikan masyarakat di Gor Mustika. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman bersama dengan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Blora Ainia Salihah dan Haji Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bupati Blora Arief Rohman dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan masyarakat merupakan ruh utama dari pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas. Ia menjelaskan, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan tidak lagi boleh disekat hanya di dalam bangku sekolah formal. Harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung, yaitu Every Place is School, Everything is Teacher. Pada gelaran ini, pemerintah Kabupaten Blora sangat mengapresiasi langkah nyata yang diinisiasi oleh DPD FKPKBM bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Dikatakannya, kegiatan gelar karya ini menjadi jawaban sekaligus wadah penting untuk mengenalkan dan mengamplifikasi inovasi luar biasa dari jalur pendidikan nonformal kepada publik yang lebih luas. Mas Aris Sapaan akrabnya menambahkan, melalui program kesetaraan literasi dan vokasi, pendidikan nonformal terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Gelar karya ini bukan hanya ajang pameran biasa. Dirinya sangat bangga melihat stan pameran yang menampilkan kreativitas, kerajinan tangan, produk olahan pangan, hingga inovasi literasi digital hasil karya warga belajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi yang sangat kaya, mulai dari lomba mewarnai anak PAUD, lomba dance, tingkat belajar dan umum, panggung hiburan multi jenjang, hingga aksi sosial kemanusiaan donor darah bersama PMI yang sangat, maksud kami, yang mengusung semangat kearifan lokal yang luar biasa. Ojo leren dadi wong ape.
4: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susana Dika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Wisnu beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: Merdeka Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang

0: bersama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. Perfect Ecutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah, Warta Siang menghadirkan berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan pendengar, berita di antaranya, gempa, kami pendengar, gempa magnitudo 2,5 guncang Laut Kutai Timur hingga lahan PSU di Kota Balikpapan jadi bank sampah. Berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, MPR RI dorong nasionalisme lewat lomba baris-baris tingkat provinsi Kalimantan Utara. BNPP soroti ancaman perbatasan sebatik Simantipal jadi prioritas nasional. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dan tepat di menit 3, lepas dari pukul 11 siang, untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Senin 25 Mei 2026.

Baik, Pak Dekar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini. Kami hadirkan berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Baik, Pak Dekar, kita awali berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur terkait gempa magnitudo 2,5 guncang laut Kutai Timur, BPBD langsung turun cek warga Sangkulirang. Berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pendengar, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,5 mengguncang wilayah perairan Kutai Timur, Kalimantan Timur pada Minggu pagi 24 Mei 2026 kemarin. Meski berkekuatan kecil, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Timur langsung bergerak cepat memastikan kondisi warga di Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang tetap aman dan tidak panik. Berdasarkan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa terjadi pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia bagian barat, dengan pusat gempa berada di laut sekitar 113 km arah timur Kabupaten Kutai Timur. Gempa tercatat berada pada koordinat 1.13 lintang utara dan 117.99 bujur timur dengan kedalaman 14 km di bawah permukaan bumi. Menanggapi laporan tersebut, Kepala BPBD Kutai Timur Sulastin langsung melakukan koordinasi cepat dengan jajaran di lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat di wilayah pesisir tetap kondusif. Langkah cepat dilakukan BPBD Kutai Timur guna mengantisipasi munculnya kepanikan masyarakat karena titik koordinat gempa berada dekat kawasan pemukiman pesisir. Dan secara spesifik, wilayah yang menjadi perhatian pemantauan berada di sekitar Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang. Tim reaksi cepat BPBD Kutai Timur juga terus mengumpulkan informasi dari desa-desa pesisir lain yang berada di kawasan Selat Makassar. Sejauh ini, aktivitas masyarakat di Kecamatan Sangkulirang dilaporkan tetap berjalan normal. Kegiatan ekonomi, pertanian, hingga aktivitas nelayan tidak mengalami gangguan pasca gempa. Meski tidak berpotensi tsunami, BPBD Kutai Timur tetap menghimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu yang belum jelas sumbernya. BPBD juga memastikan kondisi infrastruktur vital di wilayah Sangkulirang seperti fasilitas umum, jalan, dan jembatan dalam keadaan aman. Tidak ada laporan kerusakan bangunan rumah warga maupun fasilitas publik akibat gempa bumi tersebut. Sulastin juga menegaskan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat akan terus dilakukan untuk memastikan situasi tetap terkendali.

Ya, baik, mendengar di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur, kita bergeser ke wilayah selanjutnya. Kami hadirkan dari seputar wilayah Kota Bontang. 3 keunggulan Bontang jadi pusat industri pengalengan ikan punya efek domino positif. Baik, pendengar, berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim. Pemerintah Kota Bontang terus bergerak maju mendorong hilirisasi sektor maritim melalui pengembangan industri pengalengan ikan di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak nilai tambah ekonomi sekaligus memperkuat pilar ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kota Bontang Muhammad Aspianur menegaskan bahwa industri pengalengan ikan diproyeksikan menjadi motor manufaktur baru yang menjanjikan. Untuk menarik minat para investor, pemerintah Kota Bontang mengandalkan peta potensi wilayah yang matang. Berdasarkan paparan dinas terkait, setidaknya ada 3 unggulan utama yang membuat Kota Bontang sangat ideal menjadi pusat industri pengalengan ikan nasional. Yang pertama, letak geografi strategis dan kelimpahan bahan baku jauh di atas rata-rata. Kota Bontang diuntungkan secara geografis karena menghadap langsung ke Selat Makassar, salah satu alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI yang terkenal kaya akan sumber daya laut. Berdasarkan data makro, produksi perikanan tangkap di Kota Bontang menembus angka 20.335,99 ton per tahun yang disuplai oleh 3.181 rumah tangga nelayan. Selain itu, sektor perikanan budidaya menyumbang 4.453 ton per tahun dari 351 pembudidaya. Komoditas yang didapatkan pun merupakan jenis premium untuk industri pengalengan, yaitu didominasi oleh ikan cakalang, tongkol, dan ikan tuna. Keunggulan selanjutnya, kesiapan infrastruktur penunjang yang komprehensif, di mana keunggulan Kota Bontang tidak hanya terletak pada ketersediaan bahan baku di laut, melainkan juga kesiapan infrastruktur di darat, di mana kota ini telah ditopang oleh fasilitas pangkalan pendaratan ikan atau PPI yang modern sebagai pusat distribusi tangkapan, ketersediaan ruang zonasi yang clear untuk kawasan manufaktur, serta aksesibilitas logistik yang mumpuni. Dan yang terakhir, regulasi daerah yang ramah investasi dan kepastian hukum. Pemerintah Kota Bontang berkomitmen memberikan karpet merah bagi pelaku usaha melalui kemudahan perizinan terpadu dan iklim investasi yang kondusif. Regulasi daerah telah diselaraskan untuk mendukung penuh hilirisasi industri sehingga memberikan rasa aman dan jaminan kepastian hukum jangka panjang bagi para investor.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kota Bontang. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Barat. Terkait banjir meluas di Kabupaten Kutai Barat, 7 kecamatan terdampak, ribuan warga masih berjibaku dengan genangan air. Berita kami kutip kami lo pendengar, berita kami kutip dari media Kaltim. Bencana banjir di Kabupaten Kutai Barat terus menunjukkan eskalasi. Berdasarkan pembaharuan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kutai Barat hingga Sabtu 23 Mei 2026, sedikitnya 7 kecamatan terdampak banjir dengan kondisi tinggi muka air atau TMA yang bervariasi, mulai dari wilayah yang mulai surut hingga kawasan dengan debit air yang masih meningkat. Wilayah terdampak meliputi kecamatan Muara Pahu, Barong Tongkok, Melak, Tering Penyinggahan, Mook Manar Bulan, dan Long Iram. Ribuan rumah warga terendam, akses jalan terganggu hingga sejumlah warga mulai mengungsi akibat debit air yang terus bertambah di beberapa titik. Di Kecamatan Muara Pahu, kondisi banjir masih mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan BPBD Kutai Barat pada Jumat sore, debit air di Kampung Muara Beloan mencapai sekitar 1,5 meter dari permukaan akses jalan jembatan. Sementara di Kampung Tanjung Pagar, genangan mulai memasuki kawasan permukiman warga. Sedangkan di Kampung Tanjung Laong, RT1 dilaporkan mulai terdampak setelah akses jalan jembatan sepanjang kurang lebih 300 meter terendam dengan TMA berkisar 5 hingga 10 cm. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di Kecamatan Barong Tongkok. Di Kampung Gemuhan Asa, air mulai menunjukkan tren penurunan sejak Kamis malam. Hingga Jumat pagi, debit air dilaporkan surut sekitar 10 cm. Meski demikian, dampak banjir masih dirasakan 40 rumah dengan total 56 kepala keluarga atau 154 jiwa terdampak. Selanjutnya, Kecamatan Melak menjadi salah satu wilayah dengan dampak cukup besar. Di wilayah Melak Ulu, RT12, tercatat sebanyak 51 kepala keluarga atau 175 jiwa terdampak dengan perkiraan tinggi genangan mencapai 1 meter. Di RT31, sebanyak 5 kepala keluarga atau 12 jiwa terdampak dengan 3 kepala keluarga memilih mengungsi ke situs Sendawar, sementara 2 kepala keluarga lainnya masih bertahan di rumah meski genangan telah melebihi 1 meter. Secara keseluruhan, BPBD mencatat terdapat 338 rumah terdampak di Kecamatan Melak, mencakup 762 kepala keluarga atau sekitar 2.562 jiwa. Kondisi air di wilayah ini dilaporkan masih mengalami kenaikan. Selanjutnya di Kecamatan Tering, kondisi mulai berangsur membaik. Sebanyak 11 kampung terdampak banjir mulai mengalami penurunan debit air dengan tren surut bervariasi antara 30 hingga 100 cm. Kendati demikian, dampak banjir masih cukup besar dengan total 1.610 rumah terdampak, 1.783 kepala keluarga, dan 6.553 jiwa terimbas bencana banjir tersebut. Dan kondisi waspada juga terjadi di Kecamatan Penyinggahan. Debit air di wilayah tersebut dilaporkan mengalami peningkatan sejak Jumat sore dengan kenaikan TMA sekitar 10 cm pada Sabtu pagi 23 Mei 2026. Sementara di Kecamatan Mook Manar Bulan, tepatnya Kampung Muara Jawak, banjir masih terus meninggi. Sebanyak 10 RT mulai RT5 hingga RT15 terdampak genangan. BPBD mencatat sebanyak 165 rumah terdampak dengan total 836 kepala keluarga atau 2.474 jiwa. Tinggi muka air atau TMA di wilayah ini berkisar antara 1 hingga 2 meter. Dan pendengar, di Kecamatan Long Iram, kondisi air juga masih menunjukkan tren kenaikan. Sedikitnya 941 rumah terdampak dengan total 1.289 kepala keluarga atau sekitar 3.515 jiwa terdampak banjir. BPBD Kutai Barat menghimbau masyarakat, khususnya warga yang tinggal di bantaran Sungai Mahakam dan anak sungainya, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan dan derasnya arus air. Warga diminta untuk menghindari aktivitas di sekitar sungai, memastikan anak-anak tidak bermain di kawasan genangan, mematikan aliran listrik apabila air mulai memasuki rumah, serta menyiapkan langkah evakuasi mandiri apabila debit air terus meningkat. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk terus memantau informasi resmi yang disampaikan BPBD Kutai Barat guna menghindari simpang siur informasi terkait perkembangan kondisi banjir di wilayah tersebut. Baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
1: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Ambo dapat kabar. Keceknya, dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar dong.
5: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
6: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku, setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
6: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah. Tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih, karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu, jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
12: Belum lagi pertanggungjawabannya.
13: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
14: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
15: Tahu berapa, Mas?
16: 4.000 aja.
17: Siapa yang sakit?
18: Mas Fajar.
17: Sakit apa?
18: DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
17: Apa itu 3M?
18: Menguras, menutup, dan mengubur.

tim 99.4 FM. Baik, Badegar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 25 Mei 2026. Baik, Badegar, di 99.4 FM, berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat telah kami hadirkan di sesi sebelumnya. Dan untuk sesi kali ini, berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Samarinda, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selanjutnya kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu dengan berita terkait pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu salurkan 7 ekor sapi kurban Idul Adha ke sejumlah kampung. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Secara simbolis, Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu menyerahkan 7 ekor sapi kurban untuk 7 masjid yang tersebar di sejumlah kampung. Bantuan keagamaan ini dialokasikan melalui APBD pada bagian kesejahteraan rakyat atau Kesra Setkap Kabupaten Mahakam Ulu. Penyerahan secara simbolis dipusatkan di Masjid Baitul Mutakin, Ujo Bilang, yang disambut hangat oleh warga dan pengurus masjid setempat pada Sabtu 23 Mei 2026. Adapun daftar 7 masjid di Kabupaten Mahakam Ulu yang menerima bantuan sapi kurban pada tahun ini, Masjid Al-Muhajirin di Kampung Lutam, kemudian Masjid Ar-Rahman di Kampung Datah Bilang, Masjid Al-Amin di Kampung Muara Rata, Masjid Al-Ma'un, Kampung Longgelawang, kemudian Masjid Nur Hidayah di Kampung Rukun Damai, Masjid Baitur Rahim di Kampung Memahak Ulu, dan Masjid Baitul Mutakin berada di Kampung Ujoh Bilang. Pengurus Masjid Baitul Mutakin Eka Sapta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, program tahunan ini menjadi bukti nyata kehadiran dan perhatian pemerintah daerah bagi umat muslim di Mahakam Ulu, khususnya pada momen hari raya. Ia juga menambahkan bahwa dampak positif dari program bantuan hewan kurban ini sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat di kampung-kampung penerima. Kendati mengapresiasi langkah pemerintah, Eka Sapta menitipkan harapan agar ke depan jangkauan distribusi bantuan hewan kurban ini bisa diperluas. Mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang menantang, masih ada beberapa wilayah pelosok yang belum tersentuh akibat kendala akses transportasi dan tingginya biaya logistik. Dan di sisi lain, pihak pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa penyaluran hewan kurban Idul Adha ini memiliki esensi ganda. Selain sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam, program ini merupakan wujud kepedulian sosial serta upaya merawat kebersamaan dan toleransi antar warga di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Wakil Bupati menyampaikan kepada panitia kurban agar melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta pendistribusian daging kurban dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan sapi kurban kepada pengurus masjid di Mahakam Ulu. Pengurus masjid Eka Sapta menyatakan siap menjalankan amanah dan bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan.

oleh pemerintah daerah. Ia juga menjelaskan pengurus masjid telah menyiapkan mekanisme penyaluran kurban secara terstruktur di masing-masing masjid penerima bantuan. Panitia kurban disebut sudah dibentuk untuk mendata penerima bantuan dengan skala prioritas, mulai dari fakir miskin, lansia hingga keluarga yang belum pernah menerima kurban. Selain itu, proses penyembelihan, penimbangan, dan pembagian daging kurban akan dilakukan secara terbuka serta disaksikan tokoh masyarakat. Dan pengurus masjid juga akan membuat laporan tertulis beserta dokumentasi foto dan daftar penerima untuk disampaikan kembali kepada pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas.

Ya, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kota Samarinda. Pastikan Samarinda tetap kondusif. Kesbangpol perkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Samarinda terus bergerak cepat melakukan langkah mitigasi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda merupakan pusat dua pemerintahan yang kerap menjadi pusat pusaran dinamika politik dan aksi penyampaian aspirasi. Kepala Badan Kesbangpol Kota Samarinda Yosua Ladian menegaskan bahwa pihaknya aktif membangun komunikasi intens dengan berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi kemasyarakatan atau ormas, paguyuban kesukuan hingga unsur keagamaan. Langkah ini diambil untuk memastikan Kota Samarinda tetap kondusif dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadi atau golongan. Menanggapi dinamika politik dan beberapa aksi unjuk rasa yang sempat memanas, Yosua memberikan apresiasi tinggi kepada kalangan mahasiswa di Kota Samarinda. Menurutnya, para demonstran saat ini sudah semakin cerdas dan matang dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Ia mencontohkan aksi unjuk rasa yang terjadi pada bulan April lalu, di mana mahasiswa secara sadar membubarkan diri saat hari mulai sore demi menghindari adanya penumpang gelap atau penyusup yang ingin memicu kerusuhan. Kemudian disinggung mengenai rencana agenda diskusi formal atau sosialisasi bersama ormas, OKP hingga mahasiswa, Yosua blak-blakan mengenai kondisi internal Kesbangpol Samarinda pada tahun 2026 ini. Ia mengakui bahwa saat ini anggaran khusus untuk kegiatan tersebut belum tersedia. Kendati demikian, pihaknya berharap ada plot anggaran pada APBD perubahan mendatang jika kondisi keuangan pemerintah Kota Samarinda semakin membaik. Namun keterbatasan anggaran bukan berarti menghentikan langkah Kesbangpol. Yosua menyebut pihaknya kini mulai melirik metode pendekatan baru yang dinilai lebih efisien namun tepat sasaran, yakni dengan menyasar komunitas-komunitas kecil yang memiliki dampak besar. Dan ke depan, Kesbangpol Samarinda berkomitmen untuk merancang program sosialisasi dan pendidikan politik yang lebih spesifik berdasarkan target sasaran seperti kelompok perempuan hingga pemilih muda. Setelah sukses menggelar sosialisasi pendidikan politik bagi pelajar SMP sebagai pemula pada tahun lalu, Kesbangpol Samarinda kini membidik wilayah perguruan tinggi.

0: Ya, pendengar, berita dari seputar wilayah Kota Samarinda, kita bergeser ke wilayah selanjutnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan berita terkait jaga Kabupaten Kutai Kartanegara tetap bersih, DLHK modernisasi fasilitas alat kebersihan. Berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara terus memperkuat layanan kebersihan lingkungan melalui peningkatan fasilitas kerja bagi para petugas kebersihan yang tergabung dalam pasukan Merah Putih. Penguatan fasilitas tersebut ditandai dengan kegiatan penyerahan peralatan dan seragam kerja bagi petugas pasukan kebersihan Merah Putih yang berlangsung di Taman Ulin, Jalan Mawar, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Laksana tugas Kepala DLHK Kutai Kartanegara Slamet Hadi Raharjo mengatakan, para petugas kebersihan memiliki peran besar menjaga wajah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap bersih dan nyaman. Ia juga menjelaskan bahwa saat ini terdapat sebanyak 860 personel PHL yang bertugas di berbagai sektor kebersihan. Dari jumlah tersebut, 802 personel terbagi dalam sejumlah bidang kerja, mulai dari penyapu jalan, penyapu taman, petugas truk sampah, petugas gerobak motor, pembersih makam, petugas paret, operator mesin rumput, petugas TPA, mandor hingga satpam. Sementara 58 personel lainnya ditempatkan di sejumlah kecamatan seperti Muara Jawa, Kota Bangun, Samboja, Muara Badak, Tenggarong Seberang, dan Sanga-Sanga. Dalam kesempatan itu, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan 872 paket perlengkapan kerja berupa kemeja teknikal lapangan, celana teknikal lapangan, serta sepatu safety untuk menunjang keselamatan kerja para petugas di lapangan. Selain itu, DLHK Kutai Kartanegara juga menyalurkan berbagai alat penunjang kebersihan seperti 1.000 sapu taman, 700 sapu lidi daun kelapa, 361 sekop, dan 215 liter bahan pengendali rumput. Di mana pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan dukungan alat kerja yang memadai untuk menunjang efisiensi pembersihan. Tak hanya perlengkapan kerja, modernisasi fasilitas kebersihan juga dilakukan melalui penyerahan 1 unit kendaraan roda 3, 22 unit TPS sampah 3 warna untuk mendukung edukasi pemilahan sampah, serta 1 unit sky lift 18 meter yang akan digunakan untuk pemangkasan pohon dan pembersihan area tinggi. Ia berharap peningkatan fasilitas dan armada kebersihan tersebut dapat mendukung terciptanya lingkungan yang semakin bersih dan nyaman, sekaligus berdampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat Kutai Kartanegara. Demikian pendengar berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Informasi atau berita selengkapnya kami hadirkan di ruang dengar Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh, Pak Marwan, melamun aja. Ada apa, Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh, Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa, Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku, Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah, Pak, persyaratannya dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
2: Waduh, harus segera diurus ini biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
3: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh anggotanya, dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
4: Aduh, bau asap rokok lagi.
5: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
4: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
5: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
1: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
4: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
5: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
1: Iya, maaf, gak lagi deh.
0: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
6: Jadi gimana Mas? Bisa ya? Saya dibantu. Ini ada amplop, kalau kurang ya Mas bilang aja.
7: Gimana ya Mas? Sebenarnya susah sih, tapi kalau nilai cukup ya cobalah saya pikir-pikir dulu.
8: Nah, kalau nanti kamu sudah jadi orang besar, kamu harus tetap jujur ya. Yang paling penting bukan uang, bukan materi, tapi bagaimana kita bisa berguna bagi orang lain.
6: Mas, jadi gimana Mas?
7: Maaf Mas, saya nggak bisa terima.
6: Loh, kenapa Mas?
7: Nggak bisa Mas, ini namanya korupsi.
9: Jika mau korupsi, ingat wajah ibumu. Cegah korupsi mulai dari diri sendiri.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik Bergar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 25 Mei 2026. Baik Bergar, untuk sesi kali ini berita-berita kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau. Diawali dari seputar wilayah Kabupaten Paser, pendengar, dengan berita terkait IPAC Paser 2026 segera digelar. Bukit Sultan disiapkan jadi venue para layang internasional. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC Paser 2026 akan menjadi salah satu ajang olahraga dirgantara terbesar di Kabupaten Paser. Penyelenggaraan IPAC Paser seri pertama akan segera digelar pada 4 hingga 7 Juni 2026 di Sultan Hill, Desa Lempesu, Kecamatan Paser, Belengkong, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Venue utama Bukit Sultan yang akan menjadi lokasi kegiatan kini tengah dalam tahap akhir pembenahan agar sesuai standar internasional. Kepala Cabang Paralayang Pengcap Federasi Aerosport Indonesia atau FASI Paser Alvan Suri Hidayat menyebutkan bahwa persiapan venue sudah hampir rampung berkat kolaborasi dengan Sultan Paser Haji Muhammad Jarnawi selaku pemilik Sultan Hill untuk memastikan fasilitas layak digunakan. Dan Bergaro, tempat pendaratan atlet diperluas hingga 1,5 hektar setara dengan satu lapangan sepak bola sehingga para atlet nantinya memiliki ruang yang lebih aman dan nyaman saat mendarat. Alvan juga menegaskan bahwa pengakuan dari FASI Pusat sudah diberikan. Bukit Sultan kini resmi menjadi salah satu venue para layang standar nasional yang siap digunakan untuk event internasional. Persiapan yang dilakukan tidak hanya menyasar aspek teknis penerbangan, akan tapi juga kenyamanan atlet dan pengunjung yang nantinya datang menyaksikan kejuaraan tersebut. Meski demikian, panitia masih menghadapi kendala anggaran. Hingga saat ini dukungan finansial baru datang dari Dispora Parpaser dan pihak panitia membuka peluang bagi pihak ketiga untuk menjadi sponsor. Di mana sponsorship sangat penting untuk mensukseskan event ini. Selain anggaran, waktu pelaksanaan juga menjadi tantangan. Namun bulan Juni diprediksi memiliki cuaca yang bersahabat sehingga jadwal tidak bisa dimajukan atau ditunda. Panitia pun terus memaksimalkan persiapan agar pelaksanaan IPAC Paser berjalan lancar dan mampu menarik perhatian atlet para layang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Dengan persiapan yang hampir rampung, IPAC 2026 di Kabupaten Paser diyakini akan menjadi ajang bergengsi sekaligus memperkenalkan Bukit Sultan sebagai destinasi sport tourism unggulan. Kejuaraan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap promosi pariwisata daerah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar melalui kunjungan wisatawan dan atlet.

Ya, baik, Pak Rikar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Penajam Pasir Utara dengan berita terkait BPBD Penajam Pasir Utara salurkan bantuan logistik untuk korban banjir di Pemaluan. Berita kami kutip dari media editorial Kaltim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku pada Minggu 24 Mei 2026 kemarin. Bantuan disalurkan untuk warga di RT 1, RT 2, dan RT 5 setelah banjir merendam permukiman pada Sabtu 23 Mei 2026 sekitar pukul 3.00 waktu Indonesia bagian tengah dini hari. Penyaluran bantuan dimulai pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah dengan melibatkan sejumlah unsur di lapangan. Kepala Pelaksana BPBD Penajam Pasir Utara Nur Laila mengatakan bahwa bantuan logistik diberikan sebagai upaya penanganan darurat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. Dan data BPBD Penajam Pasir Utara mencatat banjir berdampak terhadap 9 rumah dengan total 9 kepala keluarga atau 34 jiwa. Di RT 1 terdapat 1 rumah terdampak yang dihuni 1 kepala keluarga dengan 6 jiwa. Sementara itu di RT 2 tercatat 5 rumah terdampak dengan total 5 kepala keluarga atau 20 jiwa. Adapun di RT 5 terdapat 3 rumah terdampak yang dihuni 3 kepala keluarga dengan 8 jiwa. BPBD Penajam Pasir Utara juga menyalurkan sejumlah bantuan logistik kepada warga. Bantuan tersebut terdiri atas 18 karung beras berukuran 5 kg, 18 dus mie instan, 18 rak telur, serta 18 bungkus teh. Penyaluran bantuan turut dihadiri personel BPBD Penajam Pasir Utara, Babinsa, Babin Kamtibmas, hingga Sekretaris Kelurahan Pemaluan. Dalam kegiatan tersebut, BPBD Penajam Pasir Utara juga mengerahkan 1 unit mobil operasional untuk distribusi bantuan kepada warga terdampak banjir.

Ya, baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah kota Balikpapan. Lahan PSU Sepinggan Pratama disulap jadi bank sampah modern dan wisata edukasi. Berita kembali kami kutip dari media Tribun Kaltim, lahan fasilitas umum di perumahan Sepinggan Pratama bakal disulap menjadi kawasan pengelolaan sampah modern berbasis edukasi dan ekonomi masyarakat. Kawasan tersebut nantinya menjadi lokasi pembangunan bank sampah induk yang dikelola bersama warga. GM Proyek Sepinggan Pratama Andi Nur Alim mengatakan pada Minggu 24 Mei 2026 bahwa area yang disiapkan untuk pembangunan BSI atau Bank Sampah Induk ini merupakan bagian dari PSU atau Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang sudah mulai diserahkan kepada pemerintah. Ia juga menjelaskan bahwa pengembang memang berkewajiban menyediakan sekitar 40% lahan untuk fasilitas umum dan sosial. Dari kawasan tersebut nantinya pengelolaan sampah modern akan dibangun bersama masyarakat. Sebab selama ini pengelolaan sampah di lingkungan Sepinggan Pratama masih dilakukan secara sederhana melalui pengumpulan warga dan pengangkutan rutin oleh petugas. Namun melalui proyek BSI ini, sistem pengelolaan tersebut akan dibuat lebih profesional dan memiliki nilai ekonomi bagi warga. Menurutnya, pengembangan bank sampah modern di kawasan perumahan ini menjadi langkah penting untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berkelanjutan. Selain mengurangi volume sampah rumah tangga, program tersebut juga diharapkan dapat mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah. Menurut Andi, keberadaan kawasan pengolahan sampah di tengah perumahan memang membutuhkan konsep yang matang agar tidak menimbulkan bau maupun gangguan lingkungan. Karena itu, pengelolaan profesional dan konsep wisata edukasi dipilih agar kawasan tetap nyaman sekaligus produktif. Ia juga membeberkan nantinya kawasan tersebut akan dikelola Forum Komunikasi 4 RT di Sepinggan Pratama, yaitu RT 44, RT 46, RT 47, dan RT 64. Selain menjadi pusat pengelolaan sampah, lokasi tersebut juga diproyeksikan menjadi ruang belajar lingkungan untuk anak-anak dan masyarakat umum. Kawasan edukasi tersebut nantinya juga diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat di Kota Balikpapan.

0: Ya, baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kabupaten Berau. Dengan berita terkait Kampung Dumaring di Kabupaten Berau jadi pilot proyek nasional pengakuan masyarakat hukum adat. Berita kami kutip dari media nomor 1 Kaltim Pringer Kampung Dumaring, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau menjadi salah satu percontohan nasional dalam pengakuan masyarakat hukum adat atau MHA oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Saat ini proses pengakuan tersebut masih berjalan terutama pada tahap penyusunan dan pemetaan wilayah adat sebagai dasar legalitas masyarakat hukum adat di kampung tersebut. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung atau DPMK Berau Tentram Rahayu mengatakan bahwa Kampung Dumaring merupakan salah satu kampung yang telah melewati tahapan verifikasi pemerintah daerah dan kini mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Ia juga menjelaskan bahwa tim dari kementerian bersama kantor pertanahan Berau telah turun langsung ke Dumaring untuk melihat kondisi lapangan sekaligus membahas proses penetapan wilayah adat. Menurutnya, pemerintah pusat menilai kejelasan objek dan subjek hukum adat menjadi aspek penting sebelum pengakuan resmi diterbitkan melalui surat keputusan kepala daerah. Dan Tentram juga menyebut pemetaan menjadi tahapan paling krusial dalam proses pengakuan MHA karena banyak usulan masyarakat adat yang terkendala akibat belum jelasnya batas wilayah yang diklaim. Ia mengungkapkan dari 18 proposal pengajuan MHA yang masuk ke pemerintah Kabupaten Berau, baru 4 yang berhasil diverifikasi. Sementara sisanya masih mengalami hambatan terutama pada penentuan batas wilayah adat. Adapun usulan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Di Kampung Sambaliung terdapat satu kampung yakni Long Lanuk. Kecamatan Batu Putih memiliki dua kampung yaitu Tembudan dan Dumaring. Kemudian di Kecamatan Segah terdapat 4 kampung yakni Tepian Buah, Long Ayan, Punan Mahakam, dan Long Ayap. Sementara itu, Kecamatan Kelai menjadi wilayah dengan usulan terbanyak yakni 8 proposal yang meliputi Kampung Merasa, Long Keluh, Long Sului, Long Duhung, Long Pelai, Long Lacim, Merabu, dan Mapulu. Dan untuk memperkuat proses identifikasi tersebut, DPMK Berau telah mengusulkan agar peta wilayah adat dimasukkan secara tegas dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat. Hal tersebut agar pemerintah dapat memastikan batas wilayah yang diajukan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan tidak tumpang tindih dengan kawasan lainnya. Baik, pendengar, demikian berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Dan nantikan berita selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Namun informasi atau berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Assalamualaikum, Bu Tika.
2: Waalaikumsalam, Bu Ati.
1: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
2: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
1: Gitu ya, Bu.
2: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
1: Seperti itu ya, Bu.
3: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Updating terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Baik, Badegar, tepat di menit 54 lepas dari jam atau pukul 11.00 waktu Indonesia bagian tengah. Baik, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, MPR RI dorong nasionalisme lewat lomba baris berbaris tingkat Kalimantan Utara. Berita kami kutip dari medianewsdetik.com. Pendengar, MPR RI menyelenggarakan kegiatan lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera tahun 2024 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di lapangan kantor Wali Kota Tarakan pada kami pendengar Wali Kota Tarakan, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya MPR RI dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan nasionalisme di kalangan generasi muda. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Umum Setjen MPR RI Heri Putra dengan pemberian piala kepada Wali Kota Tarakan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan Ajat Jatnika sebagai simbolis dibukanya kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Heri menyampaikan bahwa lomba ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan bentuk kepedulian MPR RI terhadap kondisi generasi muda di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Heri menambahkan bahwa para peserta memiliki bekal disiplin dan pemahaman kebangsaan yang lebih baik dibandingkan generasi seusianya. Peserta diharapkan mampu menularkan semangat tersebut kepada lingkungan sekolah maupun masyarakat. Untuk diketahui, lomba kreasi baris berbaris dan pengibaran bendera tahun 2026 dilaksanakan di 30 provinsi di seluruh Indonesia. Tim terbaik yang menjuarai di tingkat provinsi akan mewakili daerahnya pada tingkat nasional di Jakarta pada akhir Agustus mendatang. Heri juga mengajak seluruh peserta untuk bertanding secara sportif dan penuh semangat demi meraih prestasi terbaik. Sementara itu, Ketua Pelaksana Muhammad Nur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk MPR RI, Pemerintah Kota Tarakan, PPI Provinsi Kalimantan Utara, sekolah-sekolah, pembina, pelatih, dan peserta lomba. Ia juga mengingatkan Dewan Juri agar memberikan penilaian secara objektif sesuai kemampuan masing-masing peserta. Sebanyak 10 regu terbaik dari SMA atau SMK sederajat se-Kalimantan Utara mengikuti kompetisi ini setelah melalui proses seleksi sebelumnya. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi sarana pembinaan karakter generasi muda sekaligus memperkuat semangat persatuan dan cinta tanah air di kalangan pelajar Indonesia. Dan sebagai informasi, para peserta lomba diantaranya SMK Negeri 2 Tarakan, SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, SMA 2 Tarakan, SMA Negeri 1 Tanjung Selor, SMK Negeri 1 Tarakan, SMA Negeri 1 Tarakan, SMA Negeri 1 Nunukan, SMA IT Ulul Albab Boarding School Tarakan, SMK Negeri 4 Tarakan, dan SMAS Hang Tuah Tarakan. Baik, pendengar, mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini. Kami hadirkan berita terkait BNPP soroti ancaman perbatasan Sebatik Simantipal jadi prioritas nasional. Berita kami kutip dari media koran Kaltara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI menegaskan kawasan Outstanding Boundary Problem atau OBP Simantipal dan Pulau Sebatik kini menjadi prioritas strategis nasional karena berkaitan langsung dengan kedaulatan, keamanan, dan pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Penegasan tersebut mengemuka dalam forum tindak lanjut perencanaan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang digelar BNPP RI melalui Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan beberapa waktu lalu. Forum tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian ATR atau BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Nunukan. Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP RI Ismawan menegaskan kawasan perbatasan tidak lagi dapat dipandang sebagai wilayah pinggiran yang tertinggal dari pembangunan nasional. Ia mengungkapkan hasil evaluasi lapangan di Simantipal menunjukkan tidak seluruh wilayah layak dikembangkan menjadi kawasan perkotaan baru. Berdasarkan analisis kemampuan lahan, sebagian area memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi. Menurutnya, pemerintah pusat kini mengedepankan pembangunan berbasis karakter wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung lahan, aspek keamanan, serta keberlanjutan aktivitas masyarakat lokal. BNPP juga menyoroti kondisi Pulau Sebatik yang masih menghadapi tantangan pengawasan wilayah akibat aktivitas lintas batas melalui jalur tidak resmi. Karena itu, BNPP mendorong percepatan pembangunan jalur inspeksi patroli perbatasan atau JIPP di sepanjang Pulau Sebatik sebagai sabuk pengamanan wilayah perbatasan RI Malaysia. Selain pembangunan jalur patroli, pemerintah pusat juga menilai pembangunan pos pengamanan perbatasan di Desa Sungai Limau dan Desa Bambangan mendesak dilakukan guna memperkuat pengawasan lalu lintas orang dan barang melalui jalur non-resmi. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 25 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai jumpa dan mandiri kita bisa.
2: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang.
3: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
4: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Islam sangat menganjurkan kepada segenap umatnya agar mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan melarang mereka meminta-minta. Pekerjaan apa saja yang halal jauh lebih baik daripada meminta-minta. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La an ya'khudha ahadukum ahbula thumma ya'ti al-jabal fayati bi huzmatin min hatabin 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajha khayrun lahu min an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'u."
0: Jika salah seorang kalian mengambil tali temaliknya untuk mengikat kayu, lalu ia pergi ke gunung dan pulang dengan memanggul seikat kayu bakar di punggungnya, lalu menjualnya, dengannya Allah melindungi kehormatannya, maka hal itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak permintaan.

Kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat siang pendengar dan selamat bergabung kembali di RPD Kutim untuk siang hari ini. Ya, senang sekali kembali hadir menjumpai Anda di program Weekday untuk Senin 25 Mei 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur dulu untuk semua pendengar di manapun Anda berada, khususnya yang berada di dalam kota Sengatta dan yang paling terkhusus lagi yang ada di seputaran Jalan Sulawesi. Masih bersama dengan Esther.

doang ya gitu tanpa ada sesuatu yang dihasilkan, kayaknya kurang bagus juga ya, karena kemalasan itu dampaknya nggak bagus gitu. Ya bisa juga makan juga nggak baik, nggak teratur, apalagi memikirkan hal-hal yang lain gitu. Oke, jadi alangkah baiknya ya, walaupun lagi dengerin RPD Kutim, tapi mudah-mudahan juga tidak stagnan di satu tempat ya. Dan boleh di sampai saat sekarang mungkin apa saja yang mungkin sudah Anda lakukan ya, baik aktivitas di rumah maupun di tempat kerja maupun di mana aja untuk siang hari ini. Yang paling terpenting adalah Esther mengucapkan selamat siang untuk semuanya dan semoga sehat selalu mengharungi sepanjang hari ini ya, hari Senin, hari pertama lagi atau mengawali hari ini lagi. Semoga kesuksesan menjadi bagian Anda. Dan kalau kita sehat emang segala sesuatunya itu enak banget ya kita lakuin gitu. Tapi kalau badan kita udah gak fit, kayaknya susah banget untuk ngelakuin hal-hal yang lainnya. So kalau misalkan badan udah mulai kayak minta untuk diobatin atau apapun gitu, perlu banget ya. Kadang-kadang kita juga kayaknya terlena aja gitu dengan hari-hari kita sudah down banget, tapi kayaknya kita gak pernah ngertiin tubuh kita sendiri gitu ya, padahal kita gak bisa ngapa-ngapain kalau tubuh kita udah terbaring kaku gitu, mungkin ya lemes, lemah dan sebagainya gitu. So peringatan untuk kita semua di hari ini, kalau misalkan ada sempat untuk ya mampir, mungkin beli obat, mungkin minum ramuan-ramuan, herbal dan lain-lainnya, itu kudu banget diperhatikannya untuk kesehatan kita, apalagi dengan kalian teman-teman sekalian ya, mungkin buat teman-teman dengan aktivitas yang tinggi, apalagi bagi para mama-mama, ibu-ibu, bukan berarti bapak-bapak enggak ya, tapi memang kalau perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga ini memang kerjanya tuh double gitu ya, walaupun misalnya mungkin pagi hari enggak ke tempat kerja seperti saat ini, mungkin tidak bekerja secara tetap gitu, tapi tetap aja kalau misalkan punya anak atau ya intinya berkeluarga pasti pekerjaan itu banyak gitu. Apalagi kalau ada anak, sudah sekolah, ada yang masih kecil dan lain-lain, memang gak bisa dipungkiri sih aktivitas itu tingkat tinggi ya. Apalagi kalian, mereka yang sebagai ibu-ibu juga bekerja, pasti saya percaya banget tingkat tingkat lelah dan tingkat aktivitas kalian itu pasti bakal tinggi banget. Selain bekerja, mengurus rumah, mengurus anak, suami, ya rumah itu gak cuman rumah gitu ya, banyak banget gitu dan gak pernah habis gitu ya, belum lagi aktivitas-aktivitas yang lain, mungkin arisan atau ada ya kegiatan-kegiatan lainnya di luar daripada itu. So jangan lupa juga selalu minum-minum vitamin nih. Biasanya kita ini namanya juga manusia gitu ya, seringkali kita udah tumbang baru kita mau minum vitamin gitu, baru kita saling ingatin, minum vitamin ya gitu. Tapi kalau misalkan sebelum kita ngelakuin aktivitas yang banyak, kita udah tahu mungkin satu bulanan ke depan ini kita itu benar-benar tidurnya mungkin dalam satu full 24 jam itu kayaknya tidurnya cuman 3 atau 2 jam gitu ya, ada banget begitu, dan siangnya pun gak ada tidur gitu, terus gak ada persiapan untuk minum vitamin atau makan yang teratur gitu. Oke, jadi gak ada salahnya ya di siang hari ini saling ngingatin gitu. Untuk kalau misalkan kita udah banget jadwalnya mau beraktivitas mungkin beberapa waktu ke depan, kita siapkan dulu stamina kita, makan makanan yang bergizi, yang mengandung asupan yang baik lah untuk kesehatan tubuh kita. Oke, jadi intinya kalau tubuh kita sehat, maka semuanya bisa dilakuin dengan baik. Kita tinggalkan dulu Ivan Seventeen kali ini. Ada perahu kertasnya Maudy Ayunda. Sekali lagi spesial buat semua yang lagi dengerin RPD, khususnya weekday siang hari ini.

RPD Kutim 99.4 FM, kembali masih di RPD Kutim dan masih bersama Esther tentunya untuk siang hari ini. Sebuah informasi terkait akan diadakannya sensus ekonomi 2028. Ya, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik dan Surat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur tanggal 26 Februari 2026. Ya, di mana pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. Sensus ekonomi 2026 meliputi kegiatan pendaftaran dan pencocahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor.

Ya, RPD Kutil 99.4 FM ada ide kreatif nih di siang hari ini yang boleh banget juga Anda ikuti. Salah satunya adalah

Iya, memang jam-jam segini tuh membuat kita tuh ngantuk banget gitu. So, boleh banget untuk mengatasi ngantuk alias rasa kantuk gitu ya. Kalau tulisannya tuh kantuk, kantuk atau ngantuk ya? Iya, dimana kalau pasca makan dengan mengontrol porsi makan dan juga tidur siang singkat 20 hingga 30 menit. Jangan lupa juga nih teman-teman sekalian untuk mengelola kesehatan mental dengan mengambil micro break, membuat skala prioritas dan menjaga keseimbangan kerja serta kehidupan pribadi alias work-life balance. Ya, gitulah. Ya, pendengar, ada beberapa tips nih yang pengen Esther bagikan untuk menjaga produktivitas, mengusir ngantuk, dan juga boleh banget untuk memelihara kesehatan mental kita. Ini kayaknya diperlukan banget ya untuk situasi-situasi saat ini. Salah satunya adalah jangan lupa untuk mengatur porsi dan isi piring. Wah, siapa nih yang makannya banyak atau sedikit gitu ya? Banyak bisa juga nggak bagus, terlalu sedikit juga bisa nggak bagus gitu ya. Oke, jadi jangan lupa untuk mengurangi porsi berkarbohidrat sederhana atau nasi putih yang berlebih dan perbanyak porsi serat serta protein ya. Walaupun juga udah tahu, tapi nggak ada salahnya ya kita saling ingatin lagi supaya bisa diterapkan mungkin hari ini. Iya, porsi makan yang terlalu besar ternyata maka porsi makan terlalu besar atau makanan berlemak tinggi maksudnya itu ternyata dapat memperparah rasa kantuk gitu. Yang berminyak-minyak juga iya banget nih. Iya, jangan lupa juga untuk berjalan ringan atau stretching ya. Di mana setelah makan hindari langsung duduk atau berbaring ya. Dan solusinya adalah boleh banget untuk jalan ringan. Ya cukup deh kayaknya 5-10 menit gitu ya, gak terlalu lama, untuk melancarkan yang namanya sirkulasi darah dan tentunya mencegah kantuk. Oke, dan yang paling penting adalah tidur siang singkat alias power nap. Dimana menurut panduan Halo Dokter, tidur siang singkat selama 15 hingga 40 menit terbukti nih ternyata efektif banget untuk menghindari rasa kantuk dan meningkatkan kembali kewaspadaan. Jadi benar banget ya, kalau orang-orang dulu biasanya di siang hari itu ada banget waktunya untuk tidur siang, ya 15 menit atau berapa menit gitu. Yang tidak kalah penting juga adalah minum air putih, di mana rasa ngantuk bisa jadi tanda awal dehidrasi. So, jangan lupa teman-teman sekalian yang lagi pada di meja kerja mungkin, atau yang lagi antusias tinggi banget untuk menyelesaikan tugas untuk siang hari ini ya. Apalagi buat teman-teman yang mungkin kerja di lapangan ya, untuk mencukupi kebutuhan cairan teman-teman sekalian untuk membantu tubuh tetap segar dan bugar. Dan yang paling terakhir ini nih yang kayaknya perlu banget, salah satunya adalah menghindari konsumsi makanan manis yang berlebih. Kenapa? Karena asupan gula yang terlalu tinggi itu dapat memberikan lonjakan energi sesaat nih. Yang ternyata juga teman-teman ternyata itu juga diikuti oleh penurunan drastis, sehingga tentu saja nih memicu rasa lelah dan ngantuk yang berlebihan. Wow. Oke, itu untuk ditutup siang supaya kita nggak supaya bisa melawan ngantuk gitu, dan caranya yang sehat. Yang paling penting juga saat ini adalah kita harus menjaga kesehatan mental. Nah, ini yang penting banget dan juga kayaknya lagi sering banget lagi dipopulerkan banget untuk sekarang-sekarang ini, supaya setiap pribadi, mau yang tua, yang muda, anak-anak muda sekalipun, apalagi para mama-mama ya, bapak-bapak juga, siapapun harus banget untuk menjaga kesehatan mental.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: RPD Kutim.
8: 99.4 FM RPD Kutim.

Ya, RP Rekutim 99.4 FM di 48 menit lepas dari jam 12 siang hari ini. Selamat siang untuk pendengar yang ada di seputaran Sangatta dan sekitarnya pastinya. Ya, selamat siang untuk yang ada di seputaran Swarga Bera. Kalau kita dari sini mungkin kayak persimpangan gitu kayaknya ya. Alias lampu merah terakhir deh. Siapa yang sering lewat di situ? Di sana ada ini ya, apa sih namanya yang bulat-bulat itu? itu kayaknya bantuan dari PT KPC. Saya pikir kemarin kita kayak lagi di Jogja gitu, tapi kurang estetik aja sih gitu ya. Semoga suatu saat bisa dirapikan dengan baik supaya nanti bisa dijadikan tempat atau spot untuk berfoto-foto gitu guys. Oke, dan kebetulan juga di jalan seputaran dari Kampung Tator gitu menuju ke ring road paling pertama sampai ke atas kayaknya lagi pada perluasan perluasan drainase gitu. Jadi mohon berhati-hati, diingatkan kepada pengendara supaya jangan laju-laju, apalagi kalau pas hujan kayak tadi pagi atau mungkin juga pas lagi jam-jam sibuknya kendaraan, apalagi di jalan tersebut juga keluar masuk atau banyak banget dilewati oleh bis-bis perusahaan, kemudian juga mobil-mobil besar atau unit-unit yang besar gitu. Dan memang juga di situ seringkali terjadi kecelakaan karena ada juga yang berputar arah yang tidak sesuai gitu. Iya, tapi sebenarnya hari ini tuh pengen informasi guys, karena hari ini tuh tanggal 25 dan dimana pada hari Rabu nanti adalah tanggal 27 Mei. Iya, jadi tadi kayaknya saya melihat sudah ada suasana-suasana Idul Adha nih di pasar ya. Lewat-lewat juga di pinggir jalan yang ada warung-warung gitu, sudah ada ketupat, sudah ada banyak yang jual-jual daun dan yang identik lah dengan Idul Adha gitu. So, selamat buat seluruh teman-teman yang merayakannya nanti. Iya deh. Dan yang pasti adalah menantikan tanggal merah tanggal 27.

Ya, RPR Kutim 99.4 FM di mana hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi di Indonesia resmi jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, di mana pernyataan ini juga menjadi momen yang sangat istimewa ya, karena pemerintah kemudian juga Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan otoritas Arab Saudi kompak merayakannya secara serentak pada tanggal yang sama. Dan kesamaan ini terjadi karena posisi hilal yang cukup tinggi di seluruh wilayah penanggalan global. Nah, berikut adalah rangkuman nih lengkap mengenai Idul Adha 2026, mulai dari jadwal libur, kemudian agenda ibadah hingga amalan penting nih. Boleh ya guys ya, sejenak kita dengerin sama-sama. Dan ini juga menjadi di mana berdasarkan surat keputusan bersama ini atau bersama tiga menteri, pemerintah telah menetapkan jadwal libur resmi sebagai berikut. Pasti senang ya kalau informasi-informasi ini ada yang di mana tanggal 27 seperti tadi adalah hari libur nasional Idul Adha. Kemudian Kamis 28 adalah cuti bersama Idul Adha. Dan untuk kalender ibadah bulan Zulhijjah 2026, di mana bagi Anda yang ingin memaksimalkan ibadah, ada rangkaian tanggal penting nih di bulan Zulhijjah yang dapat Anda catat. Yang pertama adalah 1 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Senin 18 Mei 2026, yaitu awal bulan Zulhijjah. Kemudian ada yang namanya puasa sunnah tarwiyah, tapi itu sudah lewat ya tanggal 25 hari ini. Wow, masih hari ini ternyata. Kemudian ada yang namanya puasa sunnah Arafah hari Selasa besok guys. Kemudian hari raya Idul Adha hari Rabu.

Iya, dan berlanjut pada tanggal 28 ada hari raya iya, hari raya Tasyrik gitu, yaitu 11 hingga 13 Zulhijjah pada tanggal 28 Mei atau hari Kamis sampai dengan Sabtu 30 Mei 2026, yaitu waktu penyembelihan kurban dan hari yang diharamkan untuk berpuasa. Ada juga yang namanya amalan sunnah Idul Adha, ya sekedar disampaikan judulnya aja supaya mungkin mengingatkan bagi teman-teman yang mungkin ingin menjalankan kegiatan-kegiatan ini menjelang Idul Adha.

0: merapatnya kebersamaan kita, alias hampir habis kebersamaan kita untuk siang hari ini. Boleh dong sejenak ya. Ya, berbagi keunikan tentang yang menggabungkan nilai sejarah, kemudian juga spiritualitas, hingga tradisi budaya yang khas di Idul Adha. Yang pertama adalah simbol kepatuhan total, di mana perayaan ini memperingati kesediaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya atau Nabi Ismail yang digantikan oleh Tuhan dengan seekor hewan. Nah, ini kalau baca ini tuh saya keingat Alkitab juga gitu ya, kisah yang ada di Alkitab. Kurang lebih aja soalnya. Nama-namanya aja yang agak sedikit berbeda. Ada gelar Hari Raya Haji juga, di mana selain merayakan kurban, momen ini juga bertepatan dengan puncak ibadah haji, di mana jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul di tanah suci untuk melakukan wukuf di Arafah. Kemudian ada aturan hewan spesifik, di mana hewan yang disembelih harus memenuhi syarat yang ketat nih pendengar, seperti jenisnya sapi, kambing, domba atau unta, batasan usia tertentu, dan juga bebas dari cacat fisik. Kemudian yang berikut adalah seni cukur bulu unta. Nah, di beberapa negara nih guys, seperti Pakistan, ada tradisi yang unik di mana para seniman memangkas bulu unta kurban menjadi pola ukiran yang artistik dan juga bernilai estetika. Ada juga tradisi lokal Indonesia nih guys, di mana di Nusantara alias di Indonesia, Idul Adha dirayakan dengan tradisi khas seperti meugang di Aceh, grebek gunungan di Yogyakarta, dan manten sapi di Pasuruan atau hewan kurban dihias dan diarak layaknya pengantin. Ini kayaknya udah sering kita lihat ya. Oke, nanti kita akan lihat seperti apa lagi keseruan Idul Adha tahun ini guys di kota-kota lainnya di Indonesia dan mungkin juga di Kalimantan Timur, karena di setiap daerah pasti ada saja hal-hal yang unik ya, dan juga tradisi-tradisi yang selalu dilaksanakan setiap kali hari-hari raya, salah satunya adalah yang paling di depan mata kita, yaitu Hari Raya Idul Adha. Ya, dan sepertinya juga informasi tersebut mengakhiri jumpa kita di siang hari ini untuk weekday 25 Mei 2026. Saya terima kasih untuk sama-samanya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di ruang dengar Anda. Sekali lagi, jangan lupa untuk terus menjaga kesehatannya dan semoga berkat-berkat yang baru, kesehatan-kesehatan yang baru boleh menjadi bagian Anda untuk hari ini. Selamat siang, sampai jumpa.
1: 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: Yo, You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: HD RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
5: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
6: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
7: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
8: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
9: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita bersama.
7: Bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
8: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
7: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
8: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
9: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
7: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
8: Iya. Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
9: Iya, maaf, nggak lagi deh.
10: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Gita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar. Senang sekali saya Novani bisa hadir kembali tentunya untuk menjumpai Anda ya di program Sapa Kutim. Untuk edisi siar hari ini Senin ya 25 Mei 2026. Oke, baik pendengar, seperti biasanya di program Sapa Kutim, Novani akan menemani Anda semuanya selama kurang lebih 2 jam ke depan, pendengar ya, hingga berakhir tuntas, tepat di jam 3 sore hari nanti. Jadi buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salamnya, ini adalah waktu requestan Anda tentunya pendengar ya. Dan pendengar, buat Anda yang ingin ikutan bergabung ya, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim ya adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an ya. Sekali lagi, lagu-lagu yang bisa di request di program Sapa Kutim adalah lagu-lagu pop Indonesia dan juga mancanegara di atas tahun 2000-an. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, senang sekali Novani bisa hadir kembali. Tentunya ya, kita ketemu lagi di edisi hari ini Senin 25 Mei 2026 atau tepatnya kita berada di awal pekan, pendengar ya, di minggu terakhir, pendengar ya, di bulan Mei 2026 ini. Gak kerasa pendengar ya, kita sudah berada di minggu terakhir, pendengar ya, atau di penghujung bulan Mei 2026 pendengar ya. Gimana untuk setengah harian pada hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan semuanya masih bersemangat ya tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya dan semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang baik, hari yang penuh keberkahan juga tentunya ya untuk kita semua. Dan semoga semuanya juga dalam kabar baik, kabar sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Walaupun kita ketahui bahwasanya sudah beberapa hari terakhir ini ya Kota Sangatta khususnya diguyur hujan pendengar ya hingga saat ini. Ya mudah-mudahan buat Anda pendengar terutama buat Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya semoga bisa berjalan, segala aktivitasnya bisa berjalan dengan baik ya, tetap semangat aja untuk semuanya. Walaupun hujan, mudah-mudahan tidak menyurutkan rasa semangat Anda tentunya pendengar ya untuk beraktivitas pada hari ini. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Ya ada lagu dari miliknya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Oke, salah satu lagu terbaru ya yang dinyanyikan oleh Sal Priadi. Dan sudah membawa kebersamaan kita tepat di menit 17 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Menggambarkan sesuatu, apa nih ya, lagu dari miliknya Sal Priadi ini ya, Kita Usahakan Rumah Itu. Mungkin bisa menjadi inspirasi ya buat Anda semuanya setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Sal Priadi ini tentunya ya. Yang mungkin ingin memiliki sebuah rumah idaman tentunya ya. Semoga tahun ini mudah-mudahan bisa terwujud ya.
1: Tampak sederhana, tapi dibuat kuat, dirancang.
0: Dan buat Anda pendengar yang saat ini mungkin juga apa ya sedang santai gitu ya sambil dengerin RPD Kutim, mungkin bisa langsung ya ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan kembali di nomor yang pastinya sudah gak asing lagi ya, di 0811 5811 683. Oke, mungkin sambil nunggu partisipasi Anda semuanya tentunya ya untuk ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim, kita tinggalkan dulu ya satu persembahan lagu dari miliknya Sal Priadi, Kita bergeser ke satu lagu, ini juga masih lagu terbaru pendengar ya, di tahun 2025 nih pendengar ya. Kita dengarkan satu persembahan lagu dari miliknya Salma Salsabil ya, dengan Bunga Hati. Spesial untuk Anda semuanya tentunya yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan Novani akan kembali setelah yang satu ini. Kita akan langsung masuk ya untuk sesi pertama di program Sapa Kutim, dan kembali di 0811 5811 1683.

kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan kembali di 0811-5811-683. Dan kebersamaan kita saat ini Badegar sudah memasuki di menit 24 ya, lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Ya, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya tentunya pendengar dimanapun Anda tengah berada, yang saat ini mungkin juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM ya. Dan buat Anda pendengar yang mungkin tidak bisa menjangkau frekuensi kami di 99.4 FM, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming kami ya dengan mengakses website kami di rpd.kutaitimurkab.go.id. Dan Anda juga bisa menikmati layanan live streaming ya melalui aplikasi Suara ID dan Radio Garden pendengar ya, untuk mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim 99.4 FM. Oke, Novani ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas aja untuk Anda semuanya tentunya pendengar di kesempatan siang hari ini. Mungkin yang sudah kembali melakukan segala aktivitasnya maupun pekerjaannya ya untuk siang hari ini, tetap semangat aja. Dan buat Anda pendengar yang saat ini masih menikmati waktu istirahat siangnya, Novani ucapkan selamat menikmati waktu istirahat siangnya. Jangan lupa untuk makan siang ya, dan pastikan juga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Pastikan untuk minum air putih yang banyak tentunya pendengar ya, agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik tentunya ya. Dan oke, baik berger di 99.4 FM ya, kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan ya requestan yang sudah masuk ya. Untuk sesi pertama, assalamualaikum Sapa Kutim. Selamat siang Kak Novani, ini dari Rafika di Sangatta Bontang. Mau request lagu Kak Anji, Berhenti di Kamu. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya. Selamat siang juga buat Rafika ya. Rafika di Sangatta Bontang ya, yang sudah ikutan bergabung ya dan menjadi pengrequest perdana kita ya di edisi hari ini ya. Rafika yang request lagunya NG, Berhenti di Kamu. Oke.

Lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Now it's getting real late. And shorty got the twinkle in the eye.

Dari Rafika, next selanjutnya Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya di 0811-5811683. Assalamualaikum, RPD Kutim. Mau request lagu Mbak Nav, akhirnya aku menemukanmu. Salam-salamnya buat semua pendengar Sapa Kutim. Buat yang baca, terima kasih 99,4 FM bersama kita cerdas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya buat salam ya yang sudah ikutan bergabung lagi nih ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Dan lagu yang di request salam ya untuk hari ini adalah lagu dari miliknya Navia, Akhirnya Aku Menemukanmu. Oke. Terima kasih ya buat Mas Salam ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini ditunggu ya lagunya ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Dan baik berdengar di 99.4 FM untuk sesi pertama. Dua requestan sudah Novani bacakan ya. Tadi ada Mbak Rafika yang request lagunya NG Berhenti di Kamu. Dan requestannya Mas Salam ya yang request lagunya Nav berjudul Akhirnya Ku Menemukanmu. Oke, dua requestan ya untuk sesi pertama ya di program Sapa Kutim. Dan pendengar, buat Anda yang ingin ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim, kembali Novani ya, Novani akan kembali setelah dua lagu ya yang direquest oleh Mbak Rafika dan juga Mas Salam ya untuk sesi pertama. Dan tentunya masih di 0811-5811683. So langsung aja kita dengarkan bersama-sama ya tentunya. Dan ini dia, kita dengarkan satu lagu ya di nomor urut pertama NG Berhenti di Kamu. Dan di nomor urut kedua ada lagu dari miliknya Nav Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu dimana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
3: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
4: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
3: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
4: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
5: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
3: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
4: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
5: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
6: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: 99.4 FM. RPD Kutim FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 ROPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Oke, baik Pak Degar ya, masih bersama dengan Novani di program Sapa Kutim ya, dan kebersamaan kita saat ini sudah berada di menit 42 lepas dari jam 1 siang untuk saat ini. Oke, untuk sesi pertama tadi sudah Novani puterin ya dua lagu yang sudah di request oleh Mbak Rafika dan juga Mas Salam ya. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim. Dan untuk sesi kita masih berada di sesi pertama ya. Satu requestan lagi Novani bacakan tentunya ya. Menutup sesi pertama ya untuk edisi hari ini. So langsung aja Novani bacakan. Selamat siang Mbak Novani. Dari Wawa Mbak di sekitaran Teluk Lingga, aku mau request lagu Pesan Cinta dari Afgan. Salam semangat aja buat semuanya. Oke, baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang juga ya buat Wawa. Wawa yang katanya lagi ada di sekitaran Teluk Lingga ya. Ya, tetap semangat juga ya buat Wawa untuk kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih sudah ikutan gabung lagi ya di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request untuk hari ini ya, Afgan, Pesan Cinta. Oke. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Wawa ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, baik berdengar di 99.4 FM ya, requestan Wawa ya sekaligus menutup sesi pertama ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang hari ini. Dan tentunya kita masih akan lanjut ya masuk untuk sesi kedua dan masih di nomor 0811 5811683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang hari ini. Boleh banget ya, Novani tunggu partisipasi Anda semuanya tentunya di sesi kedua. Dan pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

RBD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar ya. Requestan Mbak Wawa ya, yang request lagunya Afgan Pesan Cinta. Oke, sudah Novani puterin ya lagunya. Sekali lagi terima kasih buat Mbak Wawa ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk siang hari ini. Oke, kembali di 0811-5811-683. Dan gak kerasa ya pendengar, kebersamaan kita sudah memasuki di menit 52 lepas dari jam 1 siang ya untuk saat ini. Dan seperti biasanya pendengar ya, tepat di pukul 14.00 atau jam 2 siang nanti, seperti biasa RPD Kutim akan bergabung ya bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi kita relay atau jeda selama kurang lebih 30 menit pendengar ya, untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Namun selama relay berlangsung, Anda masih bisa mengirimkan requestannya di nomor 0811-5811-683. Dan baik pendengar, untuk sesi kali ini kita sudah berada di sesi kedua. Dan kembali di 0811-5811-683. Langsung aja Novani bacakan requestan yang sudah masuk ya. Selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Ini dari Rehan di Kabojaya. Mau request lagunya Padi, Menanti Sebuah Jawaban. Terima kasih buat yang baca. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga buat Rehan ya, Rehan yang ada di Kabojaya ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan lagu yang di request adalah lagunya Padi ya, Menanti Sebuah Jawaban. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya buat Rehan yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim.

Oke, next selanjutnya. Assalamualaikum. Siang, Mbak. Ini dari Sri di Kampung Tator. Request lagunya Samson's Kenangan Terindah. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang juga ya buat Sri. Sri di Kampung Tator ya. Oke, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapaku Tim ya. Dan lagu yang di request adalah lagunya Samson's ya, Kenangan Terindah. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Sri ya yang sudah ikutan bergabung di program Sapaku Tim. Oke, baik Bergar, dua requestan ya untuk sesi kedua sudah Novani bacakan tentunya ya. Namun dikarenakan waktu kita yang terbatas ya, karena beberapa menit lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jadi mungkin hanya satu requestan ya yang bisa Novani puterin terlebih dahulu ya. Requestannya, ya, terima kasih buat Mbak Sri ya yang sudah ikutan bergabung, dan requestannya Rehan ya yang request lagunya Padi Menanti Sebuah Jawaban. Mungkin akan Novani puterin terlebih dahulu ya. Dan untuk requestannya Mbak Sri, mohon bersabar terlebih dahulu ya, pastinya akan Novani puterin lagunya setelah selesai bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta ya. Dan oke, baik bergar di 99.4 FM ya, langsung aja Novani puterin ya lagu yang sudah di request oleh tadi ada Rehan ya. Oke, ini dia, kita dengarkan bersama-sama. Padi ya, Menanti Sebuah Jawaban.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya, jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
4: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Pemerintah mendorong standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Bank Indonesia mendorong upaya literasi agar masyarakat berpikir adaptif dan berdaya saing. Amerika Serikat dan Iran menyepakati untuk membuka Selat Hormuz selama 30 hari ke depan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 25 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU dinilai penting untuk memastikan akurasi pengisian daya kendaraan listrik serta melindungi hak konsumen. Eliana Zara melaporkan selengkapnya.
3: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan standarisasi stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional. Menurut Budi, melalui pengujian metrologi legal, pemerintah ingin memastikan daya listrik yang diterima konsumen sesuai dengan nominal pembayaran yang dilakukan. Budi juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga bergerak cepat melakukan tera dan tera ulang SPKLU tanpa menunggu adanya pengaduan masyarakat. Pemerintah berharap pengujian berkala tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
3: Ini yang pertama Pak ya, nanti harapan kita tahun depan sudah kita selesaikan semua. Ya, memang alatnya belum banyak dan alatnya sangat mahal ya. Jadi terima kasih juga ke DKI, Bu, pemerintah DKI yang sudah memberikan alat untuk pengujiannya.
5: Implementasi teknis pengujian ini didasarkan pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 mengenai kegiatan tera dan tera ulang metrologi legal. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menjelaskan bahwa pengujian dilakukan oleh personel metrologi legal melalui perbandingan standar uji dengan alat ukur pengisi daya kendaraan listrik. Berdasarkan persyaratan teknis, batas kesalahan pengukurannya diperbolehkan berada pada kisaran 0,5 hingga 2,5% sesuai kelas akurasi alat. Kementerian Perdagangan juga menyiapkan sistem monitoring nasional untuk memantau pelaksanaan tera dan tera ulang SPKLU di berbagai daerah.
6: Secara nasional, Dirjen PKPN akan menyiapkan sistem agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tera dan tera ulang alat ukur dan pengisian daya kendaraan listrik, serta melakukan pengawasan dan menerima pengaduan masyarakat yang menggunakan alat ukur ini.
5: Pemerintah mencatat jumlah SPKLU yang beroperasi saat ini telah mencapai sekitar 5.000 unit. Untuk mempercepat proses tera, Kementerian Perdagangan mengoptimalkan perangkat pengujian yang tersedia di Bandung, Medan, Yogyakarta, serta unit metrologi legal DKI Jakarta. Langkah standarisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan ekosistem kendaraan listrik, sekaligus mendukung target penurunan emisi di sektor energi. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur mendorong upaya literasi agar masyarakat dapat berpikir adaptif dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
4: Literasi adalah jembatan yang menghubungkan masyarakat menuju masa depan yang lebih siap, adaptif, dan berdaya saing.
7: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda, menegaskan pentingnya literasi bagi masyarakat saat menyampaikan sambutannya pada peringatan Borobudur Day 2026 dengan tema Connected by Literacy, Building Future Community di Lippo Plaza Kupang, Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, peringatan Hari Buku Sedunia World Book Day 2026 tidak hanya bersifat edukatif, akan tetapi menyenangkan dan kreatif, menghadirkan berbagai perlombaan dan sosialisasi melibatkan pelajar dan mahasiswa di Kota Kupang seperti mewarnai, mendongeng, pidato, dan program beasiswa gratis.
4: Selain menghadirkan berbagai program literasi, Bank Indonesia juga mendukung peningkatan akses pendidikan melalui program bantuan pendidikan kepada 270 mahasiswa-mahasiswi di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program Generasi Baru Indonesia atau yang disingkat oleh GenG. Program ini merupakan bentuk komitmen Bank Indonesia dalam membina generasi muda agar tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga aktif, adaptif, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kontribusi bagi masyarakat.
7: Bunda Literasi Nusa Tenggara Timur, Nyonya Mindriati Astiningsi Lakalena, menyampaikan peringatan Hari Buku Sedunia bukan sekedar seremonial terhadap buku dan membaca, akan tetapi mengingatkan seluruh elemen bahwa literasi adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dan kunci sukses menuju Indonesia Emas tahun 2045.
8: Gerakan literasi harus menjadi gerakan bersama. Literasi tidak cukup hanya dilakukan di sekolah atau perpustakaan, tetapi ia harus hidup di rumah, di lingkungan masyarakat, di ruang-ruang publik, bahkan di ruang digital yang kini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Bunda Literasi, saya meyakini bahwa penguatan budaya membaca dan literasi adalah investasi jangka panjang bagi masa depan NTT.
7: Mewakili Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Ambrosius Kodo, mengungkapkan salah satu tantangan bagi generasi muda saat ini adalah semangat belajar dan minat membaca akibat penggunaan teknologi yang tidak bijak. Hal ini termasuk maraknya permainan atau game online yang terus tumbuh dan berkembang, yang menyampaikan tidak sedikit anak-anak menghabiskan waktu di depan layar handphone daripada belajar, membaca, dan berinteraksi sosial secara langsung bersama-sama di sekitarnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta terus mengintensifkan pengawasan terhadap hewan kurban di Pasar Tiban. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
9: Kalau kita ada persediaan obat yang dibawa, kita bantu diobati.
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Yogyakarta mengintensifkan pengawasan hewan kurban, terutama di sejumlah pasar tiban yang ada di wilayahnya. Kabid Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, mengatakan pengecekan secara langsung di lapangan terus dilakukan, terutama menjelang hari kurban, diantaranya melihat fisik dan melakukan pengecekan secara langsung. Dinas Pertanian dan Pangan mencatat, pada Idul Adha tahun ini ada 50 pasar tiban hewan kurban dan pemeriksaan sudah dilakukan terhadap 129 sapi, 1423 domba, dan 159 kambing.
9: Kalau misalnya penyakitnya harus diobati lebih serius, nanti kita arahkan ke poliklinik. Tetapi alhamdulillah sampai saat ini semuanya sehat.
11: Kalau untuk kambing, ciri-ciri yang sehat seperti apa sih, Bu? Kalau di Pasar Tiban itu?
9: Tadi bisa dilihat matanya jernih, mereka gerakan lincah, makannya juga baik, kotorannya baik. Kemudian yang paling harus juga dilihat adalah di sekitar mulut dan hidung Miko harus bersih. Kalau tidak ada leleran berarti sehat. Kemudian cermin hidungnya lembab atau basah.
10: Salah satu penjual hewan kurban, Agus Sumantoro, mengaku rata-rata hewan kurban yang dijualnya berada di kisaran 1,5 hingga 4 juta rupiah, tergantung pada ukuran. Hanya saja diakui penjualan cukup lesu. Sejak dibuka tanggal 14 Mei lalu, baru terjual 16 domba.
12: 60 ekor. Belum berani nambah. Karena sepi ini tadi.
11: Sudah laku berapa?
12: 16
11: ekor. Semuanya didatang dari Muntilan ya,
12: Pak? Muntilan semua.
11: Ini stoknya lebih banyak atau lebih sedikit, Pak, dari tahun lalu, Pak?
12: Lebih sedikit, Pak. Kemarin 69 kemarin.
10: Pemkot pada momen Idul Adha tahun ini akan menambah tim pengawas hewan kurban yang diterjunkan sejak H-1 hingga H+3 Lebaran dari 205 petugas menjadi 265 petugas dengan 570 titik penyembelihan maupun RPH.
2: Puluhan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Provinsi Jambi telah beroperasi secara mandiri, di mana terdapat 1.000 lebih KDMP yang telah dibentuk di Jambi. Informasi selengkapnya bersama dengan Sri Wayuhni.
13: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan Koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan telah terbentuk seluruhnya. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden Nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
14: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan, tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan secara mandiri.
13: Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Fahlevi mengatakan Koperasi Merah Putih yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa berhasil membuka keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Menurutnya, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh 2 faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota.
15: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta 1 tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini ada 2 sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
13: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 7 Madiun Jawa Timur mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Laporan selengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
16: PT KAI Daop 7 Madiun mengajak generasi muda di Kediri untuk meningkatkan keselamatan saat berkendara di perlintasan kereta api. Hal itu dijelaskan oleh Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat memberikan edukasi keselamatan kepada anak muda di Kediri. Ia mengatakan bahwa program edukasi ini sebagai bentuk kolaborasi antara KAI dengan generasi masa kini. Tujuan lainnya supaya anak muda di Kediri ini dapat menjadi duta pelopor keselamatan lalu lintas.
17: Kami bersama-sama dengan semua tim, ada teman-teman dari Polsuska dan juga ada dari masyarakat khususnya dari GMC ini, dan juga kami juga seringkali berkolaborasi dengan teman-teman dari Relven untuk selalu menggaungkan keselamatan ya perkereta apian di perlintasan sepanjang maupun yang dijaga maupun tidak.
16: Sementara itu, Faridila, salah satu peserta edukasi dari Politeknik, mengatakan ia sangat senang bisa mengikuti kegiatan sosialisasi keselamatan kali ini. Apalagi ia bisa memiliki pengalaman baru karena memang aksi itu dilakukan di perlintasan sebidang di Kota Kediri yang lokasinya ini berdekatan dengan pusat keramaian masyarakat.
18: Ya, sosialisasi keselamatan palang pintu untuk bagi pengendara di palang pintu agar berhenti. Untuk menjaga keselamatan antara penumpang kereta, antara dan pengguna jalan. Penting sekali karena tragedi banyak sekali di palang pintu itu, banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan.
16: Lebih lanjut, aksi tersebut dilakukan oleh segenap generasi muda di Kediri dan Madiun bersama dengan sejumlah manajemen KAI Daup 7 Madiun. Kemudian dalam menyampaikan pesan tersebut, maka mereka berdiri di depan palang pintu perlintasan yang ditutup dan langsung membentangkan banner berisikan himbauan keselamatan. Salah satunya dengan mengenalkan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ayu Citra melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Bekasi mencatat terdapat puluhan titik kemacetan baru di wilayah Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya. Leni.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menegaskan ada sebanyak 29 titik kemacetan baru di Kota Bekasi saat ini. Adanya pertumbuhan ekonomi diklaim menjadi salah satu penyebab munculnya titik kemacetan baru. Dan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar, keberadaan titik kemacetan baru tidak sepenuhnya negatif. Pasalnya keberadaan titik kemacetan baru menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi baru. Bahkan ia menjelaskan jumlah 29 titik kemacetan baru di luar prediksi Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Sebab sebelumnya perkiraan Dinas Perhubungan jumlahnya hanya mencapai 24 titik kemacetan baru. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bakhtiar.
20: Dengan perkembangan ekonomi, tumbuhnya bangkitan perjalanan baru, pusat-pusat perdagangan jasa yang baru, tentu ada timbul titik-titik penurunan kecepatan kendaraan. Tapi justru ini teman-teman, tugas kita bersama, Dinas Perhubungan dan rekan-rekan lain, termasuk teman-teman keluarga ya, bagaimana mengedukasi. Karena apa? Kota penting tumbuhnya pusat-pusat perdagangan jasa. Karena apa? Itu salah satu tanda menggeliatnya perekonomian kota. Dari pajak, restribusi, kemudian dari apa multiplier efek lainnya. Apa efek domino dari perkembangan ekonomi.
19: Dan Zeno juga menjelaskan tumbuhnya perekonomian di Kota Bekasi ditandai dengan munculnya pusat perbelanjaan dan jasa baru, dan hal itu tidak sepenuhnya negatif karena memberikan dampak peningkatan pajak dan retribusi yang bermanfaat bagi pemerintah. Oleh karena itu, terkait hal ini, Dinas Perhubungan Kota Bekasi senantiasa hadir mengatur lalu lintas serta memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Dan pihaknya juga memberitahukan kepada warga Kota Bekasi mengenai jam rawan kemacetan di Kota Bekasi, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat, serta di jam sore hari pada pukul 16.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Barat. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali sepanjang minggu ketiga pada bulan ini yang merupakan sesar aktif didominasi gempa bumi dangkal. Ayur ini melaporkan selengkapnya.
21: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 65 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
22: Sepanjang periode minggu ketiga bulan Mei 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Hari Komisaris kepada RRI di Denpasar mengatakan, wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 65 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,3 hingga 4,6. Ia menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 78% dari total kejadian gempa bumi. Azani Haris mengatakan jumlah gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian. Terdapat 14 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 21% dari total kejadian gempa bumi. Dan tidak ada kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
21: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 14 kejadian.
22: Azani Haris mengungkapkan dari total gempa yang terjadi 92% atau 60 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3, sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 7% dari total kejadian gempa bumi, dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
21: Pada minggu ini kejadian gempa bumi didominasi 60 kejadian gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 dan 5 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,6.
22: Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar, dari total 65 kejadian gempa bumi tersebut, 43 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia, serta 22 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Amerika Serikat dan Iran telah menyepakati untuk membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam waktu 30 hari ke depan. Kesepakatan perdamaian awal antara Amerika Serikat dan Iran tersebut mencakup penundaan pembicaraan nuklir hingga waktu yang akan datang, serta kedua pihak juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari untuk mencapai penyelesaian

0: penyelenggaraan. Pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Kini, semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

RPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik pendengar, ya kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutim untuk kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan gak kerasa ya kebersamaan kita sudah berada di menit 33 lepas dari jam 2 siang pendengar ya untuk saat ini. Ya, pendengar, setelah kita bergabung, sudah bergabung ya bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta dan lagu yang sudah di-request oleh tadi ada Mbak Sri ya. Untuk sesi kedua, sudah Novani puterin ya, Samson's Kenangan Terindah. Oke, lagunya juga sudah Novani puterin. Dan sekali lagi terima kasih buat Mbak Sri yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim untuk kesempatan hari ini. Oke, baik pendengar ya, kembali di 0811-581-1683 buat Anda pendengar yang ingin request lagu dan juga kirim-kirim salam ya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Novani tunggu partisipasi Anda semuanya. Dan kembali di 0811-581-1683. Oke, sebelumnya Novani ucapkan selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya. Tentunya pendengar di kesempatan siang menjelang sore hari ini, Novani ucapkan terima kasih buat Anda yang saat ini juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM. Dan biar lebih semangat lagi juga Novani sapa terlebih dahulu ya, yeah, untuk kru RPD Kutim yang saat ini sedang bertugas ya. Novani ucapkan selamat siang menjelang sore dan selamat beraktivitas ya untuk Bapak Budi, kemudian untuk Ibu Siti Aminah, kemudian untuk Bapak Sudibyo, untuk Bapak Marwan, kemudian untuk rekan yang lain ada rekan Esther, rekan Christine, rekan Hediana, rekan Ulfa, kemudian rekan Subuh dan juga rekan Firman ya. Jangan lupa saya sendiri juga harus disapa dong pastinya ya. Biar lebih semangat lagi ya teruntuk kru RPD Kutim tentunya ya untuk kesempatan hari ini. Tetap semangat ya untuk kru RPD Kutim ya. Dan tidak lupa juga Novani mau menyapa buat rekan-rekan kerja di perkantoran Bukit Pelangi sana ya, terkhusus di Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Novani ucapkan selamat siang menjelang sore ya untuk Bapak Roni selaku Kepala Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur. Kemudian untuk Bapak Rashid ya selaku Sekretaris Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur beserta seluruh staf jajaran di lingkup Diskominfo Staper Kabupaten Kutai Timur ya pada hari ini juga ya. Tetap semangat aja untuk semuanya. Dan tidak lupa juga menyapa yang saat ini tengah bekerja di areal pertambangan ya, baik di dalam maupun di luar areal pertambangan juga. Keep safety dan tetap berhati-hati dalam beraktivitas dan juga bekerja tentunya ya. Dan teruntuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur yang saat ini mungkin juga tengah disibukkan oleh berbagai aktivitasnya baik di dalam maupun di luar ruangan ya, tetap semangat juga pastinya agar berhati-hati, terutama buat yang saat ini sedang berkendaraan ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati. Ini sehabis hujan ya, jadi agak licin nih ya jalan-jalan di wilayah Kota Sangatta ya, sehabis hujan gitu pendengar ya. Kemudian tetap berhati-hati dalam berkendaraan, pastikan untuk selalu memakai helm ya berstandar SNI bagi Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih, jangan lupa untuk selalu memakai sabuk pengaman atau safety belt. Lengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK. Pastikan juga untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ini ada tambahan lagi nih ya, terutama buat pengendara roda 2 atau sepeda motor nih ya, jangan melawan arus ya. Ini banyak ditemukan ya, terutama di Kota Sangatta ya.
pengguna sepeda motor ya atau roda dua nih ya, jangan melawan arus, kemudian jangan bermain gadget atau handphone ya ketika Anda sedang berkendaraan. Ini juga menjadi salah satu perhatian untuk kita semua tentunya juga ya, dan menjadi salah satu penyebab kecelakaan lalu lintas ya, karena tidak fokus ya, tidak fokus berkendaraan dikarenakan bermain gadget atau handphone ya. Kemudian bagi Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan ya atau berkendaraan ya, dalam kondisi yang mengantuk mungkin bisa beristirahat sejenak ya, untuk merehatkan mata ya, atau juga kondisi tubuh Anda pendengar ya. Dan bagi pengendara roda 2 atau sepeda motor juga, jangan juga berboncengan lebih dari 2 orang ya, 2 atau 3 orang nih pendengar ya. Dan pastikan juga untuk selalu melengkapi surat-surat kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK ya. Tetap semangat aja untuk semuanya di kesempatan siang menjelang sore hari ini. Dan salam sehat juga Novani ucapkan untuk Bapak Bupati Kutai Timur ya, Bapak Ardiansyah Sulaiman, dan juga Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi. Oke, okay, baik, berdengar di 99.4 FM ya, kembali di 0811 ya 5811683. Buat Anda pendengar yang ingin request lagu ya, dan juga kirim-kirim salamnya di kesempatan siang menjelang sore hari ini, bisa langsung ikutan bergabung ya di program Sapa Kutim bareng Novani tentunya ya. Kita masih berada di sesi kedua ya, berada di sesi kedua dan kembali di 0811 5811683.

Oke, okay, baik pendengar di 99.4 FM ya, langsung aja Novani bacakan ya satu requestan yang sudah masuk di 0811-5811-683. Assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Mbak Novani. Mau request lagu dong. Aku Siska, lagi di rumah aja nih. Lagu Tetap Dalam Jiwa dari Isyana Sarasvati. Sukses terus ya untuk RPD Kutim. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang menjelang sore juga ya buat Siska. Halo Mbak Siska, Siska ya. Ya, katanya lagi ada di rumah aja nih ya. Oke, selamat menikmati waktunya aja ya di rumah ya. Oke, lagu yang di request adalah lagu dari miliknya Isyana Sarasvati ya, Tetap Dalam Jiwa. Oke, lagunya ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih buat Siska ya, yang sudah ikutan bergabung di program Sapa Kuti. Oke, baik bergar, untuk sesi kedua ditutup oleh requestannya Mbak Siska ya, yang request lagunya Isyana Sarasvati, Tetap Dalam Jiwa. So, langsung aja kita dengarkan bersama-sama lagu yang sudah di request oleh Mbak Siska. Dan kita akan lanjut lagi untuk sesi selanjutnya. Kita akan masuk untuk sesi ketiga atau sesi terakhir di program Sapa Kutim. Dan pastikan ada pendengar juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: 94 FM. RPD Kutim FM.

RUPD Kutium 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Batagar ya, kembali bersama dengan Novani ya di program Sapa Kutium untuk kesempatan sesi ketiga atau sesi terakhir ya. Dan kembali di 0811 5811 683. Oke, sebelum kita masuk ya untuk sesi ketiga atau sesi terakhir, ini ada satu informasi ya terkait surat edaran ya nomor 500.14.2/2046/EK.1 tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik dan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1999 tentang penyelenggaraan statistik dan surat kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur nomor B/344/64.000/SS.190/tahun2026 tanggal 26 Februari 2026 perihal permohonan dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama, pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2026, Badan Pusat Statistik atau BPS akan melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 yang merupakan agenda prioritas pemerintah dan berskala nasional. SE 2026 meliputi kegiatan pendaftaran

dan pencacahan lengkap seluruh usaha yang bergerak di semua sektor. Kemudian kedua, sebagai bentuk peran aktif dalam mendukung kegiatan SE 2026, diminta perhatian Bupati atau Wali Kota beserta seluruh jajaran di wilayahnya dan kepala perangkat daerah beserta seluruh jajaran di satuan kerjanya masing-masing untuk memberikan dukungan pada pelaksanaan SE 2026 dalam bentuk membantu untuk mensosialisasikan pelaksanaan SE 2026 kepada jajarannya, asosiasi pelaku usaha, dan masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelaku usaha di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk berpartisipasi dalam pendataan SE 2026 dengan memberikan informasi yang akurat. Selanjutnya memberikan testimoni dukungan dari Bupati atau Wali Kota pada pelaksanaan kegiatan SE 2026 untuk disebarluaskan kepada jajaran pemerintah daerah dan pelaku usaha di wilayah masing-masing. Template narasi testimoni dapat diunduh pada tautan https://narasi-testimoni-se-2026-kaltim. Selanjutnya membantu menyebarluaskan informasi tentang SE 2026 melalui kanal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota, termasuk memberikan ruang kepada BPS Provinsi dan Kabupaten Kota untuk melakukan sosialisasi SE 2026 pada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Materi publikasi SE 2026 dapat diakses pada tautan https://s.bps.go.id. Materi publikasi tas SE 2026 Kaltim. Dan selanjutnya, menjalin koordinasi dan konsolidasi terkait pelaksanaan SE 2026 dengan jajaran BPS Provinsi dan BPS Kabupaten Kota di wilayah masing-masing. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan tertanda Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Yeah. Oke, baik, Badegar di 9.4 FM. Ya, demikian informasi ya terkait surat edaran dukungan pelaksanaan tentang dukungan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 di Provinsi Kalimantan Timur. Dan surat edaran ini ditujukan kepada Bupati atau Wali Kota se-Kalimantan Timur, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Biro di Lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan para ketua atau pimpinan asosiasi atau perusahaan atau korporasi atau masyarakat. Oke, baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, mungkin langsung aja kita kembali ya untuk sesi ketiga atau sesi terakhir ya di program Sapa Kutim. Langsung aja Novani bacakan requestan ya, satu requestan ya, sekaligus menutup jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi hari ini. Selamat siang RPD Kutim, Sapa Kutim. Ini dari Imut di Sangatta Utara. Mau request lagu Marion Yola, Rayu. Salam semangat aja untuk semuanya ya. Oke, baik, terima kasih kembali. Selamat siang juga ya. Selamat siang menjelang sore nih ya. Buat Imut ya di Sangatta Utara. Wah, pastinya orangnya Imut-Imut gitu ya. Jadi namanya sama ya. Ya, terima kasih sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Oke, lagu yang di request adalah lagu Marion Yola ya, Rayu. Oke, lagunya juga ditunggu aja. Sekali lagi terima kasih ya sudah ikutan bergabung di program Sapa Kutim. Dan oke, baik, berdengar di 99.4 FM, requestan Imut ya di Sangatta Utara sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Sapa Kutim untuk edisi siar hari ini.
Senin ya, 25 Mei 2026. Sekali lagi terima kasih buat yang sudah ikutan bergabung bersama dengan Novani ya, dari mulai sesi pertama hingga sesi terakhir ya di program Sapaku Tim untuk hari ini. Dan pastikan pula pendengar, Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya. Setelah ini akan hadir program Berita Indonesia Live, dan dilanjut akan ada program Dangdut ya, yang akan menemani Anda semuanya tentunya, bersama rekan Ulfah ya, yang akan memandu program Dangdut atau program Goda Gado di sore hari nanti ya. Dan pastikan Anda juga masih tetap bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM. Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah ya kebersamaan kita, dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan, itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri, bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri, agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.
2: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
3: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
4: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
3: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
4: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
3: Masa?
4: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
3: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
4: Nah gitu dong.
5: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Yai Negara berharap forum tersebut mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tajam dan menjadi suara bersama Komil 4 dalam forum nasional APEKSI mendatang. Selain itu, kesempatan tersebut Jaya Negara juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan Denpasar City Expo yang digelar bersamaan selama 3 hari sebagai ajang promosi produk unggulan dan potensi daerah masing-masing. Pelaksanaan Denpasar City Expo diikuti oleh pelaku UKM-IKM dari 13 kota peserta Raker Konwil 4 APEKSI serta 12 UKM-IKM unggulan binaan Dekranasda Kota Denpasar seperti produk kreatif daur unggulan yang dipamerkan. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan para pelaku usaha dengan pasar yang lebih luas, baik regional maupun nasional. Dengan keterlibatan berbagai kota di wilayah Komil 4 APEKSI, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antar daerah dalam mendukung kemajuan sektor UMKM dan industri kreatif. Selain kawasan Sanur, dua objek city tour Kota Denpasar, yakni Puri Jero Kute dan Pasar Kumbasari, turun menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dari Rapat Kerja Komisariat Wilayah atau Raker Komil 4 APEKSI ke-21 yang dibalut dengan kegiatan Ladies Program. Belasan istri kepala daerah para anggota APEKSI Komil 4 ini dikenalkan dengan kesenian dan tradisi budaya Bali melalui belajar tari pendet dan juga membuat gebokan yang biasa digunakan sebagai sarana upakara di Bali. Selain sebagai promosi wisata budaya Kota Denpasar, hal ini juga ditujukan agar kesenian dan budaya Bali dikenal lebih luas oleh masyarakat secara nasional. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Tangerang monitoring pastikan harga pangan pokok aman dan harganya stabil. Informasi ini selengkapnya akan disampaikan rekan Andri Haristiawan dari Tangerang Radio Banten. Silakan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid melakukan pantauan dan monitoring ketersediaan bahan pokok dan fluktuasi harga menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kunjungannya, Bupati didampingi oleh Direktur Utama PD Pasar, Direktur PT Mitra Kertara Harja MKR, para asisten daerah, serta jajaran kepala organisasi perangkat daerah OPD terkait. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, Bupati Mesa Rashid memastikan bahwa harga 15 jenis bahan pokok di Pasar Curug Kabupaten Tangerang terpantau stabil dan harganya masih berada di bawah harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain komoditas tersebut, kebutuhan penting lainnya seperti minyak goreng termasuk minyak kita, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, serta komoditas cabai rawit, cabai merah, cabai hijau, hingga cabai setan, dipastikan aman dan harganya tetap normal. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pedagang di Pasar Curug Kabupaten Tangerang yang dinilai konsisten dan berkomitmen menjaga harga tetap stabil demi meringankan beban masyarakat. Ia berharap ketersediaan bahan pokok yang aman bisa terus terjaga dan harganya tidak mengalami kenaikan yang cukup tinggi, khususnya pada perayaan Idul Adha nanti. Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menerjunkan beberapa tim lainnya secara simultan yang hasilnya kemudian dibahas bersama dan menentukan langkah-langkah penanganan seperti operasi pasar di berbagai pasar tradisional di wilayah Kabupaten Tangerang guna memastikan keadilan harga dan kelancaran pasokan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.

0: Dari Kabupaten Tangerang Radio, kita menuju ke Selawi FM Kota Tegal, Jawa Tengah untuk menemui rekan Aldo Herlambang dari Selawi FM yang akan menginformasikan puluhan ribu penonton padati konser musik Denny Cakan di malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Silakan Aldo.
1: Pendengar LPPL Indonesia, lapangan pemerintah Kabupaten Tegal berubah menjadi lautan manusia saat konser musik bertajuk Luih Apik digelar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026 malam. Puluhan ribu warga dari berbagai wilayah Kabupaten Tegal hingga luar daerah memadati lokasi untuk menyaksikan penampilan penyanyi populer Denny Caknan dalam puncak peringatan hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal. Kehadiran musisi asal Ngawi ini menjadi puncak dari seluruh rangkaian perayaan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang mengusung tema besar Selawi Ageng Expo Abinaya Jagadita Bangkit dan Bersinar untuk Kemajuan Bersama. Membawakan sederet lagu hits andalannya seperti Kartonyono Medot Janji, Segoro Angin, Lost Doll hingga Cunda Mani, Denny Caknan berhasil mengajak seluruh jajaran Forkombinda dan lautan manusia yang hadir untuk bernyanyi dan berjoget bersama. Sementara itu, Bupati Tegal Ishak Maulana Rohman yang turut hadir di tengah-tengah masyarakat menyatakan bahwa konser malam puncak ini sengaja disajikan sebagai bentuk hiburan gratis sekaligus apresiasi pemerintah kepada seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi membangun daerah. Malam puncak hari jadi ke-425 Kabupaten Tegal ini juga membawa berkah bagi ratusan pelaku UMKM lokal yang ada di area Selawi Ageng Expo 2026. Pengunjung turut mendongkrak perputaran ekonomi kreatif di sektor kuliner dan kerajinan khas Tegal. Demikian, saya Aldo Helambang dari LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Aldo Herlambang dari Selawi FM atas laporannya. Dinas KP2P Tuban pastikan hewan kurban sehat dan aman hingga hari H Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya bersama Yulia dari Pradia Suara FM Tuban, Jawa Timur. Silakan Yulia.
2: Pemkab Tuban melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban memastikan kesiapan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi berjalan dengan aman, sehat, dan sesuai syariat. Berbagai langkah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban terus dilakukan guna menjamin masyarakat memperoleh daging kurban yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP2P Kabupaten Tuban, Eko Julianto menjelaskan, persiapan Idul Adha telah dilakukan sejak jauh hari, diantaranya dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis kepada takmir masjid terkait tata cara pemilihan dan penyiapan ternak kurban, prosedur penyembelihan, penanganan hingga distribusi daging kurban. Selain itu, DKP2P juga melakukan pemeriksaan kesehatan ternak di peternakan sapi, kambing, dan domba, termasuk pengawasan di lapak penjualan hewan kurban, serta pasar hewan di Kecamatan Semanding, Keret, Jatirogo, dan Parengan. Guna memastikan kondisi hewan tetap aman, DKP2P menerjunkan dokter hewan di masing-masing kecamatan untuk rutin melakukan pemantauan penyakit ternak di wilayah kerja mereka. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap ternak yang akan dilalulintaskan antar kecamatan melalui penerbitan surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH. DKP2P juga terus melaksanakan vaksinasi gratis penyakit mulut dan kuku atau PMK sejak awal tahun sebagai langkah pencegahan. Layanan vaksinasi tersebut turut diberikan kepada peternak yang menyiapkan ternaknya sebagai hewan kurban. Tak hanya di peternakan dan pasar hewan, Eko Julianto juga mengatakan, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan di masjid, instansi, maupun lokasi penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan sebelum penyembelihan dengan mengecek kondisi fisik ternak, mulai dari mata, hidung, telinga, kulit, suhu tubuh, hingga alat gerak guna memastikan hewan dalam kondisi sehat. Pemeriksaan dilakukan sejak sebelum hari raya Idul Adha, saat hari pelaksanaan hingga setelah penyembelihan oleh dokter hewan dan inseminator di seluruh wilayah Tuban maupun berdasarkan permintaan tamir masjid dan masyarakat. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, kita akan jeda sebentar. Setelah ini Berita Indonesia Live kembali hadir di sesi kedua dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Tetap dengarkan Berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Limang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio host Suara Pasuruan.

Cerdas AL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawahlunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhat Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Trung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Gilimang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur, Indonesia Persada ID.

0: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Mari kita lanjutkan rangkaian informasi berita Indonesia Live hari ini dengan terlebih dahulu menyimak laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan dihantarkan redaktur Aan Kasianto.
1: Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengaku bangga salah satu putra daerah itu, Sabullah Al Kalambi, dipercaya menjabat komisaris PT Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Pengangkatan Sabullah ini menjadi komisaris MGPA oleh PT Injourney Tourism Development Corporation diharapkan bisa menjadi komunikator yang baik antara pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika dengan warga di sekitarnya. Iqbal percaya bahwa Sabullah ini bisa menjadi komunikator yang baik antara MGPA dengan masyarakat sekitar Sirkuit Mandalika. Musababnya, Sabullah merupakan pemuda yang tumbuh besar di kawasan Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Iqbal juga menitipkan pesan kepada TDC MGPA beserta jajaran pejabat yang baru agar pembangunan di Mandalika harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Sebelumnya, Injourney Tourism Development Corporation menunjuk aktivis senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Nusa Tenggara Barat, Sabullah Al Kalambi, sebagai komisaris MGPA pengelola Pertamina Sirkuit Mandalika di KEK Mandalika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
0: Demikian laporan khusus yang baru saja dihantarkan redaktur Aan Kasianto. Kita beralih ke informasi terbaru yang akan disampaikan langsung oleh rekan Yoga Pratama dari Suara Pasuruan, ya Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, akan mengabarkan KDMP Wonokerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan jadi kunjungan lapang banyak daerah. Silakan Yoga.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur, adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari

0: banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkooperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkooperasian di Desa Wonokerto itu salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
1: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkooperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Syair Gulung Ketapang pecahkan rekor MURI, budayakan daerah tembus panggung nasional. Informasi ini selengkapnya Awang Ajiwasita dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Awang.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, tradisi syair gulung khas Melayu Tanah Kayong dari Kabupaten Ketapang berhasil mencatatkan rekor MURI sebagai syair gulung terpanjang di Indonesia. Prestasi ini menjadi puncak Festival Syair Gulung Tanah Kayong yang ditutup langsung oleh Bupati Ketapang. Bupati menyampaikan syair gulung bukan sekedar rangkaian kata indah, tetapi juga syarat pesan moral, sejarah, nasihat kehidupan, serta nilai persatuan yang diwariskan turun-temurun. Festival ini melibatkan budayawan, seniman, pelajar, hingga generasi muda sebagai upaya regenerasi budaya Melayu Tanah Kayong. Dukungan program Indonesiana dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia turut membantu kesuksesan festival yang diharapkan menjadi agenda budaya tahunan berskala nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Awang Ajiwasira dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
2: Melahirkan generasi penghafal Al-Quran, Kautsar Ilmi gelar wisuda Angkatan 10 di Gedung Pancasila. Dari LPPL Lansemani FM Sijunjung, Sumatera Barat, Romi Yeni, silakan laporan Anda.
4: Baik pendengar, suasana khidmat bercampur harum menyelimuti Gedung Pancasila Kabupaten Sijunjung pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah Islam Terpadu Kautsar Ilmi sukses menggelar prosesi wisuda Tahfizul Quran dan metode kail Angkatan ke-10. Momentum sakral yang diikuti oleh para santri tingkat TK, SD, dan SMP IT Kautsar Ilmi ini menjadi bukti nyata konsistensi lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak generasi muda yang berkarakter Islami dan Qurani. Acara akbar ini mendapat perhatian khusus dari jajaran pemerintah daerah dengan hadirnya sejumlah pejabat tinggi. Tampak hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Barat, Insinyur Edi Dharma Syafni MSI yang mewakili Gubernur Sumatera Barat. Selain itu, hadir pula Wakil Bupati Sijunjung Ira Datila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretaris Dinas Kominfo, Kepala Kantor Kemenag Sijunjung, serta pimpinan Bank Negari Cabang Sijunjung yang turut menyaksikan langsung prosesi selebrasi iman tersebut. Dalam sambutannya yang mengunggah, Ketua Yayasan IT Kautsar Ilmi, Buya Haji Yohan Rison Samsu SP, menegaskan bahwa wisuda ini bukanlah garis finish dari sebuah proses belajar, melainkan gerbang awal untuk menanamkan kecintaan mendalam terhadap Al-Quran. Beliau berpesan agar momentum ini dijadikan fondasi bagi anak-anak untuk memiliki rasa bangga yang besar terhadap kitab suci mereka. Apresiasi dan rasa bangga juga mengalir deras dari perwakilan Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Kepala Biro Kesra Sumbar, Edi Dharma Syafni menyampaikan rasa haru sekaligus selamat kepada orang tua yang telah berhasil mengantarkan anak-anak mereka menjadi penjaga kalam Allah. Senada dengan itu, Wakil Bupati Sijunjung Haji Iradatila memuji perjuangan besar di balik proses melahirkan seorang Hafiz dan Hafizah. Ia mengingatkan para wisudawan untuk terus menjaga hafalan mereka agar senantiasa mendapat kemudahan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan. Demikian berita dari LPPL Lansemani FM untuk Berita Indonesia Live.

0: Di ketiga atau bagian akhir berita Indonesia Live hari ini, di sesi ketiga kita awali dengan menyimak laporan rekan Thomas dari Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, akan mengabarkan Wagub Ida dorong media Bagung sinergi untuk siaran sehat di era digital. Silakan Thomas laporannya.
1: Baik, pendengar BPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi mengajak semua pemangku kepentingan untuk mempererat kerjasama demi menciptakan iklim penyiaran yang sehat, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan di era kemajuan teknologi digital saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya ketika membuka acara Focus Group Discussion atau FGD yang diinisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Gorontalo di Aula RRI Gorontalo pada Senin 25 Mei 2020. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi menyambut baik agenda ini karena dianggap sangat sesuai dengan problematika yang dihadapi industri penyiaran masa kini, di mana setiap individu kini memiliki kemampuan untuk memproduksi konten sekaligus menjadi penyiar. Ia menekankan bahwa keleluasaan dalam mendistribusikan informasi wajib senantiasa berstandar pada regulasi dan kode etik yang berlaku agar tidak memicu kontroversi buruk bagi warga. Wagub Ida menggarisbawahi bahwa fungsi KPID kini kian krusial dalam memonitoring tayangan di wilayah Gorontalo, terutama untuk membendung peredaran hoax serta menjamin mutu informasi yang diakses publik di tengah banjirnya data digital. Di samping itu, Wagub Ida turut memotivasi industri penyiaran setempat untuk mengoptimalkan porsi siaran berbasis kreatif lokal. Ia menilai, konten daerah mempunyai proporsi yang sangat strategis guna mempopulerkan adat dan budaya sekaligus mengeksplorasi ragam potensi yang dimiliki bumi Serambi Madinah kepada masyarakat luas. Lebih lanjut, ia juga menghimbau insan pers pelaku penyiaran untuk aktif berpartisipasi, mensosialisasikan Pekan Nasional atau Penas Tani dan Nelayan ke-17 yang siap digelar di Gorontalo pada 20 hingga 26 Juni 2026. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulontalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pemprov Kalimantan Selatan perkuat pengawasan internal lewat transformasi APIP. Informasi ini akan segera disampaikan reporter Syahril Anwar dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Silakan Syahril.
2: Terima kasih rekan Wartina, pendengar LPPL seluruh Indonesia di mana saja berada. Dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat sistem pengawasan internal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel. Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion atau FGD bertajuk Transformasi APIP menuju pengawasan yang adaptif, terintegrasi, dan berdampak yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Dalam forum tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota terkait pengawasan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan terbaru menjadi hal penting agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal serta terhindar dari kesalahan administrasi. Selain melalui forum diskusi, penguatan pengawasan juga akan dilakukan lewat pendampingan langsung ke perangkat daerah agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Mahendra Jaya menyebut peran aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP kini tidak lagi sekadar sebagai pemeriksa, melainkan menjadi mitra strategis kepala daerah dalam mendeteksi persoalan sejak dini. APIP juga diharapkan mampu memberikan pendampingan dan solusi agar potensi permasalahan dalam pelaksanaan program pemerintahan dapat dicegah lebih awal. Transformasi pengawasan ini dinilai penting untuk memperkuat kualitas birokrasi, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan program pembangunan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, saya Syahril Anwar melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Pendengar LPPL Indonesia, informasi terakhir segera kita simak dari informasi berikutnya kita simak dari Bobby, reporter Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 di

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini, tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundakku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa'." وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi. Dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tutup dengan kegiatan touring eksplor wisata Wonogiri. Silakan Bobby.
2: Baik, terima kasih. Rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonogiri ke-285 resmi ditutup dengan kegiatan touring eksplor wisata Wonogiri Minggu 24 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai instansi dan masyarakat umum. Event tersebut sekaligus menjadi ajang promosi destinasi wisata unggulan yang dimiliki Wonogiri. Touring tersebut dimulai dari kawasan objek wisata Waduk Gajah Mungkur dan finish di Pantai Klotok, Kecamatan Paranggupito. Touring yang diikuti sekitar 200 peserta itu dilepas langsung oleh Bupati Wonogiri Setio Soekarno dan Wakil Bupati Wonogiri Imron Rizkyarno SH bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Wonogiri. Rute touring menempuh jarak sekitar 50 km dengan titik transit di Museum Kars Racimantoro sebelum masuk finish di kawasan wisata Pantai Klotok Paranggupito. Dalam sambutannya, Bupati Wonogiri Setio Soekarno menyampaikan bahwa tema Hari Jadi Wonogiri ke-285 yaitu Manunggal Setio memiliki makna memperkuat semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun daerah. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang ikut menyemarakkan rangkaian Hari Jadi Kabupaten Wonogiri, termasuk Bank Jateng dan komunitas motor yang terlibat dalam kegiatan touring sekaligus bakti sosial tersebut. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal potensi wisata alam, budaya, dan kearifan lokal Kabupaten Wonogiri. Media sosial juga diharapkan menjadi sarana promosi efektif untuk mengangkat potensi daerah. Selain itu, Bupati juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar mengutamakan keselamatan selama perjalanan dengan menerapkan prinsip safety riding, menjaga etika berkendara, serta menghormati pengguna jalan lainnya. Selama dalam perjalanan touring tersebut, nampak para peserta sumringah dan antusias menikmati panorama alam Wonogiri, mulai dari kawasan Waduk Gajah Mungkur, perbukitan Kars Racimantoro, hingga pesisir pantai selatan. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Bobby dari Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan disampaikan langsung rekan Wina dari Magetan Indah FM, Magetan Jawa Timur, akan mengabarkan Magetan dukung program percepatan swasembada gula nasional. Silakan Wina.
3: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan berkomitmen mendukung penuh program percepatan swasembada gula nasional melalui inovasi teknik budidaya. Komitmen ini ditunjukkan dengan partisipasi aktif Bupati Magetan dalam kegiatan tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dihelat pemerintah Provinsi Jawa Timur secara daring pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tanam perdana ini dipusatkan di Kabupaten Kediri dan dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, didampingi Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Al Jamil serta Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara Mahmudi. Sementara itu di Kabupaten Magetan, Bupati Magetan juga mengikuti prosesi tanam perdana secara virtual langsung dari lahan tebu milik Pugu Santoso, anggota Koperasi Petani Tebu Rakyat Sarimadu yang terletak di Desa Kledoan, Kecamatan Bendo. Dan pada kesempatan tersebut dilakukan penanaman tebu varietas Panjalu di atas lahan seluas 1 hektar. Dukungan Kabupaten Magetan terhadap swasembada gula tersebut terlihat dari target dan luasan lahan tanam bongkar ratun. Lebih lanjut, Bunda Nani sebagai Bupati Magetan berharap dengan adanya bongkar ratun ini akan meningkatkan kesejahteraan petani tebu Magetan. Dan pendengar, program bongkar ratun ini merupakan bagian dari upaya sinergis antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperkuat ketahanan pangan, khususnya komoditas gula, guna mengurangi ketergantungan pada impor. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui dinas terkait akan terus melakukan pendampingan kepada para petani agar target produksi nasional dapat tercapai melalui efisiensi lahan dan penggunaan bibit unggul. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPPL Indonesia, demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan hari ini dalam Berita Indonesia Live. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga berita yang kami sajikan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Saya Martina Daudau dari LPPL Radio Sasraena Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat bersama seluruh tim redaksi Berita Indonesia Live. Pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya. Tetap sehat dan terus ikuti kabar terbaru hanya di Berita Indonesia Live.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM. RPD Kutim.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja, ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
4: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
5: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
6: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
7: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
8: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan, mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

Makan-makan sendiri, tidur pun sendiri. Baik pendengar, itulah tadi lagu dari Army Palu, Angka 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RP Dukuhtim 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke pendengar, senang sekali ya Ulfa dapat menemani Anda dalam acara Gudegado Goyang Dandut Gaya Do. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Oke pendengar, selama 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang segera Ulfa hadirkan. Baik pendengar di 99.4 FM, Anda dapat bergabung bersama kami melalui line telepon kami dan juga SMS kami dan melalui chat kami di nomor 0811-5811-683 ya pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat teman ataupun keluarga atau pasien yang berulang tahun di hari ini ya pendengar. Boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683.

0: Okay. Baik pendengar, nampaknya ada chat yang masuk nih, datang dari Mbak Fani ya. Okay, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Fani untuk sesi pertama pendengar. Goda gado goyang dandut gaya do. Hai Mbak Ulfa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih Mbak Fani. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Aku mau request lagu dong Mbak, Siti Liza Cintaku Istimewa. Salamnya buat suamiku yang lagi dalam perjalanan pulang Samarinda Sangatta. Hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan buat Mbak Ulfanya, salam cantik dan sehat selalu ya. Buat pendengar RPD Kutim, salam kompak selalu. Terima kasih ya Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fani ya, sudah bergabung lagi. Jangan lupa diputarin requestanku ya, Fani di Perum Aras. Iya dong diputarin. Terima kasih nih buat Mbak Fani ya, sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Semoga tetap mengudara terus ya Mbak Fani ya. Enggak bosan-bosan ya sama Bu Ulfa ya. Jangan bosan ya. Oke. Semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat yang menjemputnya ya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Mbak Fani selalu dalam kesehatan jasmani dan rohani dan juga sukses selalu dan selalu disayang sama suami dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu request untuk sesi pertama ya dari Mbak Fani, request lagunya Siti Liza ya, Cintaku Istimewa. Semoga ada nih Mbak Fani ya. Baik, selanjutnya dari Mbak Dewi ya. Oke, langsung saja lupa bacakan ya SMS-nya Mbak Dewi untuk di belakangnya Mbak Fani nih. Assalamualaikum Mbak Ulfa. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Anissa Bahar, Bukan Basa-Basi. Semoga ada nih Mbak Dewi ya lagunya. Kalau enggak ada diganti sama apa nih Mbak Dewi? Kalau enggak ada nih ya. Kalau enggak ada, kalau ada ya alhamdulillah nih. Oke. Salam-salamnya buat semuanya aja nih yang apa nih yang lagi monitor di RPD Kutim dan juga buat temanku yang ada di Sangatta Selatan nih. Semoga dagangannya laris dan juga buat Mbak Ulfanya semangat selalu. Terima kasih Mbak Ulfa. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Dewi. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrekus untuk sesi pertama nih dari Mbak Fani, request lagunya Siti Liza. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saya lupa angkat ya. Halo, halo. Goda gado.
1: Halo goda gado siang dan buat gaya do.
0: Cakep.
1: Apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik nih.
1: Hujan gak ada saat.
0: Enggak hujan ya.
1: Wah, di Betita malaman hujan.
0: Di sini enggak hujan nih.
1: Di Betita hujan malaman, enggak ada bisa santai orang ada kalau usaha.
0: Tadi aja hujan tadi subuh sampai pagi jam berapa gitu. Kalau siang ini enggak ada. Alhamdulillah udah reda ya, sudah dari tadi redanya nih. Belum mereda.
1: Sudah.
0: Hmm. Semoga hujan membawa berkah ya. Oke, Acil Banjar, gimana nih kabarnya hari ini? Tak dapat tidur lagi nih Acil ya. Kada sabaran ya Acil ya.
1: Lalu kan bisa tidur lah.
0: Dijemput Cil.
1: Mana aku tahu menjemput jauh.
0: Oke.
1: Jadi kau empat ke kabun, dia kau mulai bahagia namun betang. Jadi kau tukang masak.
0: Oke, Cil mau request lagunya siapa nih?
1: Mau request lagu hujan, hujan ya Iri Susan, hari hujan.
0: Hujan.
1: Iri Susan, apa kah?
0: Hujan. Semoga ada nih hujan ya.
1: Hari hujan, hari kayak lagu hujan. Ada kan Mbak Ulfa?
0: Masih tak cari. Sambil Ulfa carikan Acil Banjar salam-salamnya nih ya, buat teman-teman ya.
1: Mas Daniel dari Pak Sule, Mas Bin, Mas Jai, Pak Betri, Pak Sule, Cinta di Kabu, Cinta di Bengalun, Mbak Aurel di Bengalun, Mbak Pina juga di kilometer 1, Mbak Sipa juga di kilometer 1, dan ini Benjar aja, Mbak Anak sangat lama, Cinta di Kabu, Cinta di Bengalun. Adakah lagu yang Mbak Upah? Enggak ada ganti?
0: Tenang aja ada.
1: Adakah?
0: Ada nih. Oke.
1: Okay. Ya, coba salam-salam. Ada yang mau masuk. Buat Mbak Upah nama dehen sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih nih buat Acil Banjar yang sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih ya. Nampaknya Acil Banjar ini penasaran. Semoga Acil Banjar, doa yang doa Ulfa ucapkan ya, semoga Acil Banjar secepatnya mendapatkan jodoh yang terbaik ya, biar dan selalu berikan kesehatan, rezeki yang bertambah banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada tiga ya pengrequest untuk sesi pertama nih pendengar. Dari Mbak Fani request lagunya Siti Liza ya, Cintaku Istimewa, ternyata ada nih Mbak Fani ya. Dan juga dari Mbak Dewi juga ternyata ada Anissa Bahar ya, bukan basa-basi. Dan yang kedua dari Acil Banjar, hujan ya, ada semua nih ternyata. Oke pendengar, lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar yang sudah setia menemani saya di sore hari ini nih. Semoga terhibur selalu, dan juga buat semua para fans yang sudah setia di bergabung di RPD Kutim ya, semoga betah nih, semoga terhibur juga ya. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
1: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
0: Loh, emangnya kenapa?
1: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
0: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
1: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
0: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
2: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.
3: Waduh, harus segera diurus ini, biar koperasi kami aktif dan berjalan dengan baik. Terima kasih ya Pak Wanto atas infonya.
2: Dengan semboyan, dijalankan organisasi dan usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, diawasi organisasi dan usahanya secara demokratis oleh

anggotanya dirasakan manfaatnya oleh anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

Baik pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh tiga ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-30 lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mbak Siva ya, di kilometer 1. Baik pendengar, langsung saja lupa bacakan ya SMS-nya Mbak Siva. Mbak sore Mbak, sore juga. Mau request lagunya Dewi Persik, Suara Hati. Itu aja Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Siva ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Siva ya. Oke Mbak Siva, ditunggu lagunya. Baiklah pendengar, itulah tadi sudah ada satu SMS yang masuk dari Mbak Siva ya, request lagunya Dewi Persik, Suara Hati. Oke, yang di belakangnya Mbak Siva, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengrequest untuk sesi kedua, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Edukasi bisa sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi ketiga ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Baik pendengar, nampaknya ada SMS chat yang masuk ya, datang dari Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan. Goda gado goyang dandut gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau request lagunya Imam S. Arifin featuring Nana Mardiana, judulnya Jangan Tinggalkan Aku. Lagunya untuk semua yang lagi monitor RPDQ Team dimanapun berada. Dan untuk Umi Ulfanya, terima kasih RPDQ Team dandutnya Indonesia. Cakep. Oke, terima kasih nih buat Mas Hadi yang sudah bergabung lagi di RPDQ Team nih, Mas Hadi. Semoga jadi selalu mengudara di RPDQ Team ya. Oke, Mas Hadi, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengrequest untuk sesi ketiga nih pendengar. Dari Mas Hadi ya, request lagunya Imam S. Arifin, Jangan Tinggalkan Aku ya. Oke pendengar, langsung saja ya Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh satu pengen request untuk sesi ketiga tadi, pendengar. Oke, masih di 99.4 FM. Masih bersama saya Ulfa, senang sekali masih menemani Anda di sore hari ini ya. Dan sudah menemani Anda di menit ke-46 lepas dari jam 4 sore hari ini, pendengar. Dan waktu kita sisa 8 menit lagi ya. Tapi Ulfa masih menerima 2 SMS yang masuk nih. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dangdut atau kirim-kirim salamnya, langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683.

nampaknya ada SMS yang masuk nih, datang dari Mas Rio ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya SMS-nya Mas Rio nih. Baru nongol nih Mas Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfa, selamat sore. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat nih. Bawa request lagunya Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam ya. Lagunya buat semuanya aja deh, yang lagi monitor aja di sore hari ini, semoga terhibur. Dan juga buat Mbak Ulfanya, semangat selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya buat Mas Rio ya, sudah bergabung lagi nih Mas Rio. Oke, baik Mas Rio, ditunggu lagunya. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya pengerekus untuk sesi keempat nih pendengar. Dari Mas Rio ya, request lagunya Tasya Rosmala, Ikan Dalam Kolam. Oke, yang di belakangnya Mas Rio siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811 5811 683.

Oke, nampaknya ada yang masuk nih, datang dari Mbak Iyat. Terima kasih nih Mbak Iyat yang sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Halo RPDKU Tim, halo juga Goda Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Mbak Ulfa mau request lagunya Elvi Sukaisih Berdarah Lagi. Lagunya buat teman-teman aja nih yang lagi beraktivitas di sore hari ini, semoga terhibur. Dan juga buat Mbak Ulfanya, semangat selalu. Oke Mbak Ulfa, terima kasih nih. Terima kasih juga ya buat Mbak Iyat ya, sudah bergabung lagi nih Mbak Iyat. Lagi ekin gak Mbak Iyat ya? Udah dalam perjalanan. Oke. Oke, baik pendengar, itulah tadi sudah ada dua ya pengrequest untuk sesi terakhir nih pendengar. Datang dari Mas Rio, request lagunya Tasya Rosmala Ikan Dalam Kolam. Dan selanjutnya dari Mbak Iyat, request lagunya Elvi Sukaisih Berdarah Lagi. Oke pendengar, karena kita sudah berada di menit ke 50 ya, lepas dari jam 4 sore hari ini pendengar, maka pengrequest terakhir menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah lupa menemani Anda di acara Goda Gado untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dan pendengar tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dan akan hadir dengan informasi terkini. Dan terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRQ Team dan yang sudah ikutan bergabung ya. Dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Lintas Banjar Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi hari ini di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Faiza. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabarnya baik di Banjarmasin Sasha.
0: Alhamdulillah, gimana cuaca di Banjarmasin sore hari ini Faiza?
1: Cuaca luar biasa, panas sekali, terik Sasha.
0: Oh, kalau di sini malah mendung Faiza hari ini. Berbanding terbalik.
1: Beda-beda ya. Cuaca kita ya Sasha ya.
0: Iya, baik, ada informasi apa di sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin kami punya informasi mengenai pengelolaan limbah kurban Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pemko Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Daerah Banjarmasin Marzuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat. Menurutnya penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif untuk digunakan dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan, bahkan ke aliran sungai. Marzuki menjelaskan bahwa limbah hasil pemotongan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan kembali apabila dikelola dengan benar, salah satunya diolah menjadi kompos.
3: Untuk program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik, kedua terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang dikubur, ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa untuk usus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
2: Pelaksanaan ibadah kurban di Masjid Raya Sabilillah Muhtadin tahun ini dilakukan di Rumah Potong Hewan RPH Basirih pada hari kedua usai sholat Idul Adha. Selain menjaga hasil limbah pemotongan, keputusan itu diambil demi menjaga kelancaran proses penyembelihan sekaligus distribusi daging kurban kepada masyarakat tetap berjalan tertib. Bendahara Masjid Raya Sabilillah Muhtadin Syukriansah menyampaikan, meski proses pemotongan dilakukan di RPH Basirih, pembagian daging tetap dilaksanakan di kawasan Masjid Raya Sabilillah Muhtadin.
4: Itu akan dilaksanakan pada hari kedua Idul Adha, pada hari Tasrik yang tanggal 13 tanggal 11 Zulhijjah itu. Itu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, untuk penyembelihannya itu akan dilaksanakan di rumah potong hewan atau di RPH di Kota Banjarmasin yang beramat di Nasiri itu.
5: Ya.
4: Nah, jadi tapi untuk pembagian dagingnya, atau distribusi dagingnya itu tetap di Masjid Raya Sabilillah.
2: DLH Banjarmasin menilai kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban, produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Sasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Kota Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar untuk sore hari ini?
0: Selamat sore juga, alhamdulillah kabar saya serta tim yang bertugas di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kalau Diti gimana dengan tim di sana?
1: Kabar kami di Kota Tarakan alhamdulillah sehat Syasya, mungkin terkena kayak batuk pilek aja ya karena pancaroba Syasya. Gimana cuaca di Nunukan itu. Syasya?
0: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung Diti, kalau di Tarakan?
1: Oh sama, seperti di Banjarmasin, Nunukan, kayaknya Kalimantan hampir rata ya untuk hari ini ya.
0: Iya, sepertinya seperti itu ya. Nah mudah-mudahan Diti dan rekan-rekan yang mungkin sakit bisa segera sembuh, pulih kembali ya Diti ya.
1: Amin, terima kasih Syasya.
0: Ada informasi apa dari Kota Tarakan Diti?
1: Informasi mengenai menjaga rupiah tetap berputar.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Syasya dari Nunukan. Pendengar dan pemirsa, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Ana Sri Ekaningsih, mendorong masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan juga penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi di tengah melemahnya rupiah saat ini. Laporan Esti Murdiastuti.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal.
3: Untuk menciptakan kestabilan nilai tukar rupiah, Direktur Politeknik Bisnis Kaltara, Dr. Ana Sri Ekaningsih mengkampanyekan beberapa strategi diantaranya menggunakan transaksi mata uang lokal atau LCT untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Peningkatan penggunaan transaksi digital domestik seperti QRIS untuk mempermudah perputaran uang dan memperkuat ekosistem ekonomi mikro, serta mengurangi ketergantungan pada produk impor dan lebih mencintai produk dalam negeri.
2: Rupiah kita saat ini melemah itu dikarenakan banyak hal, eksternal dan internal. Namun apakah internal yang lebih kuat memberikan dorongan lemah atau eksternal? Nah itu yang perlu dipahami dulu oleh kita semuanya gitu. Jadi ini udah 17 ini gimana sih pemerintah, gimana sih Bank Indonesia? Enggak harus seperti itu gitu ya. Kelemahan itu juga sebenarnya ada sisi positifnya kalau kita mampu mencerna gitu ya.
3: Melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika menyentuh kisaran 17.000 rupiah memukul ekonomi Tarakan akibat ketergantungan impor dan kenaikan biaya produksi. Ana Sri Ekaningsih pun menyoroti perlunya penguatan industri nasional, sementara dampaknya sangat terasa bagi masyarakat perbatasan. Tidak hanya itu, biaya distribusi dan impor bahan baku yang tinggi menyebabkan lonjakan inflasi harga barang di pasaran lokal Tarakan. Pelaku usaha UMKM dan industri lokal yang bergantung pada bahan atau mesin impor tertekan menipiskan margin keuntungan mereka. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kabupaten Nunukan membidik tradisi hukum adat Bekiparat suku kaum Tidung masuk dalam daftar warisan budaya tak benda. Reporter Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan kini menaruh perhatian pada pelindungan warisan budaya tak benda. Upaya Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Kabupaten Nunukan untuk menyelamatkan adat istiadat leluhur di wilayah perbatasan. Pelestarian ini dinilai sangat krusial agar identitas budaya lokal tidak tergerus oleh derasnya perkembangan zaman. Adat istiadat yang disasar merupakan tradisi yang hingga kini masih hidup, aktif dipraktikkan dan diakui secara luas oleh elemen masyarakat setempat. Melalui upaya inventarisasi tercatat ada 7 warisan budaya tak benda yang saat ini resmi diusulkan oleh Disput Porapar Nunukan ke pemerintah pusat. Seluruh berkas pengajuan kini tengah dipersiapkan untuk melewati tahapan kurasi nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 7 usulan yang dikirimkan tersebut, salah satu hukum adat yang menjadi prioritas daerah adalah tradisi hukum adat Bekiparat dari suku kaum Tidung. Tradisi ini dipilih sebagai prioritas karena dinilai memiliki bobot historis serta nilai sosial yang sangat kuat dalam mengatur tatanan hidup bermasyarakat. Eksistensinya yang tetap kokoh hingga kini menjadi bukti ketahanan budaya suku Tidung di tengah modernisasi. Pemerintah daerah berharap agar fakta-fakta kuat di lapangan mengenai eksistensi budaya yang masih terjaga ini dapat meloloskan usulan tersebut di tingkat pusat.
2: Kalau ini warisan budaya tak benda ini adalah adat istiadat leluhur yang masih hidup dan diakui oleh banyak orang. Nah, alhamdulillah kita kali ini mengirim adat 7 warisan budaya tak benda dibawa ke sana. Salah satunya betul adalah Bekiparat. Bekiparat itu dalam bahasa Tidung yang berarti membayar denda, menebus kesalahan.
1: Keberadaan pemangku adat yang konsisten menjalankan tradisi ini menjadi modal penting dalam proses penilaian. Jika seluruh proses berjalan lancar, pengakuan nasional nantinya tidak hanya akan menambah koleksi daftar UBTB resmi milik Kabupaten Nunukan. Lebih dari itu dipastikan akan memperkuat posisi Provinsi Kalimantan Utara dalam peta kekayaan budaya Nusantara. Melalui momentum pengusulan tersebut, Disput Porapar Nunukan berkomitmen untuk terus menggandeng komunitas adat dan generasi muda dalam menghidupkan tradisi lokal. Perlindungan hukum dari pemerintah pusat diharapkan dapat meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur mereka. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam setiap tradisi tak benda di Nunukan dapat terus lestari melintasi generasi. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Fadel. Halo Fadel, selamat sore.
1: Iya, halo juga. Selamat sore rekan Sasa. Nunukan, apa kabar?
0: Nunukan, baik-baik saja. Kalau Samarinda, bagaimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik juga. Cuma cuacanya lagi galau nih sepanjang hari rekan Sasa.
0: Oh, tapi kalau Bang Fadelnya nggak galau kan?
1: Tentunya nggak ya, kita tetap semangat tentunya rekan Sasa.
0: Baik, ada informasi apa Bang Fadel di sore hari ini?
1: Informasi dari Kota Tepian ini terkait pemerintah Kota Samarinda yang mendorong CSR ya untuk membantu fasilitas pendidikan rekan Sasa.
0: Silahkan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Sasa. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Kota Samarinda mendorong perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility untuk membantu pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah-sekolah. Selengkapnya dilaporkan Niswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda mendorong keterlibatan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR guna membantu peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Dukungan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Masih banyak sekolah di Samarinda yang menghadapi keterbatasan fasilitas pendidikan termasuk di tingkat PAUD. Padahal perkembangan teknologi saat ini menuntut sekolah memiliki sarana pembelajaran yang lebih modern dan adaptif. Hal ini disampaikan Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Samarinda Eko Supriyatno kepada RRI 25 Mei 2026. Menurut Eko, kebutuhan pendidikan saat ini tidak hanya ruang belajar, tetapi juga alat peraga dan fasilitas teknologi penunjang pembelajaran digital. Karena itu pemerintah daerah mendorong perusahaan-perusahaan besar di Samarinda mengambil peran lebih aktif membantu dunia pendidikan melalui program CSR yang berkelanjutan.
3: Kemudian di swasta juga, walaupun swasta juga punya sentuhan dari pemerintah daerah, karena sarana prasarana di tingkat pendidikan ini sendiri untuk alat peraga dan sebagainya untuk mengenalkan anak-anak awal-awal kita di sosialisasi dengan baik dengan dunia luar yang baru mereka kenali dari kehidupan rumah tangga menuju kehidupan yang lebih tua. Itu semua tentu diperlukan alat peraga ataupun sarana prasarana yang sesuai dengan kemajuan zaman pada saat ini. Informasi dan teknologi yang berkembang saat ini itu sudah harus dikenalkan sendiri mungkin oleh tenaga pengajar yang diimplementasi oleh pemerintah ya. Bukan sarana dan prasarana. Kita di sini banyak perusahaan, sarana, perusahaan komitmen, satu perusahaan satu. Kalau misalnya kan justru insyaallah pada tahun itu bisa diimplementasikan menggunakan dana APBD.
2: Selain mendorong CSR perusahaan, pemerintah Kota Samarinda juga ingin menghidupkan kembali gerakan orang tua asuh bagi siswa kurang mampu agar akses pendidikan lebih merata. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dinilai menjadi kunci membangun kualitas sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan ibu kota Nusantara. Demikian, RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Ya rekan Sasa, demikian laporan Niswar Kula dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Fadel dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Adi Putra. Halo Uta.
1: Halo, selamat sore Mbak Sasha.
0: Selamat sore juga Uta. Kalau yang lain tadi sehat kecuali Diti yang agak batuk. Kalau Uta gimana kabarnya sore ini?
1: Sore hari ini kabar kami semuanya sehat dan baik nih. Dan cuaca lagi mendung syahdu nih. Bagaimana sebaliknya?
0: Sama dong dengan di Nunukan juga mendung syahdu juga. Baik Uta, ada kabar apa dari Palangkaraya di sore hari ini?
1: Baik, dari Palangkaraya ada informasi terkait BUMDes diharapkan tingkatkan ekonomi dan pelayanan sosial masyarakat desa nih Mbak Sasha.
0: Silakan informasi selengkapnya Uta.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Sasha. Pendengar dan pemirsa, BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberi empat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga mempat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
3: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa

0: biasa.
1: Untuk harapan kedepan Bumdes rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan itik dulu sementara.
0: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan Bumdes berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan Bumdes kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, Bumdes juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
2: Sekian informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan lagi ke Mbak Syasha di Nunukan, Kalimantan Utara.
3: Terima kasih rekan Uta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Senin 25 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Syasha mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Dengan sejumlah kewenangan yang dimiliki, KPK diamanatkan untuk menuntaskan 5 tugas besar, yaitu melakukan koordinasi, supervisi, monitor, penindakan, dan pencegahan. Satu hal yang ditekankan pada pendirian KPK adalah KPK didesain untuk menjadi pemicu dan pemberdayaan dari institusi pemberantasan korupsi yang telah ada. Istilah kerennya, trigger mechanism.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persatu.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
1: Saya Risti Rustarto. Pendengar pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Badan Gizi Nasional BGN mengungkapkan adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan kepengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 900 kasus suspek Ebola telah diidentifikasi dan terjadi di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 101 kasus telah terkonfirmasi dalam suspek penyebaran Ebola di wilayah Kongo saat ini. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026. Ajang olahraga tingkat internasional tersebut akan berlangsung di Alcobendas, Madrid, Spanyol pada 28 Mei hingga 31 Mei mendatang. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah menargetkan percepatan koordinasi pembangunan hunian tetap di Sumatera. Di tengah proses pembelajaran, secara umum telah kembali berjalan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maru'arar Sirait, menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan hunian tetap atau HUNTAP di Sumatera. Ia menyampaikan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga, mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini ia sampaikan usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen.
2: Saya pikir itu kita akan diminta tanggal 1 atau paling lambat tanggal 2 Juni untuk buat timeline untuk sampai kepada bisa berjalannya pembangunan, ada tahapan tentunya pengadaan dan sebagainya, baik di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Jadi ada hunian tetap juga kan, ada total 2.603 yang sedang berproses sebagian. Sudah ada berapa ratus yang jadi, sudah kami serahkan dengan Pak Mendagri, kurang lebih 2 bulan yang lalu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera secara umum telah kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sekitar 3.800 di antaranya telah diperbaiki dan kembali beroperasi di lokasi semula.
3: Ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah yang harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.000 sekolah.
1: Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati bahwa percepatan pemulihan sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Tujuannya yakni agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan bahwa hewan kurban di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya yang disampaikan oleh Farin Reji.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu
6: luar biasa,
5: tinggi sekali.
4: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
7: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penggemukan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
4: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Pelamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan, terutama untuk cabai rawit dan daging sapi. Familia akan menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga di antaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal kisaran Rp60.000 per kilogram. Semua itu karena tingginya permintaan sedangkan stok dari petani menipis.
9: Kemarin, dua hari yang lalu sudah ya, permintaan banyak, barang sedikit. Karena cuaca ini panas, ya tidak terpengaruh juga sih. Itu kan sudah kebutuhan pokok ini, itu kebutuhan pokok sudah kalau cabai.
8: Sementara itu, salah seorang konsumen, Nanik, mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih, masyarakat Sumenep memiliki tradisi ater-ater atau arebe, yakni saling mengantarkan makanan menjelang Idul Adha.
10: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
8: Dirinya menambahkan, momen berkumpul bersama sanak saudara saat Idul Adha juga membuat konsumsi rumah tangga meningkat, terutama untuk mengolah berbagai hidangan yang berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Pontianak, pendengaran pemirsa, di mana pemerintah kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani hingga bersama Kapolresta serta ibu-ibu PKK. Dengan luas hampir 1 hektar yang mendukung ketahanan pangan, kami hadirkan informasi bersama rekan saya Muhammad Rokib.
11: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamton mendegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
6: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradiun menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
12: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada 0,5 hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
11: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, sejumlah masyarakat di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengadukan dugaan tercemarnya limbah pengolahan kelapa sawit dari PTPN 4 PKS Cikasungka kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Yofri Haryadi.
1: Parah banget nih. Wah, ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh, kalau dekat sih bau.
2: Kondisi aliran Sungai Cidurian di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit PTPN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
3: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Mengharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
2: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
4: Terganggu. Biasanya kan sehariannya.
5: Sehari-hari kekali.
4: Cuci baju untuk anak-anak, mandi sehariannya. Untuk kali ini, hari ini gitu kan,
5: nggak bisa nyuci,
4: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu. Nggak tahu ini
5: ya, dari apa itu nggak tahu.
4: Soalnya hitam pekat banget gitu ya.
6: Bau. Dia sampai ke atas juga, kecium ini baunya, kan. Jadi harap ditelusuri lah. Ini mulanya dari mana
4: air
6: kotor ini.
2: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah. Para biku dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa perjalanan dilakukan oleh para biku tersebut? Kami hadirkan informasinya disampaikan oleh rekan saya Wahyu Suryo.
7: Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dilalui.
8: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. Rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
7: Ya, kalau kita kan mengusung jalan damai, moga jalan damai ini bukan hanya tutur kata, tetapi dengan semangat yang diberikan contoh para biku melakukan perjalanan bisa menjadi bagian kehidupan kita secara nyata, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara, bahkan dunia.
8: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
9: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
8: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand. Kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selengkapnya berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan juga informasi dari perakirawan BMKG. Dan kita akan teruskan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan, tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa, yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Ka'bah merupakan bangunan suci tujuan utama bagi jutaan umat muslim dari seluruh dunia yang melaksanakan ibadah haji. Jemaah haji akan melaksanakan tawaf yaitu melalui Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ka'bah juga merupakan kiblat umat muslim dalam melaksanakan sholat. Tapi, tahukah Anda siapa yang memegang kunci Ka'bah? Pada zaman Rasulullah, yang bertugas merawat Ka'bah dan memegang kuncinya adalah Utsman bin Talha. Utsman bin Talha lalu mewariskan kunci Ka'bah kepada saudaranya, yaitu Saibah. Terhitung, selama lebih dari 15 abad terakhir sejak era Nabi Muhammad, keturunan Bani Saibah telah dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Kunci Ka'bah dipegang secara turun-temurun dan tidak bisa dibuka oleh sembarang orang. Sampai hari ini, keturunan Bani Saibah bertanggung jawab untuk merawat Ka'bah, termasuk membuka dan menutupnya, membersihkan dan mencucinya, serta mengganti kiswah atau kain.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
2: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
1: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
2: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
3: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rizy Rustarto kembali menemani Anda pagi hari ini. Dan tentunya informasi di tanggal 26 Mei 2026 hari Selasa ini bermacam-macam dan juga nanti

0: Pilihan pagi hari ini yang pertama adalah puncak ibadah haji wukuf dari Padang Arafah. Yang kedua memahami makna Arafah dan puncak ibadah haji. Yang ketiga adalah bagaimana pemulihan bencana Sumatera saat ini. Keempat, dialog interaktif perempuan dan kepemimpinan di era modern. Dan yang kelima, kami juga menghadirkan informasi terkait dengan anggaran MBG 268 triliun. Ini juga termasuk dari bagian evaluasi di 2026. Silakan Anda boleh memilih topik-topik ini disertai dengan alasannya, disertai juga dengan informasi dari Anda. Dan sudah ada beberapa penelpon yang masuk. Yang pertama adalah Pak Haryanto di Kutai Barat. Selamat pagi Pak Haryanto.
1: Selamat pagi Mbak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat kabarnya ya.
0: Alhamdulillah. Pak Har juga ya.
1: Ya, cerah ceria di Kutai Barat nih Mbak Rizky.
0: Emang terakhir. Beberapa hari ini cuaca bagus begitu ya?
1: Wow, hujan terus.
0: Oh, tiap berarti baru hujan. Pagi ini ya?
1: No day without rain. Nah, itu terakhir saya dengar wawancara dengan mantan Gubernur Kaltim tahun 2020. Kalau tidak salah Mbak Risti ya. beliau itu pendengar setia radio itu Mbak Risti.
0: Oke.
1: Makanya berani beliau itu ngundang pendengar RRI dari seluruh Indonesia untuk datang ke Kalimantan Timur dulu. Tahun
0: begitu
1: 2023.
0: Ya?
1: Iya.
0: Jangan sampai ini undangan yang selanjutnya nih ke saya. Saya terima dengan senang hati nih Pak Haryanto.
1: Tapi itu mantan Pak Isran Nur.
0: Pak Isran Nur, nah, ya betul.
1: Iya, datang dulu para pendengar dari seluruh Indonesia. Dikira waktu itu Mbak Risti, padahal beneran mereka yang datang akhirnya memberikan kesaksian bahwa bener ternyata undangannya. Kira kabar burung aja.
0: Ya, ya, ya. Sejumlah tokoh ada waktu itu ya, ikut hadir di sana ya. Baik saya kalau gitu.
1: Saya mendengarkan Mbak Risti juga waktu wawancara. Saya pilih nomor satu tadi Mbak Risti.
0: Puncak ibadah haji ya, wukuf dari Padang Arafah.
2: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Mik, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

dari kawasan Sulawesi nomor 8 99.4 FM bersama kita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur kami hadirkan di ruang dengar Anda selama beberapa menit ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di antaranya. PHRI Kutai Timur dikukuhkan, mitra pemerintah majukan ekonomi daerah. Benteng anti korupsi, KPK dorong pasangan pejabat Kutai Timur jadi auditor moral keluarga. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur periksa stok pangan menjelang Idul Adha. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 40, lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi, edisi Selasa 26 Mei 2026. Baik, bergerak kita awali berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. PHRI Kutai Timur dikukuhkan, mitra pemerintah majukan ekonomi daerah. Berita kami kutip dari media Pro Humas Kutim Pendengar. Pendengar, dentang gong memecah suasana di Long Hotel Royal Victoria Sangatta pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Bunyi tersebut bukan hanya penanda dimulainya musyawarah cabang atau muscab dan pengukuhan badan pengurus cabang atau BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kutai Timur periode 2026 hingga 2031. Melainkan juga isyarat bahwa sektor hospitali di Kutai Timur mulai meneguhkan pijakan baru di tengah arus perubahan Kalimantan Timur. Di ruang pertemuan tersebut yang dipenuhi pelaku usaha hotel, restoran, organisasi pariwisata serta jajaran pemerintah daerah, dunia perhotelan dan rumah makan tak lagi dipandang sekedar pelengkap denyut ekonomi. Dia perlahan menjelma menjadi etalase daerah. Wajah pertama yang menyambut tamu, ruang temu kebudayaan sekaligus simpul perputaran ekonomi masyarakat. Musyawarah cabang tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kutai Timur Mahriyadi mewakili Bupati Kutai Timur. Pemukulan gong yang dilakukannya menandai dimulainya agenda organisasi yang diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha jasa pariwisata di daerah itu. Mahriyadi menyampaikan bahwa keberadaan hotel dan restoran memiliki andil besar dalam menopang ekonomi daerah. Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya melayani kebutuhan bisnis dan wisata, akan tetapi juga membuka ruang kerja bagi masyarakat serta menghidupkan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana sektor jasa kini mulai diposisikan sebagai salah satu penyangga pembangunan daerah. Di tengah geliat investasi dan hadirnya ibu kota Nusantara, Kutai Timur dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi daerah penopang aktivitas bisnis, perjalanan dinas, hingga lalu lintas wisatawan. Mahriyadi mengatakan Kutai Timur menyimpan potensi yang berlapis, mulai dari kekayaan SDA,
kebudayaan lokal hingga peluang investasi yang terus bertumbuh. Karena itu dibutuhkan jalinan erat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi profesi agar Kutai Timur mampu tampil sebagai tujuan bisnis serta wisata di Kalimantan Timur. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan hospitality, penguatan SDM lokal, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi untuk promosi usaha dan destinasi daerah. Pendengar, untuk diketahui bahwasannya forum tersebut juga turut dihadiri Ketua BPD PHRI Kalimantan Timur Sahmal Ruhib, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulisman, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Marhadin, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Basuki Isnawan, organisasi pariwisata hingga pelaku usaha hotel dan restoran di Kutai Timur. Dan dalam laporan kepanitiaan, Dharma Rismawan menjelaskan bahwa pembentukan kepengurusan PHRI Kutai Timur diawali melalui serangkaian pertemuan internal bersama para pelaku usaha hospitality sejak bulan April 2026. Dari forum tersebut kemudian dibentuk Organizing Committee atau OC dan Steering Committee atau SC guna menjaring calon ketua PHRI Kutai Timur. Menurut Dharma, organisasi PHRI Kutai Timur yang sebelumnya berjalan perlahan diharapkan dapat bergerak lebih aktif dan progresif dalam mendukung sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata daerah. Sementara itu, Ketua BPD PHRI Kalimantan Timur Sahmal Ruhib menegaskan bahwa PHRI memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah karena menjadi salah satu motor penggerak sektor pariwisata. Ia menyebut bahwa Kalimantan Timur selama ini termasuk provinsi dengan kinerja organisasi PHRI terbaik di Indonesia berdasarkan hasil rapat kerja nasional dalam beberapa tahun terakhir. Dan pendengar, Sahmal juga menyoroti pentingnya penguatan organisasi PHRI di daerah seiring perkembangan IKN. Menurutnya, pertumbuhan sektor jasa dan hospitality harus diimbangi kesiapan SDM serta tata kelola organisasi yang profesional. Dalam kesempatan tersebut, Sahmal menyampaikan dukungannya terhadap pengukuhan Cingcing Wahyuni sebagai Ketua BPC PHRI Kutai Timur untuk periode tahun 2026 hingga 2031. Pengalaman panjang di bidang perhotelan dinilai menjadi bekal penting untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif menghadapi perubahan.

Ya, berita selanjutnya pendengar kami hadirkan di ruang dengar Anda Benteng Anti Korupsi, KPK dorong pasangan pejabat Kutai Timur jadi auditor moral keluarga. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, riuh percakapan mengenai korupsi lazimnya bergulir di ruang sidang, meja penyidikan atau forum politik. Namun dalam bimbingan teknis keluarga berintegritas yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI berkolaborasi dengan Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Samarinda pada Senin 25 Mei 2026 kemarin, perhatian justru diarahkan ke ruang yang lebih hening dan personal, yakni keluarga. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memandang rumah tangga sebagai pangkal mula pembentukan watak aparatur negara. Dari lingkungan terkecil itulah integritas dinilai tumbuh, diuji sekaligus dipertahankan. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy bersama dengan jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kutai Timur beserta pasangan masing-masing. Hadir pula jajaran Inspektorat Wilayah Kutai Timur, Sekretariat DPRD Kutai Timur Zainuddin, serta para penyuluh anti korupsi Provinsi Kalimantan Timur. Dalam forum tersebut, Asisten Sekretaris Kabupaten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Pemkesra Kutai Timur Trisno hadir mewakili Bupati. Di hadapan peserta, ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup bertumpu pada pendekatan represif semata, melainkan mesti dibangun dari penguatan moralitas keluarga. Ia juga menjelaskan bahwa integritas berasal dari kata Latin integer yang bermakna utuh atau tidak terbagi. Dalam kehidupan sosial, integritas dipahami sebagai keselarasan antara pikiran, ucapan, dan tindakan yang berlandaskan prinsip moral dan etika. Dalam pemaparannya, Trisno juga mengurai tiga dimensi utama integritas, yaitu akuntabilitas, konsistensi, dan komitmen moral. Menurutnya, ketiga unsur tersebut menjadi penyangga utama agar aparatur negara tidak tergelincir ke dalam praktek korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Dan pendengar, ia juga menyinggung teori Looking Glass Self dari sosiolog Charles Cholley yang menyatakan bahwa pembentukan nilai diri seseorang sangat dipengaruhi interaksi dengan lingkungan terdekatnya, terutama keluarga. Karena itu, keluarga dipandang sebagai institusi paling fundamental dalam membangun budaya anti korupsi. Dalam kesempatan tersebut, Trisno juga turut menyoroti dinamika sosial kontemporer yang dinilai memberi tekanan besar terhadap integritas pejabat publik dan ASN. Salah satu yang disorot adalah budaya flexing atau pamer kemewahan di media sosial. Menurutnya, kecenderungan mempertontonkan gaya hidup artifisial telah melahirkan tekanan sosial baru di tengah masyarakat. Dorongan untuk tampil mewah acap kali memicu kegelisahan domestik dan berpotensi menyeret seseorang pada penyalahgunaan kewenangan demi memenuhi tuntutan gaya hidup. Tak hanya itu, maraknya judi daring dan pinjaman online ilegal turut disebut sebagai ancaman serius bagi ketahanan ekonomi keluarga. Trisno menilai paparan ekosistem digital destruktif tersebut dapat memperbesar risiko tindakan koruptif di sektor publik. Di tengah kompleksitas tersebut, Trisno menekankan pentingnya peran pasangan pejabat publik sebagai pengingat moral. Ia menyebut suami maupun istri tidak lagi dapat diposisikan semata sebagai pendamping seremonial, melainkan harus menjadi auditor internal moral dalam rumah tangga. Konsep itu dapat diwujudkan melalui transparansi domestik. Setiap peningkatan materi, fasilitas, maupun pendapatan di luar penghasilan resmi perlu dikomunikasikan secara terbuka dalam keluarga. Dan bergerak melalui pelaksanaan bimbingan teknis tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap seluruh peserta dapat mengkonversi materi yang diperoleh menjadi langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi antara keluarga berintegritas dan birokrasi bersih diyakini menjadi fondasi penting bagi percepatan pembangunan daerah.

Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. WTP Kutai Timur berlanjut, catatan BPK kian menyusut. Berita kami kutip kembali dari media Prohumas Kutim. Pendengar, riuh tepuk tangan pecah di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur pada Senin 25 Mei 2026. Di ruang yang dipenuhi kepala daerah se-Kalimantan Timur tersebut, pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menggenggam opini WTP atau wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2026. Bagi sebagian orang, WTP mungkin terdengar seperti istilah administratif yang berjarak dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik terminologi audit tersebut, tersimpan ihwal penting mengenai bagaimana uang rakyat dikelola, dibelanjakan, dan dipertanggungjawabkan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menerima langsung laporan hasil pemeriksaan atau LHP tersebut. Ia hadir didampingi Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, Sekretaris Kabupaten Rizali Hadi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kutai Timur Ade Ahmad, Perwakilan Inspektorat Wilayah Kutai Timur, serta sejumlah pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Usai penyerahan laporan, Bupati Ardiansyah tak menampik rasa syukurnya. Menurutnya capaian tersebut lahir dari kerja kolektif seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola anggaran agar tetap tertib, akuntabel, dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan. Namun bagi pemerintah daerah, opini WTP bukanlah pungkasan atau akhir dari pekerjaan rumah. Di balik predikat tertinggi itu tetap terdapat rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. BPK RI memberikan tenggat waktu 60 hari kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai catatan yang tercantum dalam laporan pemeriksaan. Karena itu Ardiansyah segera menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk bergerak cepat menuntaskan rekomendasi yang masih tersisa. Dan pendengar, nada serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy. Ia menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah Kutai Timur memperlihatkan geliat perbaikan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Salah satu indikatornya terlihat dari menyusutnya jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh BPK. Jika pada tahun anggaran sebelumnya jumlah rekomendasi melampaui 100 catatan, kini angka tersebut turun menjadi 65 rekomendasi. Penurunan tersebut menurutnya menunjukkan adanya perubahan yang terus dipantau melalui action plan pemerintah daerah. Bagi DPRD, pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK bukan sekedar formalitas legislasi. Jimmy menegaskan fungsi pengawasan harus memastikan setiap catatan pemeriksaan benar-benar dijalankan oleh pemerintah daerah, sehingga tata kelola anggaran tidak berhenti pada dokumen semata.

Ya, berita selanjutnya pagar kami hadirkan satu-satunya di Kalimantan Timur, Kutai Timur raih penghargaan nasional revitalisasi bahasa daerah. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, di tengah arus percakapan digital yang serba cepat dan dominasi bahasa populer yang kian menggeser tutur lokal, Kabupaten Kutai Timur menorehkan capaian yang tak banyak diraih daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional atau FTBIN 2026 di Depok, Jawa Barat pada Senin 25 Mei 2026. Penghargaan tersebut menempatkan Kutai Timur sebagai satu-satunya kabupaten atau kota di Kalimantan Timur yang memperoleh pengakuan nasional tersebut. Di tingkat nasional, hanya 27 daerah yang dinilai memiliki iktikad atau kemauan kuat dan keberpihakan nyata terhadap perlindungan bahasa daerah. Penghargaan diterima Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi dan penghargaan diserahkan langsung Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Haya dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional yang digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Bagi Kutai Timur, penghargaan tersebut bukan sekedar seremoni. Di baliknya terdapat ikhtiar panjang menjaga bahasa Kutai agar tidak terpinggirkan di tanahnya sendiri. Revitalisasi yang dijalankan pemerintah daerah tidak berhenti pada pentas kebudayaan atau kegiatan seremonial belaka, melainkan masuk ke ruang-ruang belajar di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Bahasa Kutai kini diajarkan sebagai muatan lokal. Anak-anak diperkenalkan bukan hanya pada kosakata, melainkan juga pada cara pandang hidup masyarakat Kutai yang tersimpan dalam ungkapan dialek dan pepatah-pepatah turun-temurun. Wakil Bupati Kutai Timur Mah Yunadi menilai bahasa daerah merupakan penanda jati diri masyarakat yang tak tergantikan. Mah Yunadi mengingatkan bahwa hilangnya sebuah bahasa sama artinya dengan memudarnya sebagian ingatan kebudayaan. Menurutnya, tantangan menjaga bahasa daerah pada masa kini semakin pelik. Perubahan pola komunikasi, perkembangan teknologi, serta kebiasaan generasi muda yang lebih akrab dengan bahasa populer menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan bahasa ibu. Karena itu, ia menekankan pentingnya menghadirkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Pandangan serupa disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Slamet Rianto yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono. Ia menjelaskan bahwa pembelajaran bahasa Kutai di sekolah tidak semata mengajarkan percakapan atau perbendaharaan kata, akan tetapi juga tentang menjaga warisan budaya dan membangun rasa memiliki terhadap identitas daerah. Dan pergerakan untuk diketahui bahwasanya Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional sendiri merupakan program pemerintah pusat untuk memperkuat perlindungan bahasa daerah di Indonesia. Pemerintah memandang bahasa daerah bukan hanya perangkat komunikasi, melainkan wahana pewarisan pengetahuan, sejarah, dan kearifan lokal antar generasi. Baik, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur periksa stok pangan menjelang Idul Adha. Berita kami kutip dari media Babel Insight. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama dengan Polres Kutai Timur dan Forkopimda menggelar inspeksi mendadak bahan pokok penting di Pasar Tradisional Sangatta pada Senin 25 Mei 2026 kemarin. Langkah ini diambil untuk memastikan stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan pengawasan lapangan tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kutai Timur Noviari Nur, dan inspeksi ini juga melibatkan berbagai unsur daerah mulai dari Disperindak, Kodim 0909 Kutai Timur, Lanal Sangatta hingga Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Seperti kami ulas dengar, hingga Kejaksaan Negeri Kutai Timur. Berdasarkan hasil pantauan, komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, dan bawang berada dalam kondisi aman dengan harga yang relatif stabil. Namun, tim gabungan menemukan adanya anomali kenaikan harga pada komoditas cabai akibat terhambatnya pasokan dari luar daerah.
Pendengar, Kapolres Kutai Timur AKBP Fauzan Arianto menjelaskan bahwa monitoring ini berfungsi sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan harga dan kelangkaan barang. Pihak kepolisian berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi jalur distribusi demi mencegah praktek penimbunan. Dan selain sektor pangan, pengawasan juga diarahkan pada sektor energi dengan memeriksa pangkalan LPG subsidi 3 kg serta SPBU di wilayah Sangatta Utara. Pemeriksaan ini dilakukan guna memastikan kesiapan energi dan hewan kurban berada dalam kondisi terkendali.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan mandiri, kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.